Nyerekelan rai wesan wawu sampun nika mausa ngenenin inde niki musim pawiwahan kaitan nggih sane mentong ring Bali. Nah wawu nika putri mausa ngenenin inde kaitannya sarang UMKM kaitan nggih. Nah berkeser akide niki rekelan rai nanging kantun niki ring tema pawiwahan nggih sane mangkin pasti ke kantun ramai ring Bali kaitan nggih. Nah, ngenenin indek pawiwahan pun iki rekelan rai pasti kering widangan soang-soang ngeten nggih ring jero griya rekelan rai menggenah niki pasti ka maduwe awik-awik sane malian-lianan nggih. Kadi bausang nika biasanya ne desa kalau patre ngeten nggih malian-lianan pasti ka. Nah, sekalipun api niki ring musim pawiwahan nggih yen ing wenten pawiwahan ring daerah rekelan rai ngeten nggih. Sekalipun api niki budaya medeloan antennya nih. Nah kalau putri niki nggih medeloan anten, nika biasanya nih wenten dua jenis nggih. Jadi medeloan Banjar dan medeloan pemuda-pemudi. Medeloan Banjar punika ibu-ibunya nih nika biasanya nih makte aban-aban nggih. Nika masih kantun mangkin rekelan rai makte beras, kemudian sane wentan arse menambahkan telur, kenten nggih. Lan niki makte kelapa utawi nyuh nggih. Sane mangken santukan wentan sedikit kesulitan kenten nggih ngarareh nyuh nggih ring beberapa wilayah. Nah nika nyuhnya ne preside diganti kenten dengan uang utawi jinah. Tapi beras dan telur nika tetap nggih rekelan rai. Wentan minat niki sane menyambel lebih dekat nanika biasanya nih aban-abannya nih melianan malih rekelan rai nggih tergantung dari keinginan semetonnya nih kenten nggih arsa kenten makte kado minap nggih untuk pengantin dados utawi ngelebihin medaging gula kopi kenten wentan talar nggih rekelan rai. Nah nika bentuk medeloan anten ring wilayah putri nggih nika untuk medeloan Banjar. Kemudian niki untuk sekatruna nggih pemuda-pemudi niki wentan talar medeloan niki rekelan rai niki ring malam hari biasanya nih ning ring wilayah putri nggih. Dadasnya niki sebagai simbolis pelepasan niki dari status sekatruna kenten nggih niki sampun naik menjadi warga Banjar kenten nggih tanggung jawabnya sampun melianan. Nah pasti niki ring genah rekelan rai wenten talar perbedaan-perbedaan atau mungkin ada yang justru sama niki sarang tradisi ring wilayah putri nggih. Paling jebol sane arsa nyarengin dados nggih diceritakan niki nggih sekalipun api budaya medeloan anten ring wilayah rekelan rai magenah.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
2: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
1: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
2: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
1: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
2: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Anggun ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz Kantor Musikian Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan rai, sampun wali Niki Putri nge, lan pasti kemangke Niki galahnya nih. Atau rintit yang majang rekalan rai, sane arse nyarangin kentan nge, Niki menceritakan nge pendapat utawi menceritakan peristiwa Niki sekadipun api ring genah rekalan rai. Ngenenin indi Nika tradisi utawi budaya medeloan anten rekalan rai nge. Napi mantan sane kebakte kenten nggih lan napi kegiatanane napi keh masih niki wonten tradisi ngopin. Nah dados niki sarengin ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Putri.
0: Pak Tujeng nggih. Niki ring Tabanan, niki asane nggih.
1: Iya, Tabanan napi guys.
0: Rambitan.
1: Rambitannya sopo nomonyo ya?
0: Pasti Mbah Indira Cantik.
1: Bunga di atas meja.
0: Pas. Kaden tiang nak wenten kesibukan, niki ten bergabung wawu.
1: Emang sibuk nyapu.
0: Ah, kegiatan rutin nih kang nggih. Kaden tiang nak kondangan.
1: Nggih, sampun mantu merainan mangkin. Okay. Nah, mangkin kinten pun ketap kitip bersih nih ani dini kisidang kemon, ani ditu kisidang mai.
0: Okay. Mencari kesibukan ada nih tuh.
1: Mencarinya nggih, karena bu napi men semang mangkin karyani nusan me bersih-bersih mantan. Nggih, niki nak wentan ya pedoyan masih ring dalem nanging sore jam 5 mau mulai nggih.
0: Nggih, mangkin masih santai nggih nini nggih, Mbah nggih.
1: Ni santai niki nak yang ngodalin masih besik sampun ni mantu nak keserahan aja mantu makin gak pangkatan
0: wajah. Iya nak regenerasi ni kewastane nge sampun makin waktunya menantu genten nge.
1: Betul.
0: Nasib menantunya membantu.
1: Generasi penerus genten
0: nge. Iya yakti kayak niki ampun regenerasi malah cucu makin genten regenerasi.
1: Anak dan mah cucu mah.
0: Kan gitu.
1: Terus genten nge.
0: Iya. Mbah, jadi metaken niki.
1: Cuaca dumune kurang ge.
0: Inggih, sekali pun api cuaca nika.
1: Remrem riki ge.
0: Oh, remrem be.
1: Nyak saking dipi, remrem saking dipi.
0: Oke, nyak ngenen perakiraan cuaca, Mbah wau waca titiang perakiraan cuaca nak hujan kone gerimis, ring Tabanan.
1: Oke, hujan ge. Nak kenten ge masih biasaan petoyan mah di dalam nak.
0: Oh, memang kenten ge.
1: Kan ini kan tumben ibi nih kan makin tumbuh gijetan masih sabar yang kentan mendung kan ini kan kayak kan ya biasa aja nak ngomeji yang nih kecek lecek kan kayak
0: nak wentan mulai kentan gih yang beberapa pura nih kan memang wentan kaitannya serang hujan kentan gih
1: yakti. Nah kentan lah cuaca rikinya kayak penyanren mah sampun wau su mantan dumo
0: lengkap berarti gih penyemang nih sampun
1: iya kayak putri napi wau penyemang kayak
0: tiang penyemang nih kayak air putih kayak mantan
1: reng boleh nasi jing ajangan jingo jak kuning nih kayak
0: dureng nih ke malah jebol sekalian tiang biasa siang nih ke.
1: Nggih, patah cara Mbah jam 10 wau Mbah ketene nunas ge
0: patah. Nggih, patah berarti tiang kenten ampun. Makanya malah jebas kan jam 10 wesan niki siaran langsung ampun sarapan.
1: Nggih, sampun nggih. Siangnya jam 3 gitu ge.
0: Nggih, patah kenten tiang kenten juga karena paginya agak siang nggih. Jadi siangnya sore deh den.
1: Nggih, kadang-kadang malam tenem pun Mbah nunas pas cukup tenan tisu manten.
0: Oke, kenten benah langsing awak nenek. Singset terus Mbah Indira nih ternyata rahasianya makannya dicubit-cubit ternyata.
1: Iya, tapi yang Mbah ini sebenarnya kereng masih mamam tapi batasi lah.
0: Iya, iya, makin harus mulai membatasi.
1: Kerengan aja Nini Mbah Nunas kerengan aja Nini Ita. Nini Ita kenyil-kenyil
0: gitu. Nini Ita kan imut-imut Mas Nika.
1: Imut dong. Nah makin ke topik
0: guys. Nah Nika ampun. Mbah kan mangkin niki menak musimnya mangkin pawiwahan nggih ring Bali nggih. Mangkin yen sik Mbah Indira pun api niki wenten talar tradisi medelo ananten Mbah.
1: wenten iki kari meloan nanten yang sane dumun nak meloin nanten kali mangkin ampun nak meloin nanten ke
0: semengan
1: ngado ajengan ajengan apa tuh nasi nasi ini ke artinya cara puncudo gitu loh nah ukuran ini rago dimakan dua orang
0: tenjak ya berarti nggih.
1: Nih, yang mangkin dan kari pekenten, lanani ani lingsiran yang nengokin, imatwo yang nengokin itu mana sore bagian jam 2, jam 3 nih, mato tapi gula,
0: aban-aban nih kan gih,
1: beras nih tu selalu, Ian lantas imantu wajah Ian nak neloin malam miragan neloin.
0: Mengianan berarti ye.
1: Ye, nak lantam pun pingsir imantu kan mau sing nak sing bani
0: bangun ye. Betul juga. Sing tadi keluar malam ben ye.
1: Ya, itu apa itu ye?
0: Iya, tanya. Tapi ni ke double mana loan tapi salah satu mantan dados bah?
1: Kan salah satu
0: orang
1: yang nyimatu nengokin jam segitu dan yang pamen kan kita udah berunding di rumah
0: nah memang
1: nanti yang nyanan mau kita sehingga ketemu sebagai komunikasi dumun dan mungkin mana sekan-sekan nih ki mungkin ada yang sing nawang kegiatan
0: mungkin pun meserah
1: gitu kan sing nawang penyen coba kerjanya mas ya no nganten onak mau nak ketemu
0: iya yang penting komunikasi gitu selalu gitu
1: ya kenten lah anunya gitu perjalanan memang tiang serahkan karena tiang kita bukan tiang aja ya kita seumuran mah ini sudah umur gitu nah ya di sekadar anu nampak tu mancung wow mah merah putih merah yang ampun senang
0: mengingat ingat gitu. Ampun link dunia ni ibu ini kalian tiang nak wenten kesibukan
1: nah yang tu mas sudah ngajak patut mancung ni cuma mancung ke putih merah.
0: Kadang tiang bu Vera lah tembara orang bu Merdeka ten nak kenten ibu merah putih wenten bah merah putih. Wah len ternyata.
1: Emang lo kati mesemir kayak Jepang bu pangalami mani mulih dalam sana kenten ya kayak asli tidak apa.
0: Betul,
1: ya
0: tuh
1: cari dinas kan di protes sama kepala sekolah.
0: Mungkin pun bebas tugas.
1: Memutih
0: langsung. Inge mbak, sukses mbak ye, sampai nyarang ini ki.
1: Kencan lah kerisi untuk mengamkan kipinya, inge. Mungkin sana durung munggah niki nak kari galah, memutah mungkin sarangnya niki jeroe pajak jeroe kukuh niki selalu nyolek niki. Oh mainin nyolek nih barang semangat.
0: Sarangin.
1: Butuh keboyu dalam ini tak munggah kali jebol sarangin cerinya kencan. Ya grup Janbah maka sami niki nya bu Eka sampun ketuaan durung niki munggah ke.
0: Kau enak ben Janbah. Ah, niki pang rame.
1: Nge minap kari memetumasan di pasar.
0: Iya,
1: minap nge. Nge mali jebot nge pang jegeng kone sesayut na.
0: Nge
1: ke putri, amuniko dumun mas sampun makai ngambil galah. Nge semeton di belakang sampun ketep.
0: Iya mbak.
1: Nge rajang tugas nge ke putri.
0: Iya sesama.
1: Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Mbah Indira sampun nyarengin nggih nika Mbah Indira makin sampun regenerasi, kita nggih sampun meserah niki sarang mantu, berarti medeloannya niki sore kesanja nika nggih Mbah nggih tanje sembengan malih nggih. Tapi kantun wentan niki rakalan rai renggena Mbah Indira tradisi madeloan anten nggih. Sedikit berbeda mungkin dari sebelumnya nggih awenten penyesuaian mungkin malih niki nggih santukan mungkin kan nenten akeh niki mejot-jotan nasi kenten nggih jadi dirubah niki aban-abannya nih mentahan niki nggih beras kenten sekadiring daerahnya Putri Wawu nggih sanelianan sade arsa bergabung mari jepas diramaikan malih ring 0361223361.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Jaja Wajik. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: Eh, anak ibu sudah bangun. Lapar ya, Nak. Mau mimi ASI ya? Cup cup cup.
2: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya, Bu?
1: Iya dong, Nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih. Kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
0: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai, pemalih malih niki nge, putri nyaring Rakelan Rai, pastika kanto niki ring rahajeng Bali nge. Ngenen ini indek wawu niki, sapu napi Rakelan Rai, budaya mendeloan anten ring, wawidangan Rakelan Rai niki nge. Sampun mantan Mbah Indira wawu sering nyaringin, mangkin sane arsa nyaringin malih, lalisan niki ring 0361223361. Sapu napi Rakelan Rai, budaya mendeloan anten niki, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Iye.
0: Sira ireng
1: Pak Made niki.
0: Pak Made.
1: Iye.
0: Inggir saking napi Pak Made?
1: Niki tetangga yang Batu.
0: Oh, orang yang Batu. Inge. Salam kenal dari Gek Putri inge.
1: Iye, salam kenal niki.
0: Inge
1: dan semua.
0: Inge Pak Made.
1: Iye.
0: Sampun boleh penyemang niki.
1: Ampun.
0: Aduh, astengkare. Sampun lengkap kan becik nge.
1: Nge. Nge. Nggak ada selian tupik nge.
0: Tiang?
1: Nggak ada selian tupik nge.
0: Selianan topik ya, Tan?
1: Nge, nge. Nggak ada.
0: Kang Yang dumun ring topik nge. Emang udah patah nge. Sarang semeton ya, Pak De.
1: Oke. Nge, nge, nge, nge.
0: Minap, diceritakan mantan. Sapu napi ring genah. Ring yang Batu nge, Minap. Pak Made asli yang Batu nge.
1: Yang
0: aduh, meglebuk. Seng bangga mengkenalan penyiaran niki nge, Rakelan Rai. Maret yang mengkenalan sarang Pak Made jak meglebuk Pak Made di tiang nge. Sane lianan, mina wentan nyarangin tawi Pak Made, wawanin malih Pak Made nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Iye. Nak Pak Made, mara niki sira aja niki menek nge.
1: Niki Pak Wayang.
0: Pak Nyoman nih jajak Pak Ketut.
1: Hari ini kenten sibuk.
0: Oh kenten, nak kelbang beasiswa, nyoman jak ketut.
1: Oh nge. Mungkin ampun liwat yang hari ini kenten, nak ampun espayat.
0: Oh nge, ten dados mungkin gini, bapak-bapak ten dados nge.
1: Yang lumun ini kan, kita kan karyana ngelosin.
0: Ais, siap ngaryanin alusin nge Pak Yan nge.
1: Nge.
0: Inge,
1: pakaian nyoman gede ketut wayan balik,
0: inge,
1: Made balik, nyoman balik ketut
0: aduh,
1: balik.
0: Aduh. Liu, liu ngalih beasiswa nyanan.
1: Inge, mumpung wenten dah.
0: Inge Pak Yan.
1: Niki topiknya siapa niki? Iring titi angampur.
0: Gek Putri, Gek Putri niki ye.
1: Inge, Gek Putri.
0: Ternyata.
1: Inge, kena niki Gek.
0: Inge kena rahayu astengkara. Pak Yan taler nge?
1: Nge astengkara kena neki wawusan tekeling warung neki napi neki nikang.
0: Berarti sampun lengkap, sampun giring tuge wawu nge. Ampun boleh kopi, sarang jajah berarti nge.
1: Ampun, ampun neki wawu niko kan boleh neki wawusan durung neki.
0: Oke entan nge, malah jepos menyusul malah. Nah topiknya nge Pak Yan nge? Niki ngenenin indik medeloan anten Pak Yan. Ini ngering kapal sapun api niki budaya medeloan anten.
1: Yang modeloan nganten istri ini niki nge?
0: Nge, lanangnya mentan milianan sekadi napi.
1: Yang lanangnya, yang undangnya muriko, ya kentan mebat.
0: Undangan mebat.
1: Medulungan mobayu, ngarianan omertanding. Lalu nguling di nampah eleng ampun nge.
0: Nge, nge, betul-betul. Sampai jadi lawar nge.
1: Nge, mungkin nak tan wenten ngarian tertaring nge Putri.
0: Oh nge, sampun kenten nge, sewa mungkin nge.
1: Nge, ampun wenten kawasannya praktis ampun nge.
0: Nge, nge, nge. Jadi lebih lebih sebentar nge, kejepan gaya jemak nge.
1: Nge, kan sekali dumun kan ngarian tertaring, nguling riko ampun ngalih bahan nge. Nge, dumun makin ampun praktis.
0: Nge, tapi istrinya?
1: Yang lanang ne nampah celeng mungkin kan kari nampah ampun bersih rauh kentan.
0: Oh, sampun be siap olah mungkin ye.
1: Nggih, ampun bau, ampun ayam tapi ampun bersih.
0: Nggih.
1: Termalih ben uap-uap niko masangan niko tinggal netek sing ngerecah.
0: Nggih, betul-betul.
1: Yang kelangen sate kudang kilo lerah isine kentan. Kulit yang ngayang rebasan bagi ampun riko nggih. Nggih, yang ada anu urut teng kurang kilo, kita kudu unang nek ampun wenten niku.
0: Nggih, wenten catetan-catetan nggih.
1: Nggih, ampun wenten ane ngitung niku panitia kar apa netja karya dok niku.
0: Nggih.
1: Nggih, sate mone unang mone ngalian dapet mone ampun jangkep niku.
0: Nggih. Jadi istri ini ke?
1: Yang istri ini nih ke makto apa naban nih?
0: Nah, napi biasanya nih ke yang ring kapal apa naban nih ke?
1: Ya, yang kan yang mau maksa orang kita pengaruh monai dan kentan dan itu.
0: Tapi umumnya wenten biasanya.
1: Nah, apa antas nih ya nih ke?
0: Beras
1: kentan. Dan sesuai dengan ekonomi ane makto orang kentan ya.
0: Tinggi.
1: Kentan beras 1 kilo, kentan madagingnya lengis, madagingnya talo, madaging gulo, yang lebihnya madagingnya jajo, malah cuma niko mantan
0: ya kayak begini. Jajo, kenging ya patah, berarti hampir sama nih.
1: Inge yang wentan nyubung penyaman, yang akhirnya mana mau duit amplop ya tios nih kau nih.
0: Salam tempel, biar nikah lain nih.
1: Kalau kuda ya madaging mana tuh, kita minum nih ke. Ane mau semerto anak, nah saya gak diari sih nih kok ya putri.
0: Ini yakti-yakti, yang niki iraga boleh ke wentan ke karyan, kenten juga semertonya.
1: Kenten ya masih, kenten mungkin ampun nyamuk pun celang-celang, kenten. Eh, biar sing dari melo, angwan tiga mau kenten, ya masih semerto anak kenten.
0: Makanya sing dari males-males berarti ya harus rajin-rajin nih kimat undangan.
1: Celang mungkin semerto, ini rau nih kok. Nah wentan masih macet, kenten ada rau.
0: Betul-betul. Jadi berarti tradisi utawi budaya medloan anten iki kanton wenten ring wilayah Pak Ian nggih. Masih
1: kantun,
0: terlaksana.
1: Pak ya mungkin yen na istri yo. Yen ngante anak istri ya akeh ngampun numah kenten.
0: Karena lebih sedikit.
1: Sate kurang karang kan melung sate ya dan pun malah undangnya mebat ya putri.
0: Nggih, sampun praktis nggih.
1: Pun jek rawuh kurang karang melung sate lawar niku. Tinggal semotoannya ni kau mertaning, kan? Kenten, mertaning, kan? Mungkin bosan kita yang mendagingnya ajang, kau ingin ajang, ni kau ampun kenten, lukang pasak, kenten.
0: Catering maju, ye.
1: Lukang pasak, nekang, lukang pasak, nang kulo ngari anang napi, capcai, puyung hai, napi yang ni kau kan, yang masak ang Bali, kan? Yang ni kau ni. Yang masak kentan kita pun yang bawi ni ko kecuali yang lanang ni ko wau kentan babi kecap tapi ya sate ni ko.
0: Karena kalau lanang upacara utamanya ring rumah drike soalnya ni.
1: Yang lanang wau.
0: Kalau istri kan kejuang kentan lah istilahnya ni.
1: Yang istri kidi ni ko ni. Ada los ni ko numas udang karang kentan ni pun Jacob ni ko. Alanang ne wau ya, nah nampah ya bau ya, kuda yang undang ne yang seket nak bau ini yang batang pikul nangau kita cukup bang pun itu, yang resepsi ne numpas masih nang ayam nabi kita, Allah tukang pasar kita ne, ini mungkin yang penting ni kau bentan pandano ni kau kayak putri,
0: balik lagi mereka ni,
1: ni ujung-ujung ni kau pun pandano, yang elah pun majalan, yang mengkangen jadi gancar tindakan kan, santulung kentan ni,
0: pokoknya pandano ada aman, nastengkara memargi sampun antar ni,
1: ni bentan pandano, bisul lah serago mau nyamo brayo nak nyamo nak terngenok tentang kentan yang pun serago anteng nyamo brayo nak nak nyamo kentan ya masih nge bani meluangkan waktu nih kentan ya kentan gong ayah putri
0: inggih Pak Ian seksama nih inggih informasinya nih Pak Ian
1: inggih seksama nih kita tahu kapan nyolek munga kak tapi ya kau cari cari cari ngawe gawe doa nih jago munga
0: iya raris
1: Ngomongnya yang mungkin nak ampun enteng ni kayak
0: tu. Iya, yakti dibuat lebih praktis mungkin.
1: Pokoknya ampun api ya praktis, ya, nak alang ni kau masih praktis ampun mungkin ni. Dan wenten merepotkan sang alang pun di banyak cepok. Kentan neng bantan neng yang kuda yang lahan yang seduta banyak ramu kuang lumun musang itu. Sang alang awu yang nyicil kentan.
0: Jadi membantu juga nge, dalam suasana duka pangten malah berpikir tentang dana, kenten nge.
1: Ampun wenten anu nenek itu yang ngabian amone jaga terus dasar setiap cukup benar kentan
0: jedek sampun
1: iki ini kita ada nyarang ya putri
0: nggih ini
1: nggih Bu Umar sareng Pak Umar PKBB ampun kemongga gitu yang wawu niki
0: sampun Bu Eka nggih
1: nggih Bu Jerman iki hari jadi ngepasar niki nggih mongga mongga memang pandu yang dalang nggih
0: sampun
1: kudu keboye wogong yang yoga lalaki mongga
0: nggih
1: nggih Mbah Indira yang dalar Bu Merdeka nggih tutup sareng sami nggih putri
0: nggih Pak Ian
1: nggih seksama Om Santi Om.
0: Inge, seksama talar Pak Ian Arba sampun nyarengin ngereng wawidangan kapal wawu sampun nike kebausan nge ngenenin ini budaya medloan anten drika nge narekelan rai malih jebos putri nyarengin malih ngelantun nge sana mangkin nike ngiring mesandakan dumbun aja bos.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar pusat.

0: Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Rekelan rai mau sang ngene inde tradisi utawi budaya medloan anten ngenten nggih. Nika sebenarnya nih mirip-mirip ngenten nggih prosesinya nih ring wewidangan sane wonten ring Bali. Nanging pastika wentel penyesuaian-penyesuaian sekali bawa sang putri ring awal nggih desa Kalepatre. Nah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan kenten nggih maosang. Dadasnya nih wentan awek-awek sane sedikit berbeda nika menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Nah, untuk penikara kelan raih nggih wau sampun wonten semeton-semeton sane bergabung nggih. Nika maosang anenin inde tradisi medloan anten ring wewidangannya nih soang-soang. Sejatinya nih rekelan rai filosofinya nih niki medloan anten punika memperkenalkan menantu nggih yang baru di rumah punika, baik seketrune maupun lanang istri niki masyarakat Banjar nggih sane medloan. Nika tujuan utamanya nih ingin memperkenalkan tuan rumah puniki, memperkenalkan bahwa ada anggota baru ring keluarga kenten nggih. Nah, nika diperkenalkan biasanya nih medloan nika pasti ke sembari ngobrol kenten nggih. Nah, saunding sampun saking napi niki menantunya napi ke karya ane sira wastane kenten nggih. Dados jane kang niki pesu malih cepok kenten nggih ke pura utawi pesu PKK. Oh, sampun uning niki mantune Bu Wayan, niki mantune Bu Kadek kenten nggih. Nika bentuk regenerasi kadi bahosang Mbah Indira wau nggih. Dulu pasti menantunya Mbah Indira juga mengalami punika nggih ring awal-awal oh niki dikenalkan dumun niki menantunya kenten. Dados jane mangken sampun terbiasa, sampun regenerasi nggih. Rekelan rai punika pemuput Rahajeng Bali ring rahinane mangkin nggih. Malih jo bos niki putri pacanya ring rekelan rai ring obrolan komunitas nika sareng LBH Apik nggih. Malih jo bos ngiring sarengin nika maosang ngadenen inde topik KBGU ring ruang digital perspektif hukum lan perlindungan korban nika rekelan rai. Malih jo bos sarengin pasti kering Pro 4 RRI Denpasar.

Rakedan Rai Kepala Stasiun Klimatologi Bali, Aminuddin Al-Roniri, mengatakan awal musim hujan diprediksi mundur ke awal November dan Desember mendatang. Dijelaskan, sebagian besar wilayah Bali baru memasuki musim hujan sepanjang Desember mendatang. Aminuddin Al-Roniri mengingatkan, meskipun awal musim hujan diprediksi datang lebih lambat, namun masyarakat hendaknya tidak lengah karena sifat musim hujan 2026-2027 secara umum berada pada kategori normal hingga atas normal, sembari berharap informasi prediksi musim hujan tersebut dapat menjadi dasar mitigasi bagi masyarakat, pemerintah maupun sektor-sektor terkait. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Perwakilan Rai Kantun Kesarangan Rikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Matumun niki reng galah jam sia rekelan rai kadi bawa sang putri wawur yang awal nggih niki pacang wenten obrolan komunitas kesarangin anto LBH Apik reng rahina mangkin lan rahina sane becik puniki rekelan rai topik sane pacang keangkat niki nggih ngenenin inde KBGU di ruang digital perspektif hukum dan perlindungan korban. Rekelan Rai, hantu punika putri ingatkan nggih, siaran puniki presida telah rekelan Rai saksikan nggih ring live Facebook niki ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Talor presida niki piarsayang ring RRI Digital. Rekelan Rai, santukan mangkin niki pacang maosang ngadenin topik sane membuat pisan nggih, sane penting niki memasuki era digital. Nah, putri niki sampun didampingi oleh dua orang narasumber ring pagi hari puniki. Wenten Bapak Ibda Iwayan Sawenda Eko Wijana atau akrab disapa Pak Eko nggih ya, tadi nggih. Dari niki Cyber Polda Bali. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Putri.
0: Nggih, selamat niki hadir bergabung ring studio Pro 4 RRI Denpasar. Dan pastinya dari LBH Apik Bali juga hadir nggih. Niki ada Bapak Putu Gede Wisnu Ari Pratama atau akrab disapa Pak Wisnu nggih. Nggih, selamat datang juga Pak Wisnu niki ring studio Pro 4 RRI.
2: Nggih, selamat pagi Kak Putri.
0: Nggih, terima kasih sebelumnya niki ya untuk dua orang narasumber kita sudah bersedia hadir untuk pagi hari ini. Dan temanya menarik sekali ini Bapak ya, baik Pak Eko maupun Pak Wisnu, karena memang kita sekarang memasuki masa yang digitalisasi ya, semua serba digital. Nah kemudian akhirnya muncullah ini istilah KBGO ini ya, yang di masyarakat mungkin sebenarnya ada yang mengalami tapi justru tidak sadar. Nah sebelum lebih jauh, boleh ya saya tanyakan dulu di awal, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KBGO ini ya? Seperti kalau kepanjangannya ini kekerasan berbasis gender online ya. Mungkin dari Pak Wisnu, kalau LBH Apik seperti apa ini Pak penjelasannya?
2: Nggih, selamat pagi pemirsa RRI Pro 4. Di sini tiang dari LBH Apik mewakili LBH Apik untuk membawakan materi KBGO niki. Yeah. Pertama sebelum kita membahas tentang KBGO, kita harus tahu dulu KBG-nya.
0: Yeah, okay.
2: Kekerasan berbasis gendernya. Tapi nika kekerasan berbasis gender. Sebelum nika penjelasan tentang gender. Gender nika beda dengan jenis kelamin.
0: Oke, okay, itu berbeda.
2: Iya. Yeah. Kalau jenis kelamin nika wenten perempuan sarang laki-laki. Di gender nika juga perempuan dan laki-laki, cuma bedanya di jenis kelamin nika secara biologis dan di gender itu sosiologis. Identitas mereka yang dikenakan di masyarakat, dalam artian contoh seorang laki-laki harus menjadi provider untuk keluarganya, dia aja yang bekerja. Sedangkan kalau perempuan dia harus mengurus rumah tangga saja. Nah, Niko penjelasan tentang gender. Okay. Nah, makin kita bawa ke kekerasan berbasis gender, artinya kekerasan yang terjadi hanya berdasarkan identitas gender seseorang di masyarakat. Contoh misal, seorang perempuan misal melakukan kesalahan suami karena provider berhak untuk memukul contohnya. Karena wenten peran gender dianggap perempuan harus manut seorang laki-laki. Balik juga laki-laki juga ketika tidak bekerja, perempuan juga bisa melakukan hal yang sama. Okay. Artinya ada identitas di masyarakat yang melekat dalam diri mereka. Nah sekarang kita bawa ke kekerasan berbasis gender online. Yeah. Sama juga sebenarnya, cuma beda platform saja. Maksudnya
0: ada medianya ya Pak.
2: Ada medianya. Jadi media online. Contohnya misal seperti perempuan yang sering terjadi di media online itu adalah objektifikasi.
0: Okay.
2: Dalam artian semisalnya kita sering lihat ada suatu postingan, komennya yang sebenarnya itu kekerasan namun mereka tidak sadar karena mungkin merasa peran yang saya bilang dari tadi itu ya wajar kayak laki-laki misalnya catcalling lah dan lain-lain karena sudah terbiasa mungkin
0: seperti
2: dibentuk
0: itu gendernya.
2: Makanya hal yang seperti komen-komen yang tidak layak di sosial media itu dianggap biasa-biasa saja, padahal okay. itu sebenarnya adalah juga kekerasan,
0: termasuk dalam kekerasan
2: ya, termasuk ya. Kekerasan secara nonverbal. Nah Niko, perbedaan dari KBG dan KBGO cuma beda media saja, dan pada intinya kekerasan yang terjadi karena identitas gender yang melekat di dalam masyarakat seperti yang Tiang jelaskan tadi ini ke
0: Intan. Oke, jadi mungkin itu ya, yang di awal justru gender itu yang masih tabu di masyarakat ya, karena betul. Mungkin pemahamannya sejauh laki-laki dan perempuan saja ya. Tapi sebenarnya gender mungkin jauh lebih dalam dari itu ya, tentang sesuatu yang melekat pada diri kita begitu ya. Nah kalau dari tim Cyber Polda Bali ini Pak Eko ya, KBGO ini seperti apa yang dilihat secara hukumnya ini Pak?
1: Oke, baik, pertanyaannya saya sangat bagus. Kalau dari segi tindak pidana di cyber itu memang hampir sama. Istilahnya memang kekerasan dan pelecehan yang biasanya memang dilakukan menggunakan media
0: online tersebut ya,
1: seperti internet maupun sosial media.
0: Oke.
1: Nah, secara umum memang hampir sama seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Wisnu. Tetapi di dalam proses hukum tersebut mungkin terdapat beberapa jenis jenis
0: pelanggaran hukum yang tersebut
1: pelanggaran hukum yang terjadi, seperti misalnya contoh tindak pidana pornografi. Kemudian yang paling sering terjadi di masyarakat yang sekarang lagi banyak kasusnya yaitu seperti pengancaman.
0: Intimidasi ya.
1: Ya, intimidasi ketika memang dua orang yang merupakan pasangan, entah itu pasangan suami istri maupun mempunyai hubungan seperti pacaran itu. Biasanya kalau memang terjadi permasalahan di hubungan mereka, biasanya salah satu pasangan itu akan mengancam. Mengancam untuk menyebarkan
0: video. Melalui media sosial ya, seperti itu mengancam. Ya.
1: Baik itu memang ancaman karena pure dia ketakutan akan ditinggal pasangannya, ataupun memang kalau yang kenal secara online itu biasanya bertujuan untuk memeras.
0: Ada tujuan lain juga ya Pak ya di balik itu.
1: Ya, itu yang sering terjadi di Polda Bali sendiri. Seperti itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Kemudian ada juga yang kayak dia mengambil foto milik orang, kayak pelindungan data pribadi, tetapi fotonya itu diedit. Diedit pakai AI, diubahlah dari yang semulanya berbaju mungkin membuat unsur ketelanjangan seperti itu.
0: Kemudian
1: itu
0: dijadikan sering, bahan ancaman ya, ya hasil editingnya.
1: Itu yang sering terjadi kalau di dalam penegakan hukum yang saya alami di Cyber Polda Bali. Mungkin itu yang menjadi gambaran bagi kita semua.
0: Kembali lagi ke Pak Wisnu ini Pak ya. Tadi kan sudah sempat dijelaskan sedikit tentang KBGU-nya, kemudian dari sisi Polda Bali di cybernya juga ya. Sudah ada laporan-laporan juga berarti Pak Eko ya. Jadi ya, beberapa sudah masuk. Nah tapi kalau kita lihat di masyarakat, mungkin sebagian besar juga ada korban-korban yang masih takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami ya, atau mungkin kesulitan untuk mencari pertolongan dari kasus ini begitu Pak ya. Bagaimana LBH Apik menanggapi hal tersebut Pak Wisnu?
2: Sebenarnya itu yang terjadi dalam masyarakat ya, masih ada banyak yang ketakutan untuk melapor karena banyak faktor ya. Kenapa seseorang takut melapor itu? Itu begitu banyak variabelnya, salah satunya misalnya dia malu ketika misalnya keluarganya tahu bahwa ada, kayak yang Bapak Eko bilang, punya pacar yang punya foto
0: yang kurang senonoh lah ya,
2: foto intim pribadi mereka gitu loh. Jadi ada merasa malu dari si korban untuk melapor, karena seandainya sampai keluarga tahu, dia bakal merasa dirinya itu mungkin jadi anak yang durhaka atau apa, kan kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas kita tahu, mereka itu ketakutan, dan ancaman-ancaman itu dari si pelaku akan terus mengontrol kehidupan dia, dalam artian si pelaku itu kayak memegang kartu as gitu. Jadi si pelaku bisa mengontrol apa saja, yang misalnya kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu harus lakuin ini, turutin itu.
0: Berkelanjutan jadinya ya Pak.
2: Iya, karena di kasus-kasus yang pernah saya
0: tangani
2: itu kan sampai ada yang minta rekeningnya seperti itu.
0: Sampai sejauh itu.
2: Karena terjadi relasi kuasa itu loh. Dalam artian ketimpangan kuasa, yang satu memang memegang kuasa, yang satu memang di bawah kuasanya, dalam artian kontrol ada di si pelaku.
0: Oke.
2: Apa sih yang dilakukan LBH Apik? Kita melakukan dua hal, yaitu preventif dan penanganan tentunya. Kalau preventifnya, kita turun ke masyarakat langsung untuk memberikan penyuluhan hukum, memperkenalkan apa sih itu kekerasan yang berbasis gender. Itu yang paling penting, apa sih kekerasan berbasis gender, agar tidak berpikir kekerasan itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa, sebuah hukuman yang bisa diterima oleh seseorang tanpa mempertanyakan sebab dan akibat. Itu preventif yang kita lakukan, dan penanganan yang kita lakukan mungkin pendampingan secara hukum untuk melapor misalnya ke cyber kepolisian ketika ada kasus-kasus misalnya seperti yang Pak Eko bilang tadi, semacam pornografi, pengancam seperti itu, apa istilahnya, Pak ya, reverse porn gitu ya. Semacam gitu. Itu sih yang LBHP selama ini lakukan dalam penanganan KBGO ini. Dan juga kita melakukan edukasi secara secara online juga melalui media media sosial kami, juga kampanye-kampanye di media sosial untuk memperkenalkan apa sih itu KBGO, KBG, setelah itu bagaimana sih langkah-langkah penanganan ketika kita mengalami hal tersebut, mencari bantuan hukum lah, dan kita juga punya paralegal-paralegal di desa-desa, sehingga ada, misalnya nih, ada di suatu desa terjadi hal seperti itu, sudah ada tangan pertama untuk menanganinya sebelum dibawa atau dirujuk ke misalnya ke lembaga bantuan hukum AP, seperti itu.
0: Oke, jadi sudah ada tindakannya juga ya, baik pencegahan maupun penanganannya tadi ya Pak Wisnu ya. Nah, kalau kembali lagi ke Cyber Polda Bali ini Pak Eko ya, terkait dengan tadi ya Bapak sampaikan juga di awal bahwa sudah ada beberapa laporan yang masuk ya Pak ya. Jadi memang ada korban yang mungkin sudah sadar dan berani untuk melaporkan ya. Meskipun balik lagi ada beberapa juga yang masih ragu, entah dalam tekanan, ketakutan atau malu mungkin tadi ya. Nah, tapi kalau yang sudah terjadi Pak sebelumnya dari Cyber Polda Bali, penanganannya seperti apa Pak, tindak lanjutannya?
1: Oke. Untuk mungkin saya jelaskan mekanisme kalau memang
0: pelaporannya
1: terjadi tindakan seperti KBGO ini ya. Kalau memang disaran dari saya, yang pertama kita harus cepat melaporkan karena semakin lama semakin terintimidasi sama yang dikatakan.
0: Jadi harusnya begitu merasa langsung saja dilaporkan ya.
1: Apalagi yang berbau dengan pengancaman yang memang mereka mengancam untuk menyebarkan dengan tujuan seperti yang saya katakan tadi, entah itu tujuannya money oriented, minta uang, ataupun memang takut hubungannya selesai seperti itu. Nah, untuk pelaporannya sendiri, kalau memang jauh dari Polda Bali, nggak bisa langsung ke cyber, bisa dilakukan di Polres terdekat.
0: Bisa juga.
1: Misal kalau dari Karangasem kan terlalu jauh mungkin ke Polda Bali, apalagi sudah malam dan lain sebagainya, bisa langsung ke Polres. Jadi Polres juga akan berkomunikasi dengan cyber Polda Bali terkait dengan bantuan teknisnya seperti apa.
0: Jadi dihubungkan nanti Pak ya, ya, oleh Polres terdekat.
1: Nah, ya mungkin sama seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, memang yang menjadi concern di sini yang kita perlu utamakan yaitu memperbaiki mental dari korbannya. Memang kita tidak bisa mengesampingkan tentang pidananya ya. Yang kita selamatkan pertama yaitu adalah mentalnya. Jangan sampai tadi yang sama seperti yang katakan Pak Yusnu, dia merasa sendiri, merasa sendiri, tidak ada takut untuk bercerita. Karena memang beberapa yang datang ke Polda Bali sendiri, dia tujuannya memang untuk bercerita, dia takut untuk melaporkan. Kita jadi Polda Bali juga tidak berani memaksa para korban untuk melapor. Dia bercerita, Pak, kalau saya melapor takutnya keluarga saya tahu.
0: Berarti kasusnya memang sebagian besar seperti itu.
1: Ya, takut suami saya tahu, takut anak saya tahu, bagaimana image saya di masyarakat. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, kalau memang ingin melapor, kami di Polda Bali sangat-sangat welcome. Tindak lanjutnya pasti kami akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang ada. Kita akan menerima laporan, menganalisis bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Kalau memang benar itu merupakan sebuah tindak pidana, pasti kita akan lanjutkan prosesnya secara hukum. Jadi seperti itu yang dapat saya jelaskan.
0: Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu ya, Pak Eko ya. Jadi intinya adalah rakyat dan rai, jangan pernah takut untuk melaporkan terlebih dahulu atau mungkin berkonsultasi dulu ya, Pak ya. Jadi kalau memang dirasa ternyata sudah masuk ini ke tindakan KBGO tadi, nah maka boleh untuk diproses secara hukum tadi juga ya, Pak ya. Nah, tadi sudah diberikan informasi nih, luar biasa, di awal sudah langsung kita dapat ya, dan ternyata kasusnya juga sudah cukup banyak terjadi gitu ya, disayangkan sekali. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Pak Wisnu dan juga Pak Eko. Kita rehat dulu sejenak. Ini ada informasi yang akan mengudara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Rakelan Rai, Kanton Kesarangan untuk Putri, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Lain pastikan iki Rakelan Rai ngelantur malih Kesarangan untuk Pak Wisnu, saking LBH Api, lain Pak Eko niki, saking Cyber Polda Bali. Nah, wawu, sampun nika mau sang ya Rakelan Rai, sudah dibahas ya, mengenai KBGO atau kekerasan berbasis gender online ini ya. Dan sudah disampaikan juga tadi bagaimana mekanisme pelaporannya ya, penanganannya dari Cyber Polda Bali. Nah, kembali ke Pak Eko ini di Cyber Polda Bali ya Pak ya. Jika ada korban yang memang sudah merasa, oh ini masuk nih kayaknya ke KBGO dan ingin melaporkan Pak ya, selain mekanisme tadi, nah bukti-bukti digital apa yang perlu disiapkan Pak untuk pelaporan ini?
1: Oke, untuk bukti digitalnya sendiri ini juga merupakan concern kita karena memang bukti digital ini rawan hilang.
0: Iya, Kak Putri. Bisa dihapus ya Pak ya?
1: Iya, jadi kebanyakan pelapor kita itu takut duluan, jadi dia menghapus semua.
0: Oh justru malah korbannya yang menghapus.
1: Dia takut diketahui oleh keluarga lah, mungkin pasangan lah. Jadi dia menghapus langsung chat itu. Jadi kita dari Polda Bali juga agak susah
0: kesulitan
1: kalau
0: ya
1: mencari bukti-bukti yang ada. Nah, kalau memang masih ada, saya saranin yang pertama pasti harus membawa identitas diri, seperti KTP. Kemudian yang kedua itu amankan semua bukti digitalnya, seperti screenshot mungkin, kalau ada video, ambil videonya.
0: Disimpan,
1: kalau memang sekarang kan ada video sekali lihat itu, agak susah kan, mungkin bisa punya dua HP atau gimana, direkam.
0: Ya,
1: kalau memang ada video juga, kalau takut di-unsend misal, kita screen record juga boleh, kan ada screen record di HP.
0: Betul.
1: Jadi kita amankan semua bukti, entah itu. Kalau memang sudah terlanjur diposting di media sosial, kita amankan linknya.
0: Linknya.
1: Kita screenshot, kita amankan linknya. Pokoknya semua bukti digital itu kita amankan terlebih dahulu karena itu yang paling penting dalam tindak pidana cyber. Karena gampang sekali untuk dihapus, seperti di-unsend lah, kita juga sendiri takut lah.
0: Wah,
1: daripada keluarga tahu kan, mending kita hapus.
0: Udah panik duluan ya Pak ya, jadi langsung dihapus ketika menerima gitu ya.
1: Iya betul sekali. Intinya kalau di cyber itu kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, entah link URL lah, postingan-postingan, chat dan lain sebagainya. Kalau mungkin ada yang melakukan pemerasan, dia transfer mungkin kan udah terlanjur.
0: Nah, bukti transfernya boleh.
1: Ya, bukti transfernya juga boleh, nomor rekeningnya juga boleh, nomor WA, kalau ada email juga boleh emailnya. Jadi semua yang berkaitan dengan digital kita amankan terlebih dahulu. Itu yang saya harapkan dari pelapor, jangan takut terlebih dahulu. Itu yang mungkin salah. Mungkin di pihak LBH juga tahu kan, banyak yang mungkin dari pihak perempuan terutama.
0: Nah, bahkan, apalagi kalau korbannya perempuan ya.
1: Bahkan laki-laki pun ada yang takut untuk melapor Pak.
2: Ada juga.
1: Ke Polda Bali juga.
0: Oh, jadi meskipun korbannya ini laki-laki ya, tetap karena mungkin intimidasi tadi ya, tetap ada rasa takut.
1: Iya,
0: gitu.
1: dia dikirimin, oh ini loh fotomu waktu kita video call. Nah, pelakunya ini seolah-olah wanita dia. Padahal laki-laki.
0: Oh iya, banyak juga penipuan seperti itu sekarang
1: Dia kenal secara online kan. Online, akhirnya diajak VC yang berbau seksual, yang memperlihatkan ketelanjangan. Akhirnya yang laki-laki ini diancam. Yang paling parah waktu ini saya dapat pelapor, dia masih anak SMA. Itu yang kasihan. Untungnya dia mau cerita ke pamannya karena dia takut cerita ke orang tua. Akhirnya dia cerita ke paman, maka saya sarankan kepada masyarakat kalau memang takut untuk cerita ke orang tua, cerita ke guru, ke paman.
0: Carilah kalau orang-orang yang dipercaya ya Pak.
1: Kalau memang takut ke guru, ya balik lagi cerita ke orang tua. Kalau enggak, datang aja ke kantor polisi. Biar kita perbaiki dulu mindsetnya.
0: Nah itu.
1: Karena itu yang paling penting, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Justru malah lain lagi nanti ceritanya.
1: Karena yang banyak yang waktu ini case-nya sampai dia udah transfer sampai puluhan juta Pak.
0: Astaga.
1: Karena diancam. Seperti itu, makanya itu yang menjadi ketakutan. Kan gak ada jaminan ketika kita sudah mentransfer, dia mau menepati janji kan.
0: Betul.
1: Nah makanya itu yang harus kita benahi seperti itu. Intinya kalau memang mau lapor, simpan semua buktinya, pasti kita akan bantu gitu.
0: Oke, itu jadi itu ya.
1: Polisi Cyber Polda Bali ya.
0: Kita juga harus cerdik mungkin sebagai korban, kita cerdik juga ya.
1: Benar,
0: jadi disimpan yang bisa disimpan gitu ya. Oke, nah itu kalau dari Cyber Polda Balinya. Balik lagi ke LBH Apik. Pak Wisnu seperti apa ini, kalau dari tadi kan kita sudah bahas mungkin sedikit ya, seperti apa, mungkin sebagian besar itu ada ketakutan dari korban-korbannya, dan ternyata justru biarpun korbannya laki-laki juga bisa mengalami ketakutan tersebut ya, keraguan-raguan untuk melapor gitu ya. Nah, jika sudah terjadi pengancaman, kemudian ada penyebaran video atau konten-konten seperti tadi yang kita bahas ya, sebaiknya langkah pertamanya apa yang harus dilakukan oleh para korban ini? Kalau dari sisi pandangan LBH Apik.
2: Nah, ketika hal tersebut sudah terjadi, apa sih yang harus dilakukan oleh si korban? Seperti yang Pak Eko bilang tadi itu, bercerita terlebih dahulu. Agar apa? Kondisi psikisnya itu bagus dulu sebelum dia bisa untuk merangkai bagaimana sih kejadian yang dia alami, agar ketika sudah dia rangkum, misalnya kejadiannya sudah, kronologinya sudah, bukti-buktinya sudah ada, semuanya sudah tersimpan dengan baik. Kalau kami dari LBH datang ke LBH, pasti kita wawancarai terlebih dahulu untuk mendengarkan bagaimana sih kejadiannya. Setelah nikah kita tentu kumpulkan dulu bukti-bukti material secara hukumnya. Karena kita bicara pidana, kita bicara hukum, kita kan bicara bukti-bukti. Ketika memang bukti-buktinya sudah menunjukkan bahwa ada peristiwa tersebut, maka kita akan melakukan pendamping dan pelaporan ke cyber biasanya, cyber polda. Setelah nikel, setelah itu adalah kewenangan dari polda, cyber polda biasanya, kepolisian untuk menindaklanjuti hal tersebut. Itu yang biasanya kita alami. Namun sering yang kita temukan permasalahannya, bahkan baru beberapa hari ini saya menemukan permasalahan korban berceritanya malah ke kita, tapi gak berani bercerita ke orang-orang terdekat karena takut yang tadi itu. Jadi kita memberikan saran dalam artian, jika terus seperti itu, kamu jebak dirimu di dalam kondisi yang kamu terancam, kamu terkurung lah, itu akan mempengaruhi hari-harinya dia tentu kan, karena dia selalu ketakutan, paranoid dia bakal setiap harinya. Nah, kita menyarankan kalau kamu seperti ini terus-terusan, kamu akan tetap stuck di sana. Tapi kalau kamu berani melapor, ya mungkin orang tuamu tahu. Orang tuamu tahu, orang-orang terdekatmu tahu, tapi kita menindak apa yang terjadi di kamu. Ada seseorang yang melanggar hakmu. Itu yang kita perlu. Ketika, karena saya percaya ketika suatu pidana telah diberikan sanksi secara hukum, minimal ruang lingkup area orang yang menjadi korban itu akan bisa diminimalisir akan kejadian-kejadian hal tersebut. Oleh sebab itu, saya menyarankan untuk orang-orang yang mengalami hal tersebut berani melapor dan berani juga menerima resiko, dalam artian rasa malu yang tadi mereka takutkan itu. Karena itu menurut saya tanggung jawab dari bagaimana dia berbuat sebelumnya juga. Mungkin ada hubungan, resiko dari hubungan. Itu menurut saya, dan itu yang masih banyak terjadi. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang masih menyimpan hal itu lama-lama, dan mereka hanya live with it, kayak melupakan gitu loh, melupakan, padahal sebenarnya di dalam bawah sadar mereka mungkin masih, mereka masih terjebak di sana. Nah, selain kita melakukan pendampingan secara hukum, kita juga kan harus secara psikisnya juga kan. Nah, kalau di LBH Apik Bali, kita juga punya mitra bersama para psikolog, psikiater, karena selain kita berbicara tentang bagaimana penyelesaian secara hukum, juga kita harus bagaimana caranya memulihkan mental seseorang, karena dia seorang manusia yang besok, hari ini, nantinya juga perlu menjalani kehidupannya lagi. Iya, seperti itu.
0: Jadi itu juga merupakan bentuk dari pendampingan LBH Apik ya, Pak Wisnu ya. Jadi kalau memang dirasa bingung gitu cari orang untuk diajak berkonsultasi tentang hal ini, belum berani ke Polda, karena mungkin kalau di pandangan masyarakat kadang ke Polda itu udah harus melapor gitu kan, mungkin ya, terkadang kan seperti itu, karena kita ke kantor polisi nih gitu, padahal sebenarnya enggak juga ya Pak Eko ya.
1: Banyak juga yang sharing, cuma sharing ke Polda Pak, dia sharing, Pak, saya enggak mau melapor, saya cuma mencari solusi, biasanya gimana, maka kita dari Polda memberikan solusi, akhirnya kita berikan solusi, yang sesuai sama yang disampaikan Pak Wisnu, kita perbaiki dulu mentalnya.
0: Nah, balik lagi ke situ lagi ya, Pak,
1: itu,
0: ya.
1: Yang pertama itu memang mental yang harus perbaiki. Setelah mentalnya sudah baik, baru kita kasih pemahaman ini yang harus dilakukan seperti ini, seperti seperti ini. Akhirnya dia ngajak dia melapor, kemudian dia merasa lebih tenang dan beberapa harinya pun dia, oh makasih Pak sudah memberikan saya solusi.
0: Ada kelegaan akhirnya didapat, benar, ya. Jadi balik lagi memang kalaupun kita ya, semoga sih tidak ada yang mengalami ini ya, tapi kalaupun ada yang sedang mengalami ini, mungkin Rake dan Rai di rumah, kembali lagi, jadi kita memang harus benar-benar menjaga mental kita dulu, psikis kita dulu. Jadi kalau memang belum berani, bolehkah LBH Apik juga ya Pak Wisnu ya?
2: Boleh.
0: Untuk minta tadi pertimbangannya seperti apa. Dan pastinya LBH Apik juga siap untuk mendampingi sampai nanti proses pelaporannya ya. Dan Rake dan Rai, terkait dengan kekerasan berbasis gender online ini ya, kalau kita lihat tadi terkait bukti-bukti gitu Pak ya, selain bisa gampang hilang juga, karena ya kita gampang mendapatkan, gampang juga hilang gitu ya, kalau di digital ini gitu kan ya. Nah tapi terkadang ada juga beberapa orang yang menggunakan fake account Pak, atau akun-akun palsu. Nah itu kan gampang sekali dibuat sekarang ya, tinggal bikin email baru pakai nama yang bahkan tidak ada kaitannya dengan nama kita gitu ya. Terjadi akun baru mungkin bisa di-share gitu. Beberapa kasus kemarin yang sempat viral-viral juga, itu kalau saya cek, karena kebetulan saya suka kepoin ya Pak ya, kalau ada kasus seperti itu, akun yang share itu justru kayak memang baru posting pertama. Jadi akun baru dia, memang sengaja dibuat untuk memviralkan sebuah kasus gitu. Nah seperti apa kita menghadapi ketika kita yang ada di posisi itu Pak? Ternyata akun palsu nih yang dipakai sama pelaku.
1: Oke. Kalau dari segi kepolisian sendiri pun, kalau memang akun palsu itu nggak masalah, kita pasti akan tetap terima laporannya.
0: Tetap bisa Pak ya?
1: Kenapa? Karena dari akun palsu itu sebenarnya memang agak sulit diungkap kalau dibandingkan dengan akun real
0: asli,
1: dengan orang yang secara langsung yang kita temui. Oke. Tapi kita di Cyber Polda Bali ada tim analis namanya. Tim analis, tim profiling itu yang bertugas untuk melakukan pendalaman terhadap akun-akun palsu tersebut. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti dari pihak provider. Nah, yang ingin, yang pasti akan kita mintain data terkait nomor ini datanya seperti ini.
0: Diaktifkan dengan nick-nya yang mana gitu mungkin bisa Pak ya.
1: Kan, dari mungkin kalau memang ada unsur istilahnya dia sempat mentransfer uang, kami pasti akan ke bank. Bener nggak ada transferan seperti ini? Ini yang punya rekening ini siapa sih sebenarnya, seperti itu. Kalaupun memang dia menggunakan media sosial, kan banyak sebenarnya media sosial nih, Instagram, WhatsApp, TikTok dan lain sebagainya. Memang perusahaan itu kan berada di luar negeri, bukan milik Indonesia kan, TikTok itu kan dan lain sebagainya. Kita juga pasti akan membuat surat menyurati istilahnya dari pihak-pihak sosial media tersebut. Kita meminta, oh ininya gimana sih, email yang dipakai apa sih, IP-nya berapa dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir, kita akan, kita di Polda Bali pasti akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengungkap sebuah tindakan pidana tersebut. Jadi jangan khawatir. Memang kelihatannya agak susah, agak rumit, tapi kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada laporan yang istilahnya kita telantarkan atau bagaimana. Pasti kita akan berusaha semaksimal. Jadi gak usah khawatir akunnya fake atau gimana. Toh juga selain kita melapor tentang pidana hukumnya, kita juga akan mendapatkan ketenangan juga. Karena kita kembali lagi, kita bercerita tadi kan. Kita di Polda Bali juga akan memberikan masukan untuk jangan khawatir terhadap hal tersebut seperti itu. Nanti di akhir sesi mungkin kita bisa sharing lah sedikit.
0: Jadi itu dia tadi Rake dan Rai, kembali lagi ya, apa yang disampaikan Pak Eko tadi itu mengingatkan kita untuk jangan pernah takut melapor sebenarnya, atau minimal bercerita lah ya. Jadi jalurnya nanti akan lebih luas gitu loh. Nanti kalau Polda Bali sudah tahu, pasti rekanan-rekanannya nanti akan membantu juga. Daripada kita pendam sendiri, nggak akan dapat ujung-ujungnya gitu loh. Tetap aja di kita aja gitu kan ya. Nah tapi kalau membahas tentang hak korban, nah jadi korban ini juga punya hak kan ya, yang mengalami KBGO ini. Bagaimana ini LBH Apik memandang apa saja ini hak-hak korban yang mengalami KBGO ini Pak Wisnu?
2: Sebenarnya hak-hak mereka itu kan semua orang sama di mata hukum ya. Lebih ke memahami bahwa itu apakah pelanggaran hak. Itu sebenarnya yang penting untuk menjadi pemahaman di masyarakat. Sama seperti yang contoh kasus tadi mengenai objektivitas dari perempuan di sosial media. Kalau misalnya kita tidak memahami bahwa itu adalah pelecehan juga, kekerasan berbasis gender juga, berbasis gender online juga, maka kita tidak tahu bahwa hak kita dilanggar.
0: Oke.
2: Jadi masyarakat harus memahami manusia, seseorang warga negara memiliki kesetaraan di mata hukum. Setelah itu mereka mempunyai hak dan kewajiban. Hak mereka itu sama di mata hukum. Siapapun mereka, maupun mereka misalnya mereka orang yang difabel, ataupun yang normal seperti kita, mereka mempunyai hak yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu mereka harus tahu akan hak-hak mereka. Ketika mereka tahu hak-hak mereka, mereka tidak akan, mereka akan berpikir ketika terjadi hal-hal seperti itu. Seperti contohnya ketika terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kita kan mungkin ya budaya, ada budaya patriarki yang
0: apalagi di Bali ya, patriarki masih melekat ya.
2: Mungkin budaya patriarki yang mungkin melanggeng kan di pikiran mereka bahwa hal itu adalah hal yang wajar.
0: Okay.
2: Misalnya saya melakukan kesalahan, saya dipukul. Habis itu saya mungkin tidak provide ke keluarga, saya layak untuk misalnya tidak ditanyakan, tidak diakui dan lain-lain. Nah, ketika mereka menyadari hak-haknya, hal-hal seperti itu pasti tidak akan terjadi atau meminimalisir hal itu terjadi. Karena apa? Ketika terjadi semisal yang saya bilang tadi, contoh kasusnya pemukulan, mereka akan tahu bahwa itu adalah KDRT. Ketika mereka merasa diserang secara psikis dalam artian misalnya dihujat, dimaki ketika sudah bekerja, itu juga KDRT. Kan KDRT itu juga ada yang fisik, ada yang psikis. Ketika orang-orang paham akan hak-haknya, itu akan meminimalisir pelanggaran hak terhadap seseorang. Seperti itu yang saya pandang.
0: Oke, jadi sebenarnya hak korban itu kembali lagi untuk menyadarkan kita juga sebagai korban ya. Apakah ini memang hak kita sudah dilanggar atau tidak? Karena kalau sudah terjadi pelanggaran, maka masuklah dia ke ranah hukum juga bisa nanti ya. Oke, jadi itu titik pentingnya hak korban di sini ya. Kemudian kembali lagi mungkin ini kepada Pak Eko ya di Cyber Polda Bali. Nah, kalau misalnya tadi kan ada kasus yang dia tidak berani melapor ke orang tuanya. Ternyata dia melapornya ke pamannya. Oke, dan astungkara akhirnya mendapatkan penanganan akhirnya ya. Nah, kalau misalnya ada yang di posisi sama seperti pamannya ini Pak Eko. Jadi kita mengetahui orang terdekat kita mungkin atau orang yang kita kenal itu sedang ada dalam ini KBGO ini, sedang mengalami ini gitu kan. Apa yang sebaiknya kita lakukan supaya tidak justru memperparah keadaannya gitu.
1: Oke. Mungkin sedikit gambaran ya. Yang menjadi peran penting dari KBGO ini di samping kepolisian pasti di masyarakat.
0: Nah,
1: karena cenderung masyarakat kalau memang salah satu kerabatnya menjadi korban, entah itu anaknya atau saudaranya, dia selalu menjudge, menyalahkan orang tersebut. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa?
0: Oh, malah itu yang ditekan ya,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, jadinya bukannya nambah ngebus mentalnya, malah menjatuhkan
0: itu.
1: Jadi mentalnya. Nah, itulah peran kita di masyarakat. Saya harap juga masyarakat kalau memang sudah terlanjur salah satu anggota keluarga atau orang terdekat menjadi korban agar lebih jangan terlalu menjatuhkan istilahnya. Menjatuhkan mental mereka. Kita harus membantu dan juga jangan juga menyebarkan gosip.
0: Jangan justru kita yang nyebarin ya.
1: Kita yang nyebarin, malah kita juga cerita ke tetangga lah. Pasti ya, mereka pasti akan malu. Seharusnya kita menjadi orang terdekat bisa mengkip masalah tersebut. Kita pun jadi dari kepolisian, kita nggak sembarang menyebarkan berita-berita tersebut juga. Kita juga punya SOP-nya sendiri untuk melindungi korban-korbannya. Seperti itu. Nah, di samping itu juga kita juga di khususnya di Cyber Polda Bali, mungkin di LBH juga sering melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya masalah ini, tentang kejahatan di tindak pidana cyber khususnya kalau di kepolisian. Jadi kita mengedukasi masyarakat terutama yang masih muda, yang SMA itu kan
0: yang paling dekat dengan online-online ini ya,
2: masih paling rentan
1: ya, memang karena sebagian besar target mereka itu adalah orang-orang yang masih SMA
0: ya, di usia-usia
1: kalau,
0: itu
1: apalagi
0: ya.
1: Yang masih yang misalnya masih cinta-cintaan lah, masih SMA kan. Biasanya dia karena rasa sayangnya antara si cewek atau si cowok, dia merekamlah kegiatan mereka kan.
0: Okay.
1: Karena sayang minta fotonya dong.
0: Minta pap dong gitu kan.
1: Pasti dia akan mengirimkan karena rasa sayang. Di samping itu, kalau memang korbannya istilahnya tidak diketahui, misal dia kenal lewat daring, nah targetnya berubah lagi nih. Targetnya itu orang yang sudah mempunyai penghasilan.
0: Karena tujuannya itu money oriented tadi, ya, Pak ya.
1: Tujuannya itu adalah uang. Nah, saya mungkin sedikit sharing ya. Waktu ini saya sempat ketika piket di Polda Bali, ada yang datang. Mungkin usianya parubaya, dia nangis. Nangis. Kita sebagai polisi kan nggak mungkin kita cecar dengan pertanyaan.
0: Iya, sedang kondisinya menangis.
1: Ya, kita tenangkan dulu, Bu, kasusnya seperti ini, Ibu jangan usah khawatir. Karena dia merasa, Pak, kayaknya saya di dunia ini saya sendiri yang mengalami hal ini. Padahal kan banyak sebenarnya. Cuma masih kita keep aja sebenarnya kan.
0: Tidak mungkin di share juga ya.
1: Akhirnya kita sharing, Bu, sebenarnya banyak yang mengalami masalah seperti Ibu. Pak, gimana solusinya? Dia nanya. Oh, Ibu, kalau memang solusinya yang pertama tenangin dulu. Pak, saya takut melapor, Pak. Nanti keluarga saya tahu lah. Suami saya tahu lah. Tahuin dong saya selingkuh, rumah tangga saya gimana kan? Pasti dia takut kan? Akhirnya kita memberikan solusi. Ibu tenangin diri dulu, kalau Ibu memang mentalnya enggak kuat, coba off dulu di media sosial.
0: Oke, puasa dulu media sosialnya.
1: Puasa dulu. Karena dia ngotot, Pak, saya transfer aja lah. Dia minta 100 juta.
0: Oh, itu misalnya. Udah ke money oriented-nya ya, Pak ya?
1: Pak, saya transfer 100 juta, Pak, biar aman.
0: Wow, itu besar sekali nominalnya.
1: Makanya kan, saya habisin tabungan saya, yang penting saya aman, dia bilang gitu. Saya jelasin, Ibu, semakin Ibu menuruti keinginan dari pelakunya, semakin dia meminta, kan terus meminta. Akhirnya kita bisa tenangin, memang dia ragu untuk melapor, kita gak memaksakan. Ibu, kalau Ibu memang ragu untuk melapor, gak usah melapor. Saran saya, off dulu media sosial, gak usah ditransfer. Akhirnya dia pergi, udah tenang sih, lumayan tenang. Dia sudah tabah lah, karena dia sudah gak merasa saya sendiri nih yang korban di dunia ini, padahal banyak kan. Akhirnya dia pulang, kemudian beberapa minggu, beberapa bulan dia balik lagi. Dia bilang, Pak, terima kasih atas saran yang Bapak berikan. Bener kan Bapak, 3 hari memang saya gagal move on, Pak. Setelah 3 hari saya sudah merasa lega. Saya sudah pasrah dengan keadaan. Toh juga memang ini dosa saya. Setiap orang punya dosa, kan. Kita tidak bisa menghapus dosa kita. Saya pasrah, Pak, kalau memang disebarkan saya gak masalah. Juga saya pasti akan menerima sebuah konsekuensi. Akhirnya memang tidak disebarkan kontennya itu. Ya parno sendiri sebenarnya kan.
0: Ternyata cuma ancaman saja ya.
1: Dan benar juga kata Bapak, saya gak mentransfer uang, Pak. Coba waktu itu saya transfer uangnya. Otomatis kan uang yang saya alokasikan buat rumah tangga, untuk sekolah anak, pasti akan
0: sudah hilang
1: semua kan. Lumayan kerugian, sudah saya rugi secara finansial, saya juga rugi, Pak, secara pribadi, misal suami saya tahu dan lain sebagainya. Makanya dari yang yang kita bisa ambil dari permasalahan tersebut, yaitu dari kisah ibu ini, nggak usah takut melapor intinya, dan jangan mengambil keputusan di saat kita tertekan. Biasanya kalau kita mengambil keputusan saat kita di bawah tekanan, pasti keputusan itu salah kan, pasti
0: keputusan yang salah diambil.
1: Makanya saran saya, cerita aja ke orang yang minimal satu orang lah, cerita aja, biar nanti orang tersebut yang memberikan solusi secara rasional, bukan keputusan.
0: Karena orang lain itu sedang dalam keadaan tenang ya, Pak ya, tidak dalam tekanan tadi.
1: Sama jadi seperti bisa yang saya bilang tadi kan, dia datang dengan keadaan nangis, kasihan sekali kan.
0: Udah bingung banget mungkin Pak ya saat itu.
1: Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, jangan ngejudge lah istilahnya, jangan menambah keruh suasana. Kalau memang kita sebagai orang tua, ya kita edukasi, jangan langsung memarahi anak kita seperti itu. Kalau memang sudah terlanjur terjadi. Kalau memang belum terjadi, kita sebaiknya sebagai seorang orang tua mengawasi anak kita dalam bermain media sosial seperti itu. Apalagi masih rawan, masih SMA itu terutama.
0: SMP SMA itu zaman sekarang rawan sekali ya, Pak.
1: Kalau kita misal udah dewasa, kita harusnya mencari literasi. Di cyber sendiri juga punya Instagram yang aktif memberikan postingan-postingan mengedukasi masyarakat tentang kejahatan apa saja sih yang sering terjadi akhir-akhir ini. Jadi kita
0: ada juga
1: wawasannya terbuka, karena memang kejahatan cyber ini istilahnya makin hari makin berkembang. Benar kan? Yang dulu misal ada yang tahu kayak mama minta pulsa nih. Modusnya dulu mama minta pulsa kan. Kalau sekarang udah beda nih. Kita udah melakukan video call pemerasan seperti itu. Modus-modusnya akan berkembang. Makanya kita sebagai masyarakat jangan bosan untuk melihat edukasi belajar seperti itulah yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, luar biasa sekali ya, ternyata dari topik ini luas sekali dan tentunya luar biasa narasumber yang hadir ini bisa memberikan contoh secara langsung ya, karena memang sudah menangani kasus-kasusnya. Nah, nanti sepertinya akan ada sesi terakhir ya, nanti mungkin kita akan sampaikan juga kemana kita bisa

0: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
2: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Tanpa dewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba Mayde kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh.
3: Mai
0: yah sajo salam nyamodogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap bu, laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz, Kantun Mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar. Rekan dan Rai sudah memasuki Niki di sesi terakhir ya dari dialog kita di pagi hari ini, tentunya bersama LBH Apik dan juga bersama Cyber Polda Bali. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai topik yang tentunya sangat penting sekali ya, dan beruntung kita pagi hari ini bisa membahas tentang topik KBGO ini ya, terutamanya di ruang digital. Nah, sebagai penutup dari Pak Eko dulu mungkin, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan pembahasan kita hari ini, dan mungkin langsung bisa di-sharing juga sosial media dari Cyber Polda Bali yang bisa kita ikuti dan hubungi Pak. Silahkan.
1: Untuk closing statement mungkin yang bisa saya sampaikan, kalau memang masyarakat ingin dapat edukasi, kita juga di Cyber ada Instagram dengan username di Teras Cyber Polda Bali. Di sana juga ada kontak WA-nya juga ada, kemudian lokasinya juga ada. Dan jika masyarakat mempunyai permasalahan dan lain sebagainya, jangan ragu untuk datang ke Polres terdekat dulu. Kalau memang dekat dengan Polda, silakan datang ke Polda, enggak masalah. Dan saya rasa juga di Polres pasti diterima juga kan. Minimal kita sharing lah dulu kan. Tidak usah melapor, karena memang mindset masyarakat datang ke polisi pasti melapor.
0: Itu
1: yang harus dirubah dulu. Datang ke polisi bukan cuma melapor, kita juga bisa sharing karena memang di polisi sendiri pasti banyak ada kasus-kasus serupa seperti itu. Intinya jangan takut. Apapun, kalau pesan saya kepada masyarakat, apapun permasalahannya pasti ada jalan keluarnya. Seperti itu sih.
0: Oke. Terima kasih Pak Eko untuk pesannya, dan juga jangan lupa di follow Instagramnya ya, Rekan dan Rai. Dari Pak Wisnu, silahkan, apa yang ingin disampaikan?
2: Pesan saya ke masyarakat,

0: saya mau mengutip yang Pak Eko bilang tadi tentang jangan ngejudge korban. Nah, kalau di LBHP itu kan ada yang namanya sistem victim focus approach, dalam artian tuh kita fokus kepada korban, bukan fokus kepada ngapain kamu gini, ngapain kamu mau gitu. Dalam artian masyarakat itu jangan bikinlah kayak yang Pak Eko bilang keruh, mungkin keruh. Kita pahami karena kita terlalu banyak faktor yang membuat dia melakukan hal-hal seperti itu. Ada misalnya relasi kuasa, mungkin ketika ketimpang relasi kuasa misalnya guru sama murid kan, apapun yang dibilang guru akan bisa dituruti. Saja ya dituruti oleh muridnya. Jadi kita harus memahami itu, artinya kita fokus dengan korban, bukan menjudge atau menyalahi dia akan apa yang dia lakukan. Itu untuk masyarakat dan untuk korban. Kembali mengutip Pak Eko, tidak Anda saja yang mengalami itu.
1: Anda tidak sendiri.
0: Anda tidak sendiri. Oleh sebab itu, mungkin kalau belum berani melapor, menguatkan mentalnya terlebih dahulu, mungkin Anda bercerita terlebih dahulu ke orang yang paling Anda percaya. Kalau memang merasa tidak ada, mungkin Anda bisa mencari seperti lembaga bantuan hukum atau sharing ke kepolisian agar mental Anda itu terbentuk dengan baik terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan itu sebelum mungkin kedepannya berani melapor ataupun mengikhlaskan hal tersebut. Itu untuk korban. Terakhir saya mau tadi apa, sosial media. Jadi LBHP punya sosial media IG, Facebook, TikTok. Kita juga ada hotline. Nanti tinggal cek aja di Instagram, di sana juga sudah lengkap informasinya. Kalau misalnya mau sekedar konsultasi tentang permasalahan, bukan hanya KBGO ini, hal-hal lain juga. Semasa itu adalah permasalahan hukum, kita bisa membantu untuk konsultasi, sharing, dan mungkin memberikan saran untuk tindakan apa yang dilakukan berikutnya kepada teman-teman yang ingin sharing ke sosial media kami. Di situ juga ada banyak edukasi-edukasi dan kita juga punya kampanye-kampanye. Mungkin masyarakat ada yang ingin menjadi relawan atau menjadi seorang paralegal yang bisa memiliki legalitas untuk memberikan pendampingan sampai ke kepolisian. Bisa juga menghubungi kita untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan kampanye dan edukasi yang kita lakukan. Itu saja sih Kak Putri.
1: Terima kasih banyak Pak Eko dan Pak Wisnu sudah bersedia hadir di pagi hari ini dan memberikan banyak sekali informasi ya, yang tentunya sangat penting untuk kita semua. Mohon maaf ya jika ada kesalahan selama berlangsungnya dialog ini, dan tentunya ditunggu di kesempatan-kesempatan lainnya.
0: Siap. Ya.
1: Baik, untuk itu Rekan dan Rai, Putri juga undur diri karena sudah pas di jam 10 pagi ya. Sudah membersamai Rekan dan Rai dari jam 5 pagi tadi. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan acara Dagang Gantal, kemudian ada Gede Duta juga yang akan menyambung kebersamaan Rake dan Rai di Pro 4 RRI Denpasar. Untuk itu kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Santi Santi Santi.

Om Swastiastu, akan lagi kembali lagi di Gatra Bali bersama saya Gede Duta, pengamat meteorologi geofisika Stasiun Klimatologi Bali. Trai Budi Samantu mengatakan sebanyak 20 zona musim atau ZOM wilayah Bali atau 100% diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dibandingkan normalnya. Diingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Bali saat ini masih berada dalam periode kemarau yang relatif kering dengan awal musim hujan yang terlambat dan sifatnya normal hingga atas normal. Nih, sehingga hujan dengan intensitas lebat tetap berpotensi terjadi. Trai Budi Samantu menambahkan meskipun periode puncak musim hujan di Bali tidak berlangganan serentak, namun Februari 2027 mendatang menjadi periode yang mencakup wilayah paling luas. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit. Sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Ya, sajo. Salam menyambut dogen tiba. Belinyoman yuk kangkung.

0: bing. Kenten sampun suaran kukul rik kalaning wenten podo iya niatnya toto napi malih mau siatnya makudang-kudang sampun iatnya piodal utawi kebos rerayanan sampun lintang purnama kapat sampun anggar kasih perang bakat sampun makin rauh atas podoya nih tumpok wayang karauh antur-antur lantas cuma kelau lantas sekata bintelun jah niki sampun ciknan jagat ekerde trede dek pokoknya subur makmur maka ciri ira goreng balik dumogi je kepicayang warna nugrah anide tetap bersyukur mawi dan topik makin tetap bersyukur. Om swastiastu, om bikin nama astu, nama sidam, om anubadrah kertawiantu wiswata. Mugi segala pikiran muncul dan datang dari segala penjuru. Ingin kita dane, semeton sami sahabat budaya, rakan rai, pengundang setia dagang gantal dikiring di jamaliring program 4 budaya RRI dan pasar ring margi ayam murut nomor pitung dasa niki. Berasa gar kita mana titiang nangoman presiden wali nyadang ratu itu dani. Ring galah kanyak gede makin titiang jake pacang. Ngelanturang suwo dharma di kalana mengenter acara dagang gantal kita telah galah beli bos kalih baledan. Elingan pelan ke pertama pasti ke sang medwe galah katur ring galah buda makin pasti ke galah tiang sekangin gianyar Bangli, Klungkung, dan Kerasem. Nanging mah buat pisan ge sane nentan medwe galah niki utawi ten galah hiraga sampun munggah. Sarang pemana ketat niki kalau berani lewat niki berarti ten menghargai kesepakat hiraga sarang sami. Napi malih ring galah haring sukre utawi hari Jumat niki pasti kebon galah haring selat segara niki nak mewah malik ide. Ida dane menang dumunnya. Bila masuk enten galah rebutan. Ingat di tiang ring studio tenewe di kisarang pianak di tiang. Dane anang duta gede anang duta. Pasti ke kagian cucu sayang ring perempat sarang sami ni Ita Bajaten Ban Badum udah weni sami ayang utama ane dane gong biang tiang buat loader pasti ke niki. Nge siraman malih sultan yang kawawo tan menangan terbe budi sepi kenal semua tan anu kang putera mungkin je suge arta berano ni siang atas ada pegedek perling piana soma cucu pasti ke sepi dak dene mawi ni kan mawi ada wana sapu ni kan ngiring bersyukur eh pantan telah galah-galah ditang buka tiang warung dan makin ring 0361223361 om swastiastu. Ini menang dumun. Ini sarang tira nih kiring dija.
1: Om swastiastu Pak Man.
0: Ini.
1: Yaring gianyar ditre.
0: Oh kebit niki kebit.
1: Yang gong biang Sri Agung
0: kali. Sampun gong biang Agung Sri kali. Nak ngudang niki tu.
1: Yang jadi ngarang belajar Pak Man.
0: Sedang ngudang niki.
1: Yang mangkin sedang nelpon
0: Ampun je nelpon nambil menjahit kadang-kadang niki.
1: Ampun wosan wau semua tanding bayuan ampun wosan.
0: Dan salam saking kadek galau Dwi Kayanti niki pemain Arjen niki.
1: Rahayu salam kenal nih.
0: Salam Ibu Putu Suryati Ika Indriani Pakar Rancik Ene pengusaha yang dadong ngeplut dadong kari dadong warti. Ingat duduk nih.
1: Ya untuk
0: pupus ini Pak
1: Man.
0: Ini Wayang Sudiro banyak semua niki nyala banyak semua niki.
1: Pem... Ini Pak Yan, ampun
0: tukang, yang jarang. Tukang suling asli nih kan gitu, tukang suling, Pak Yan Diro Rajang.
1: Ini Rahayu.
0: Ini. Yeah.
1: Kawetin
0: ini. Ini.
1: Om Swastiastu.
0: Ini lurus.
1: Perang.

Ingin makin kecapang cerita pemargin itu sang Prabu Aris Wario Dale tantri kang cerita.

aduh, luwe kasup tur kasumung, kadilingi kita sang prabu.

0: Niku maka hawinan jagat botaline kerto santi damai.
1: Jagat agama morak sana papan apangan
0: jagat erahayu lanuk kerja murah sandang murah pangantur papan
1: semua paman kegantan Pak Dek Kapeng nih ke nyarangin
0: kali ini rumah Subang
1: Rahayu ini susah kita yang megakering sejebak batang sinar bagi rata dan lomba pelajing
0: Bu Yan Sari Mertep Yan Sari Mertep semua baung nyalam niki Bu Yan Sari Mertep dan ring pura di tempul ngayah niki
1: Buman, Rahayu Buman, angin melebas galah yang boleh meranjing. Dia galah wali yang paman. Jadi yang pamit. Om, santih, om.
0: Semua. Uyan Sari Merter, yang semua bawang Rahayu sedang ayah di kiring pura di tempul. Mugi segaroga sang sami, Bu. Ya, santih tiwasan, om swastiastu. Ya, om swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, Raden Galuh di jagat sandan iki.
2: Ben jero mangku. Ben Raden Galuh.
0: Punden cok ado biang.
2: Urang de duta rajang de. Nggih, Pak Man, rupo sinom ring Dharma Prawerti, Pak Man nggih. Om, abi kenem Mas tuh.

0: kitakining sewak agun widya ke ruang puloning ayuset jening mas pitaran biang de dewo na ketuang malu luli jani dewo nyandang mapi dab-dab jening metaki-taki jening apa mawenan ke keto
1: ada hayudag lur-lur pak man
0: ada pin malu
1: ma

Yo, nyende womo wako ngai ne boyo boyo. Ulean nilip bande wopang biso de wong nanalung singandang, buko ketuk.

Anang tulat dewe tinut cening nak sajo-sajo satio digemis satio herdayo satio rawa satio peminok apobun satio laksana.

0: Mungkin je luak riri cening das mimul aja saja jujur sing ado masih cacat dah numpuk wayang kayak ni dekat tu manangkil mulai ngawang.
1: Oh, mak Pak Maman ngaya sangarel.
0: Angarman.

0: Apa buin demen lantas cening membersih di raga amat jadi rawas lu.
1: Ya lakun lah.

0: jujur, mulut sing misi cacat. Antas dah disunar, dini dijagat.
1: Sejepatan sinar bagi rasa den lomba pecing salam nemo nyamo dogen. Noda rusniin ya besik Pak Mam.
0: Jauhnya ada di segar mencamplung di tomat Pak Segar.
1: Nge Om Santi Santi Santi Om.
0: Cuk semua mereka. Meman mana dong man? Sana diwasan panoceng kangen bangli. Ye, pertama nike drama dan lekungkung kerasam. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ye. Yang
2: sakit
0: nah, tungkung saja nah.
2: Adi ya.
0: Ye, siapa?
2: Bu Adi.
0: Nah, Bu Adi ye.
2: Ya, jadi apa urus lagi Pak Ma?
0: Lulus, lulus.
2: Om,

Yeah. Mana kita sambut puput pabila ide bertara siwa makin ucap-ucap ide yang Dewi Umar.

0: Yen kemana anduk di tiang becik pisan niker aduh.
1: Mana di tiang nikeng tua sana.
0: Hei doang ratu mau pijak pemari ayu sana becik.

0: Dengan sak, dengan tuna ada sejuran berbawasan.
1: Satu titik tutur
0: tatu titine pang benak pang jangkep pang luung do
1: rawan wasan ipo
0: on sing ada lian ide mu parap sangarah kuanu
1: saling ranyap kadik pedah
0: yang muntut tu aing ni tu nak letak yang caling yang ranyap kengkian cara pedah
1: Umar Dewi kasihan kita semangat
0: agiak ala ning aksi manyinga
1: pasir sistemu sama
0: empat gedung sih jelas Umar Dewi dia empat gedung ni kau
1: ye yang mengatur cita sarang samir di situ dagang gantar sejabatan sinar bagi rasa dan tombak lecing dalam situ kemanten Pak Mang yang semua pamit sinap siang antuk pramu santi om santi Inge. Santi santi om
0: menawi dan sana lindang beli gede tapi antam rezeki ingge dedane sang sami ngirang je pian sayang demun wentan semat pasane lintang ya terus de
2: pantun ke sarang Roma RRI dan Pasar suara budaya Bali
3: suara budaya Bali
4: pusing pusing
5: eh ada apa tuh
4: aku pusing beli banyak masalah kuliah belum selesai diputusin pacar orang tua bertengkar terus
5: tenang tuh semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
4: Ya gak semudah itu, Beli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
5: Eh, jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Lestarikan budaya.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: Mari lestarikan budaya.

0: Ini kala tu de dani semeton surya gusti ditiam sanewa sampun wentan lintang samatre mugi wentan pengen wanya ngeye make lantu ditiam niki dur sangen gala sekangin-kangin om swastiastu. Nggih, yeah, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak
0: De. Yang usia aja nyoman yang.
1: Oh, nggih. Yang sawetra anyar niki.
0: Saking?
1: Saking Gianyar.
0: Gianyar napi nika?
1: Tiang Bang.
0: Oh, Bang Rajan Gianyar Rajan Semong nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Lurus nak daging ni.
1: Yang tu niki rajang kenar.
0: Yeah, dagingnya.
1: Dia nyarangin laja.
0: Yeah.
1: Pupusin om niki nge. Oh, mau ikut nama tu.

dang a dong a dong a dong a dong. Yeah. Mau bawa makin kalanan itu nih.

0: Sanemang. Ampura.
1: Cie, namun ngawet pertama, nanti pun pengandang nomor dua, pun pengandang nomor telu nih kemalih.

0: Nak di sidori besek nika ampun. Mantap.
1: Angge sinampurang niki.
0: Kan ngiring sareng-sareng.
1: Angge suksema untatin para mesanti, Om Santi, Santi Om.
0: Nih, luar biasa. Sana Dion Road Daging Kiring 0361-223-361 Om Swastiastu. Nggih, yes, sampun.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu.
2: Mama.
0: Diam.
2: Sarang sirat Rika.
0: Iya, yeah, panak yang dewan bagus yang lain si bapaknya.
2: Ada panti sampai Pak De Kapten.
0: Gede duta pada panti di rumah sakit ngali obat kulit banyak putih.
2: Pak Mang.
0: Ya.
2: Yang wajah Pak Mang.
0: Durut kan.
2: Janten manut sarangan jebol.
0: Manut udah jam.
2: Yang semua bau Niki. Om, wasiat sih.

Yang saja kita pedang tanpa rai. Amat ya sing ugut sing mangan bolantas. Bini moyang sanin lianan.

lalu yo lemune tan petando ya patu cara raga medar ngajeng mungkin jangan menggilo nar yang sing lantas leng ban ye tadi ban pudidian beragan gaya itu mah.

0: kaget rauh teke sangmong negala lantas
1: sinabla
0: matu
1: meradi
0: kau sang monggala di jalan kau melembum lep jak bergidek sehingga dah kengkeng cara nak warak mematu aglub di dian ni bumadan lemu senglah peminah oh kau tak sang monggala dan lah tembok aglub lah dah tu mematu
1: makan nak kaplung
0: wow jak kewa banang diru ni dia no

0: Oh, di sebuah kereta, sekau latar semua galak. Saya lah dah ngidang melah dengan awak. Patut yang pedidi ngidang raga lembu nak sing matanduk. Ngalai padang buit-buit kan. Kau imbarga parti. Kau sang moong. Tertedahan mesti mekuah.
1: Lengah-lengah buah.
0: Okay, wo nyaman. Ya, niki di bitra banyak semua.
1: Semua, Pak Ma.
0: Bu Memek Bintang ya lam niki pamat tiang merang sematuan tiang ring bitro sekangen kangen ratu tiang dok begini kalau tiang uyak canang niki gitu
1: sih nih kalau bang
0: nih Memek Bintang nih nyamo nih saya bang nu keto bang tembok sumbang
1: inggi sarang kenal kita sarang sami paman dari model ke dari arah ke bunga dari partel gunung Sri Agung yang Sri Kaldi. Ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing iratu sarang sami
0: inge
1: kenah melingi rahajeng yang ngeru budok lion mangkin nampun uwe semua banten
0: budok lion mangkin ge
1: inge budok lion mangkin
0: mama
1: inge mama sampai RI sarang sami menekenang lantur sida
0: inge cek semua
1: galah katur tapi nanduk pramo santi om Santi.
0: Suk semua niki, wentan nyaman kita ada banyak semua niki. Paman suk semua paman dunia ni satah niki orang wanti yang belain basa-basa. Niki sampun di dia yang beragam dumun. Gelo matu yang ni memang dong bintang yang ni megerosan gitu. Tadi bantu le gambar gen gitu. Suk semua paman yang nanti yang meluncur jam lima yang kebetulan orang bantuan beras nah suk semua lah. Pekedek pekenyum dah dong mangku kena arah ajang dong mangku. Om swastiastu malasiki niki. Om swastiastu. Nah, ona dah menit nak. Nah, niki. Nah, yang ni dah ingat nyanan. Basa umum berperaga tu. Om swastiastu. Ye, kantun man ben sik nun ben mang menit tau. Kali kalah ben telung menit tau. Nah man bawa ne bawa sik. Ye om swastiastu. Sirin ikin lagi ngan sabun ke

0: Sayangnya, antuk memek bintang niki.
1: Pasti astu Pak Man.
0: Inge.
1: Yang ring mas niki ada yang tekan.
0: Aduh, tumben man menek. Salam jaga sekian banyak semua niki. Adang dandeng cana satak Pulau Kudus.
1: Napi boleh Pak Man.
0: Ane bawa na.
1: Sinom boleh.
0: Ah sinom ben mani na na.
1: Iye, napi niki mas mamang eh.
0: Nah, ni dulu ni kang. Payan Sudiro nyalam nge, Pak Bintang nge, nak mempayas makin, nak kalau semua.
1: Awen Pak Man.
0: Nge.
1: Om Swastiastu. Mengandikan.
0: Lah, besu.
1: Hai.

0: Ingin jaga kembali.
1: Aduh, ampurang ye, galah paman kawan satu padok ke kawan dumun.
0: Ingin. Pak
1: pedalam galah pandan kadi ngajang pok lekat lekutnya anungnya anu itu.
0: Ya,
1: yes, semua Pak Mas. Kang Yang, Kang Ledang.
0: Pak Tantinar bagi rasa.
1: Tinggi. Itu bisa 1 menit, Pak Nang, ya. Ini kita dana sarang sami, duan galah jam sholat, miring darian dumun. Kadi sampun wos ngerayunan ngajang. Masa anda ke dumun, melebos jam sholat, malah lantur ditiam. Ilingan empat sehat, liam mas sempurna, daging buah-buahkan. Napi jari kembang seger, buah naga, durian, poh. Dikediatun, man ngide lah meli. Sampun stan dulu nika entan niki poh lelima paman menyana bot yang kau yang telu nggih engge suk semong kresean nyana di bad di baso jana pangtan matu nggih suk semong iring pias yang dumun selintang.

Rakan Rai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, Inyoman Suwitre, mengatakan pihaknya mendorong agar besaran UMP semakin mendekati kebutuhan hidup layak pekerja setelah mendapatkan masukan dari sejumlah aliansi Serikat Pekerja Indonesia di Bali. Namun diakui kenaikan UMP tidak bisa dilakukan begitu saja karena telah diatur melalui formula dan sejumlah indikator dalam regulasi. Menurut Nyoman Suwirte, selain UMP, Komisi 4 DPRD Provinsi Bali juga mendorong penerapan upah sektoral sebagai salah satu langkah untuk memberikan ruang bagi pekerja memperoleh upah yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan sektor usaha. Demikian Gatra Bali, siaga Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ratu Idadani Sarang Sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ing ratu dedane sepet sami Surya Gusti ditam malih lantur ditian iki nggih naging re kosong 361 223361 nggih. Sana jaga pacang naging ngim. Sempat tuan tiang galah rebutan makin nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Rahajang siang Pak Nyoman.
0: Nggih, rajang siang.
1: Kenapa gak kerap Pak Man?
0: Becik-becik, niki napa monitor Pak Pak Yulis rajang niki Pak Man. Dia harus tata monitor niki. Salam berdayani, daweni.
1: Iya, doang harta niki.
0: Tinggi niki daweni, alam niki. Dada doang harta, okay. Karta
1: ya. Raja Pak Man, nyarang niki.
0: Nggih. Om
1: Swastiastu. Dima Fardo Pak Man.
0: Nggih.

Nggih, pangalinunang tatwa carita ide sang Dharma Wangsa.

0: Yeah.
1: Ening jago pacang memuk mereka pasti ke sangkalun ketemu yang padam ke dia sapunika
0: enggak sama Pak Man kalau sarang apa niki
1: ngerakau
0: ke Pak Man
1: ngerakau
0: niki Pak Man
1: dan nampak tahu niki nak bagus dunia nang rutan ibu dewi sading uyut niki tuarik je gek dia niki nak cian ke jadi apa sih kena bakal saling pandang-pandang niki
0: Mandok enak Pak Man, pengen
1: tersorong
0: sami Pak Man. Agak lereng terjebak batang sinar bagi rasa dan lomba
1: pelengki.
0: Salam Mas Witro Kwanten. Terus semua yang apa mit, santi santi santi
1: Juk semua dong Arta, ni rajang ni marah tekap yang nak tiang tekali rekam. Ni butuh swastiastu.
2: Ini swastiastu Pak Man.
1: Nah, cuba madar kondena.
2: Sampun.
1: Bapak kali na nanang ni. Bapak mau tanya ni jauh wilot ni tu.
2: Nah, super.
1: Nah, tu. Suwa darman raga mau beraya. Nanang lang sanggar ni. Itu ni nanang duta. Bapak kena ngajang. Om swastiastu. Sanggaran ini, belajar ini.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rahajang Tia, Pak Man. Sarang Siran, kiring kiang.
2: Sarang Ari. Ari Darmayani. Ari
1: Darmayani, Swakini, Saraswati.
0: Rahajang tugasnya, sarang Pak Man.
2: Inggi.
0: Yang ngarang Pak Man.
1: Iki, oh, nang suka. Nakan Siran, Iki.
0: Yang Nini Bela.
1: Oh, dia Nini Bela nak bengkong, dia ini lodro gini bongo.
0: Jadi kawet yang Pak Man ring ludako niki nge pupuk
1: inado. Magadang ludako.
0: Nge jadi kawet yang Om Swastiastu.

0: Nah, gitu kan rare sebudal ilup dake punike ke rumah nih.
1: Nah, tersyuk semua Pak Man sarang gak seri kentan saat yang cik. Yes, yang makasih nih kiring dagang gantal sejebak batan pinar bagi rasa dan lomba percengkang yang menyamo dogen tiang mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Engge, matur sumah puniki, Bu. Be, Bu Bella nggih, Pak Man. Nggih, Bu Bella.
2: Nini Bella.
0: Nini Bella punika. Nggih, sapun abi mangkin nglantur, Pak Man? Nglantur, inggih.
2: Sae diwasan durus lagi.
0: Diwasan durus. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Sira.
3: Ya, Kak Erlan.
0: Kak Erlan.
2: Ya, para angida sang Prabu Saramio, ha.
0: Mungkin saramia telur gendingnya.
3: Nanti nih sih.
2: Ulaho.
3: Sinam Pak Man.
2: Nih.
3: Wering, wenton ring jaga.
0: Nah, tak mungkin ke cerita yang sani wenton saluwering sani wenton ring jagati.
3: Madue sesano sami sami
0: madue sesana utawi suwadarmane maka sami jasani wenten ring jagate punika
3: napi male
0: manusia napi malih i manusia sampun pasti ke embas punika madue swadarmani
3: ritan kawi ini luwenya
0: pinih luweh pisan punika kebaos menumadi dadosi manusia masuwa dharma sani becik
3: mendue sesana pasti.
0: Nah napi punika suwa dharma ni sanika pertama padut iling padut subakti
3: sane mangke jagi katur.
0: Nah, tesani mangkin jagi katurang punika subakti napi sane kebaosan.
3: Tesanani gados putra.
0: Inggiane punika sesana utawi subaktin yane dados piana.
3: Angen titi ai putra putri ai
0: punika sani anggon gegemet dados putra utawi putri dados piana ring reramannya ni patut subakti
3: jadi anu tu sang putra
0: kadusutino. Nah, tak Pak Man?
2: Bang Sajeng anu teng tuwa bawane anu teng madan tate.
0: Susila.
2: Nah.
3: Duk semua di hari
2: penari. Putu hari.
3: Pak Man.
2: Nggih. Nah, dadong nih, Jong.
1: Om kasihasu Pak Man bagus.
2: Beh, menciang nih saraya.
1: Ada mana
2: ti? Nah, jaga temu kangen sih man begini nggak sama nah.
0: Iya.
1: Belajar niki kupu sinam Pak Man tu.
0: Iya. Penanya barangnya.

0: Apa tu dong?
1: Satian Aceh dan Haji.
0: Sangka nang lulut Aceh. Asuk ke minakadi Haji nak ni.

0: जाने दिया
1: dan ali dalal leng dan ni biang te min khadi

0: Ngendang ngendang kok.
1: Mau kok mengamuk?
0: Nggih,

0: Nah, kat lah kedang ni kebun.
1: Ini kenapa, Man?
0: Aji, ibu sepisan puput. Keling di tiangnya.
2: Semua,
0: Bu Dewi sadeng, Bu Dewi sadeng.
2: Malah je bos munga. Semua tu hari cantik, semua Pak Man bagus. Makan kering dagang gandar sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plecing mang nak kena rahayu sarang suami. Salam menyamo dogen. Yang pamit om santi santi santi.
0: Wendan seneng lintang dumun niki mugi wendan pengenonyane melebot mbali tidak jaga pacang ngelanturang dur sepiar sayang
3: kadenya. Om swastiastu mbok kadek.
4: Om swastiastu. Yeh nyoman tumben niki simpang.
3: Nge mbok kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Banten miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: mok tiange
3: saking pada sidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inge kala tu danis tuan sami pamirsa pengundang setia dagang kantal Bu Putri GBK rajang mesana ketemu nggih Putri GBK kala sendan selat segar nggih galah rebon iki dulu dagi niki tapi benar sepatong di tiane kak dire benar ring margi niki pamon kuling tiang pecinta berat niki di tiaring margi ni wis ngaya nopeng niki sah kenancep makin ditanjak kepecang meluncur ke Singapura makin rajang ka adeng-adeng di jalan salam saking butuh hari jaga tu hari pekak dire penasaran ka hari
1: rajang kenal
0: inggi sang redumun sepatuannya ka
1: inggi om swastiastu
0: inggi om swastiastu.
2: Om swastiastu, rajang siang, Pak Man, sayang tuarik nggih.
0: Nggih, tuarik. Salam saking Pak ya, Pak Kade Sudiro niki penasar legend.
2: Nggih, semua rajik nggih mesti. Ya, saking Pak Man untuk kupu sinom nggih.
0: Nggih, Wirado Parwo?
2: Nggih, nggih. Nggih. Om swastiastu.

inggih ngeraris ide dia Sutisna ngarjana meruntuhkan bawos punika

0: Di subuh ni rari ngidangnya nak buka cai munuang takiang takiang itu Radis mendadap lanturangin sekitu arep kinten bahwa dani sang sutisne kira langkung ngompor apa nocing
1: untuk semua Pak Man sarang tuare galah lah narasane kita mengaku majang rei semeton dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lama kecing mugi rayu rang jam sang kami tul salam menyambut ogen
0: nggih
1: pamit om santik santik
0: cuk semua panoceng pergi no anyar akeh niki pergi sang sami sane muatan badong stewel kepala niki wenten kak sudira penasar niki wenten membuat akeh niki tua rina tua rina kali pakaian arja menarnya nau hubung kak dira nggih cuk seman daging malah niki nah sanggar nih.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ini sira niki.
0: Rabanan.
3: Rabanan.
0: Nah, ini Ita niki nggih. Rabanan
2: Pak Mani.
0: Ini Ita.
3: Iya.
0: Bu Lodror jene dok igung biang tiang niki.
3: Nenek
0: Galuh. Oh, Nenek Galuh masih Ratno Magali masih.
2: Munggah-munggah
3: nih kalau penyiar
0: ngenara
3: nyaranya Pak Man
0: ingin nih, ini sarang pianak di tiap benar di kita lar
3: ampun inget Pak Man kan gini ini dia Pak Man
0: ingat, lebih dah nyaranya
3: gini dong
0: eh nge
3: om jas-jasu nge
2: nge, durus bu nge,
3: rajang tugas nge
2: nge
3: om jas-jasu

0: Inge sani mangkin kebawasa ngerauhin ring pesang gerahan.
1: Dibilis carita, inge bener nih.

0: Sampun molehang waluya ring tangani Dani sekadik punika Pak Man.
1: Nggih, Ibtam.
2: Wis semua Pak Man.
1: Nggih, sok semu.
2: Ana sejebak watan sinar begini den lomo pecing kena rahajeng. Nini mah pamit kalian kalah Pak Man.
1: Nggih, Bu Putri kereka dur daging Bu Dewi sading jegek teh dewo sareng pekaknya nih. Nggih, kanton kalah meleh kale. Om Swastiastu. Nggih.
0: Om Swastiastu.
1: Kenapa yang last yang ini?
3: Itu Pak
1: Malador. Anu kaitan kita jenis yang di Pulau Merada jauh cangka melambe ini, pantan ngeruing storing.
3: Iya Pak Man.
1: Iya Pak Ian Las.
3: Mas, iya Pak Man.
1: Iya.
3: Yeah. Aku nasi Om Swastiastu.
1: Apa tak kak yang jelas?
3: Kuro wanta genah suci.
0: Sane mangken kamau sang genah pura nih punika Pak Man.
1: Genah sane luwih suci jadi itu kan pura kita dah tadi ya.
3: Genah manusia mana?
0: Irike genah menyuciang pikayunan.
1: Nyuciang sing menyuciang nyuciang kayu.
0: Apa ni ke? Nggih, lanturang wantan. Tak pirang munike. Napi ni ke? Nah ini kapa oneknya? Oh putus puniki nge. Oh putus. Yona kak Duta putus ya? Lanturang.
3: Nak blokir.
0: Nah sekali punika.

0: anak dekat nan dalam 2 hari.
1: Ya, sebentar Cik, ya telu ini.
0: Ngarang mungkin ada Pak Man.
1: Nah, bersiap
0: ke sini. Udah cening piana
1: Bapak. Nah, cening butuari tadi ning pianak biang pianak meme nak buka cening.

0: meras di sini itu ya. Napa muncul kena jeneng mila alih sing puan-puan, bahan ulit unik.
1: Ya, ya jeneng.
0: Sing bakat-bakat, kaya anak meras di sini itu.

0: ngedeng ngedeng napat ngedeng sing napat ngedang es pianak dini oh napat ngedeng coba mengantosan ah kemudian ada gengelah karya buat wayang yang ngedeng sedih meras dia
1: tenang. Ingat ke
0: mana teman? Yang itu ingat mana ni? Saya ingat jadi beli bendua tu, tu, tu, ni, tu, dia boleh balik waktu.
1: Yang mana, mana,
0: mana, mana, sih, memang sih lah mana, teman. Nah, Pak Mas, lah, kawan, mudah nak pasang ngetel ya
1: peningan yang ingat, Pak Mas.
0: Pasti, ingat kita dana sarang sami semeton. Batas sinar pergi rasa dan lomba pelacing ring rici cepat dah berlinggi. Kakak rau dikidumun galah sabun wadah sen titiang nang oman.
2: Titiang Ari.
0: Kalar bendan anak titiang bagus. Gede duta musur mau pamit. Puja Brahma Santikatur Om.
2: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

teki teepratiaksi ukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kau.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Kon irago urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mukse. Sepatutnya ne wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun muncar.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rajang Siang, Rekan Rai, Muali, Kecunduk, Serang Titiang, Gede Dutang. Yeh, pasti ke ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nah, Rekan Rai,

0: Yang Rahina sini becek niki de duta pacang mengajak kan Rahina niki nggih untuk memberikan niki nggih sedikit informasi terkait dengan UMKM. Utawi usaha niki nggih. Nah, kan Rahiring siang mangkin de duta nentenjen newek niki de duta kesarangan niki sarang
1: Putu Ari.
0: Putu Ari. Nggih, Putu Ari, penavigator Putu.
1: Halo Kak Duta.
0: Emang Putu ya namanya?
1: Iya, Putu. Biar enggak salah paham antara Kak Dayu Ari sama Gung Ari, jadi Putu Ari dipanggilnya.
0: Oke, okay. Satu Gung Ari, satu Dayu Ari, satunya Putu Ari.
1: Putu Ari, betul.
0: Nggih, Putu. Putu Ari, kita kali ini mau bahas terkait rekomendasi ya, rekomendasi ide usaha. Yeah. Nah, apa yang akan kita bahas nih, Putu?
1: Nah, yang kita bahas kali ini adalah inovasi usaha dari bahan belimbing wulu.
0: Ah, belimbing wulu. Iya. Yeah. Apakah ini akan belimbing wulu nih kan sering dibuat pakai sayur, untuk sayur nih kayaknya, bahan sayur. Apakah ini berkaitan dengan sayur, Dayu? Dayu Putu.
1: Iya. Kalau untuk sayur Kak Duta bukan sih pengolahannya, tapi cenderung ke makanan penutup seperti manisan dan juga sirup begitu.
0: Oh,
1: Kak Duta.
0: Oh, manisan ya.
1: Iya, manisan. Karena
0: gini ya, Putu ya, ini manisan. Sedangkan yang setahu De Duta, belimbing buluh nikah kan kecut, asam-masam
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kok kecut bisa jadi manisan?
1: Asam. Nah, nanti ada cara pengolahannya Kak Duta, biar gimana rasanya itu enggak asam, gitu, enggak kecut lagi.
0: Nanti lah ya kita berikan sedikit iki cara pengolahan supaya belimbing buluh nike tidak kecut, tidak asam lagi dan bisa dijadikan manisan. Ye, akan Rai masanakan dumun mulai bos De Duta sarang Putu Ari pacang wali nyaranin akan Rai. Tetap setia Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: 106.4 MHz, sekarang Rai Kantun Sarangin, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wawu ilelut payu mocol yo, tapi sekarang Rai tentunya tidak akan memocol niki karena mendengarkan niki nggih informasi dari Deduta dan juga Putu Ari yang pastinya akan memberikan informasi terkait rekomendasi usaha. Kali ini kita akan bahas napi manisan ge.
1: Manisan blimbing buluh.
0: Manisan blubung, blimbing buluh kenten ge dayu. Dayu putu hari ge.
1: Kak Dayu dipanggil terus.
0: Ge putu. Nah, setahu Deduta niki usaha manisan blimbing buluh niki kan sangat jarang ge.
1: Iya, betul sekali. Ge
0: putu ge. Nah, jadinya niki akan Rai yang mungkin berminat niki untuk membuka usaha manisan blimbing buluh niki tentu saja memiliki kompetitor yang sangat sedikit nih jadinya pasarnya nike masih
1: sangat luas
0: yeah. Masih hijau gitu nih. Jadi rakan-rakan yang ingin buka usaha niki masih bisa mendapatkan banyak sekali customer nih. Nah, seperti yang disampaikan oleh Putu Ari tadi, blimbing buluh nike kan masam kan kan gih,
1: betul
0: gih. Nah, gimana sih
1: asam kecut?
0: Kecut ya, gimana sih Putu caranya ngubah rasa blimbing buluh yang rasanya kecut dan asam nika menjadi manis?
1: Oke, jadi gini Kak Duta, karena rasanya asam, jadi dalam prosesnya itu nanti ada direndam dengan air garam, kemudian juga direbus begitu dengan air gula gitu.
0: Oh, direbus dengan air gula ya, biar manis ya. Kalau Deduta direbus pakai air gula mau gak manis dia?
1: Mungkin okay. Satani Lodre iya.
0: Ulu galuh diingetin nih sama Putu Arinya.
1: Enggak
0: ulu. Ini kan direbus nih kingi blimbing buluhnya.
1: Oke, jadi tahapannya secara lengkapnya gitu Kak Duta. Yang pertama pastinya bahan-bahannya dulu. Yang pertama ada blimbing buluh, kemudian gula pasir, garam dan juga air gitu. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita cuci dulu blimbing buluhnya hingga bersih, lalu bagian ujungnya itu kita buang. Kemudian yang kedua, kita rendam blimbing buluhnya dengan air garam itu sekitar 1 sampai 2 jam itu untuk mengurangi rasa asam dan getir punika ring blimbing buluhnya.
0: Biar enggak asam ye. Jadi rendam pakai garam.
1: Rendam pakai garam.
0: Selanjutnya nih.
1: Kemudian kita buat dulu larutan gulanya dengan merebus air dan gula, kemudian dimasukkan blimbing buluhnya ke situ sampai 15 sampai 20 menit dengan api yang kecil.
0: Ingat jadi ya kan Raya, api yang kecil ya, jangan api yang gede nanti pun. jadi
1: blimbing
0: gitu ya.
1: Pun jadinya.
0: gitu ya kan Raya. Niki bisa dicatat dumun ya, ambil kertas. Jadi nike awalnya blimbing buluhnya nike dimasukkan direndam di air garam, lalu direndam di larutan
1: gula dengan api kecil.
0: Dengan api kecil. Lantas,
1: nah, kemudian bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, kalau misalnya mau lebih lama gitu Kak Duta, penyimpanannya bisa juga dikeringkan melalui oven atau dikeringkan di matahari gitu secara alaminya.
0: Dendeng gitu.
1: Iya, di dendeng.
0: Kalau ditaruh di bungkut pohon enggak bisa ya?
1: Enggak dong.
0: Pun dia.
1: Jadinya baunya
0: pun dia mungkin pun.
1: Betul.
0: Inge kadang ya kan inge jika ingin lebih lama lebih awet kan inge blimbing buluhnya bisa di
1: oven dikeringkan
0: atau dijemur di bawah sinar matahari.
1: Betul.
0: Sepertinya untuk bulan-bulan ini masih sangat bagus untuk menjemur
1: cuacanya juga panas terik
0: panas,
1: bahkan siang-siang ini aduh gimana ya Kak Duta, haus gitu rasanya
0: haus-haus. Nah, kalau haus nih ke ini kan manisan nih kalau haus-haus itu kan biasanya diobati dengan
1: minuman.
0: Apakah ada lagi nih olahan dari blimbing buluh selain manisan niki?
1: Oke, jadi selain manisan ada juga olahan lain seperti sirup.
0: Sirup
1: blimbing buluh.
0: Waduh, gitu. Itu gimana ya cara pembuatannya?
1: Tumen kan dengar ya Kak Duta?
0: Ya, ini manisannya aja Dek Duta baru dengar. Baru pernah dengar nih ya. Apalagi sirupnya dan nggih putu nggih. Nggih Kang Rai Male Bos, kita akan bahas terkait dengan sirup limbing buluh puniki. Ngiring Kang Rai masandakan dumun Male Bos Dek Duta sareng Putu Ari pacangnya ngene Kang Rai nggih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat siang Raglan Rai, kembali lagi di acara Teras UMKM. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai
1: manisan belimbing buluh.
0: Di sini ada Ari juga dan Kak Duta akan lanjut membahas mengenai sirup belimbing buluh.
1: Yeah, ternyata kan Rai, belimbing buluh ni ke tidak hanya bisa dibuat menjadi manisan gih, kutu waring gih, tapi juga ternyata bisa dibuat sirup kenten gih. Nah, niki sebenarnya dua benda.
0: Dua benda. Dua makanan.
1: Dua makanan, dua produk niki pernah datang ke Perempat nggih, dibawa oleh Ibu Sasi Kurniawati nggih, seorang pelaku UMKM yang mengolah belimbing buluh menjadi manisan dan juga sirup nggih. Nah, punapi nih ke Putuari, niki kan manisan nih, kita sudah tahu nih cara bikin manisannya. Kalau sirup itu apakah nanti juga sepet dan masem nggih?
0: Tidak Kak Duta, dia rasanya manis. Tapi masih ada rasa asamnya sedikit.
1: Oh, gitu. Masih ada rasa asamnya juga.
0: Manis asam gitu.
1: Ah, kayak es jeruk.
0: Iya, betul.
1: Aduh, jadi pengen minum.
0: Habis ini.
1: Iya. Nah, gimana nih Kak Putu cara membuatnya
0: gitu? Cara pembuatannya ya Kak Duta. Nah, cara pembuatannya itu yang pertama tentunya siapkan dulu belimbing buluhnya, kemudian dicuci bersih, kemudian dipotong bagian-bagian ujung-ujungnya itu.
1: Ah, yang isi bekas-bekas katik
0: ya,
1: ini
0: tangkainya. Iya, bekas tangkainya.
1: Biar nggak seletan nanti.
0: Nah, kemudian kita rebus dulu belimbingnya bersama air hingga buahnya itu menjadi lunak dan sarinya keluar gitu. Sampai dia lembek gitu. Nah, kemudian kita masukkan sari belimbing buluhnya ke dalam panci, kemudian kita tambahkan dengan gula pasir.
1: Terus buahnya ini dibawa kemana?
0: Ampasnya itu nggak dipakai Kak Duta, karena cuman sarinya aja.
1: Mantan ya.
0: Nah, selanjutnya ditambahkan dengan daun pandan juga dan sedikit garam.
1: Daun pandan buat aromanya ya.
0: Aromanya.
1: Ditambahkan garam juga nih.
0: Biar balance rasanya.
1: Biar balance gitu. Takutnya kan nanti
0: terlalu manis?
1: Terlalu manis atau terlalu asin?
0: Jangan dong. Ini cuman sejumput kecil
1: sejumput
0: aja.
1: Sejumput ya, sejumput kecil. Ya ingat akan lagi ya, sejumput kecil, jangan terlalu banyak. Nanti asin.
0: Nah, kemudian dimasak dengan api kecil gitu Kak Duta, hingga gulanya larut dan juga larutannya itu agak mengental nantinya.
1: Ya kan Rai, itu dia tadi cara pembuatan sirupnya. Dan Duta ingatkan nih, kalau mengkonsumsi sirupnya Niki, jangan langsung diminum sirupnya nggih. Tapi tambahkan air dulu nggih. Takutnya terlalu manis. Tidak baik Niki untuk diabetes
0: kayak. Nah, untuk gula darah.
1: Gula darah kita tidak baik. Nah, Rekan Rai, itu dia tadi dua buah produk yang mungkin Rekan Rai bisa gunakan Niki nggih sebagai ide membuka usaha. Nah, siapa tahu Rekan Rai setelah mendengarkan penjelasan dari Putu Ari ini sudah mulai ingin untuk membuat usaha ini. Nah, kalau yang masih bingung nih, masih ada yang kurang jelas, nanti bisa hubungi Putu Ari aja nggih.
0: Oke, boleh.
1: Tentang pembuatannya atau mungkin kerjasama langsung nih sama Putu Ari untuk buat UMKM-nya.
0: Iya, boleh. Silakan.
1: Nah, Rekan Rai, Niki belimbing buluh Niki ternyata memiliki manfaat juga. Nah, jadi kita sebagai pengusaha Nika tidak hanya menjual produk tapi juga menjual manfaat yang dimiliki oleh produk kita. Adapun Niki akan raih manfaat belimbing buluh Niki selain menjadi cemilan yang menyegarkan atau sirup yang menyegarkan, belimbing buluh Niki kaya akan antioksidan dan juga vitamin C. Jadi Niki baik untuk kulit ya.
0: Iya, membantu mengurangi radikal bebas.
1: Radikal bebas. Jadi ibu-ibu Niki yang ingin kulitnya terlawat Niki bisa langsung Niki coba buat aja Niki manisan belimbing buluh dan juga sirupnya. Nah, selain Niki ternyata manisan Niki olahan belimbing buluh Niki merupakan salah satu produk yang ekonomis nge, dan juga awet tentunya. Karena niki ekonomis karena akan rai tinggal tanam aja niki pohonnya, nanti tinggal petik. Kenten, karena pohon belimbing buluh niki tidak hanya berbuah satu nge, tapi banyak kenten. Nge, akan rai mesanakan dumun melibas duta dan juga putu ari niki pacang wali nyari akan rai ngiring biar sayang dumun tembang niki.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Mundur. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Wawu kesarang, wawu kanteng sarang yang gede duta, sarang putu ari ring acara teras UMKM pasti kering perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh wawu sampun putu ari lan gede duta show behind ki cian informasi terkait olahan, olahan blimbing muluh niki. Blimbing buluh yang bisa niki mungkin menjadi rekomendasi, nggih, rekomendasi produk usaha untuk akan raih sekalian, nggih. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan olahan manisan blimbing buluh dan juga sirup blimbing buluh. Nah, kalau menurut Putu Ari, olahan niki manisan blimbing buluh dan juga sirupnya niki enaknya niki dimakan pas kapan, nggih?
1: Oke, enaknya itu dimakan sebagai cemilan ketika kita selesai makan gitu, sebagai hidangan penutup,
0: penutup
1: gitu
0: ya, dessert kan,
1: iya, dessert.
0: Sebagai dessert
1: kan manis-manis tuh, apalagi pas kumpul-kumpul keluarga, gitu
0: ya,
1: mungkin
0: bener.
1: Bisa minum sirupnya karena tadi kan banyak manfaatnya juga ya, kita sebagai antioksidan, vitamin C gitu.
0: Nah, apalagi manisannya kalau dibagiin lagi acara kumpul keluarga kan bisa dibagiin ya, diambil satu-satu gitu. Dan kalau Deduta sendiri sih, menurut Deduta yang paling enak nih ke minum sirupnya di seperti siang hari sekarang lah, yang panas-panas niki. Untuk manisannya mungkin enaknya dibawa pas kerja ya, sambil nyemil-nyemil ya.
1: Betul. Biar
0: enggak
1: bosan.
0: Biar enggak bosan gitu. Nah, kan Rai niki mungkin sudah ada niki mulai kepikiran untuk membuka usaha gitu nggih, olahan blimbing buluh niki. Karena niki pesaingnya masih sangat sedikit akan Rai nggih, masih rendah gitu nggih. Jadi pangsa pasarnya masih sangat terbuka. Silakan kan Rai, apalagi blimbing buluh niki sangat mudah didapatkan nggih. Jadi harga bahan bakunya nike tidak terlalu mahal, dan seperti yang dijelaskan oleh Ari tadi, yang diperlukan cuma blimbing buluh,
1: gula pasir,
0: garam, dan juga air.
1: Betul.
0: Dan pandan. Ya, kalau ingin buat sirupnya nggih. Akan Rai asa punika manten sana yang pasti dekatur nggih, ring siang mangkin nggih. Male bos Deduta Pacang Wali niki nyarankan Rai ring galah jam 1 genten nggih, ring acara ngelila ulangun nggih. Untuk Putu Ari, apakah akan ikut bersama Deduta di acara ngelila ulangun?
1: Nanti diganti sama Dwi.
0: Mau pamit dulu.
1: Oke, jadi asapunika dumun rakalan Rai, acara teras UMKM ring rahina mangkin. Asani mangkin titiang Ari sareng Kak Dutang lungsur mepamit.
0: Kok Dedutam nggih? Om, ya, santi,
1: om santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, sant

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Selamat siang Rekan dan Rai, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Kubon Tubuh, mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui sektor UMKM. Diyakini pengembangan usaha tersebut akan memperkuat kemandirian khususnya penyandang disabilitas sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan. Tri Arya Kubon Tubuh menambahkan keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha karena mereka memiliki kelebihan dan keahlian yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan...
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pemudara Zak yang margi hayang urut nomor pitung dasa dan pasar kanan raikan teng kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sane makin kecunduk moli serang titiang gede duta ring acara ngelile ulangun sesi request tembang utawi menggatreng. Nah sane makin gede duta nintan jen newek niki ring studio wenten sawitran titiang niki wenten Dwi. Om swastiastu Dwi, punapi gatra niki. Becek nge. Nah ternyata dari tadi belum tak hidupin mikrofonnya Dwi.
1: Aduh maaf ulang.
0: Dwi sekarang gak Dwi nge. Akan rai sane arse niki nge. Nunas tembang utawi megatra niki langsung mantan ring line telepon 0312233361 atau bisa telepon niki nomornya gak Dwi.
1: Ya kita
0: nge. Nge ngiring sangra alam sosias tu.
2: Halo, swastiastu, rajang siang, Bibi Dita.
0: Rajang siang, Kak Eka niki.
2: Patut.
0: Ah, pun api gata Kak Eka.
2: Nah, cuaca betul. Kak Eka kurang enak badan niki karena cuaca niki.
0: Okey, entah. Lagi batuk pilek ni.
2: Ya, pilek agak batuk. Badan terasa agak sakit juga. Wow, ampun minum paracetamol, sekarang vitamin.
0: Istirahat Kak Eka. Banyak-banyakin minum air nih.
2: Ya, ampun. Akuan iki ampun terus nampin iki.
0: Ampun ngajang niki.
2: Ampun, Kak Eka gak duduk di balik nih niki.
0: Nanti Kak Eka niki tiang sarang sawitan tiang niki benten Dwi.
2: Yang dan duit rajang kenal, ampun ya boleh kenal tiang sarang duit. Kira malah itu
0: cuci,
2: ampun boleh jari malah cuci, ampun boleh kenal tiang. Rajang ya sarang kami ya. Malah kenal rahayu, Dedita rajang tegas kalau.
0: Inge, Kak Eka.
2: Iya.
0: Kaya nunas tembang tahu yang mengatakan niki.
2: Tembang kementerian pendidikan.
0: Oh iya, tembang napi niki.
2: Putih bagus.
0: Idong tulih jailah. Yeah, sampun siaga niki tembang nih, Kak Eka.
2: Yeah. Ring kami asal sarang kami. Kami miraji nyaranya ring perempat Raina namang kecil niki. Mangde sarang kami kena rayu. Ya, Dedita, Rajan tugas. Salam sarang keluarga kami. Dedwi, kalor penikah mengenakan rahayu sarang kami. Napi sana dicita-citakan, mangdo napi asa
0: memang langsung
2: tercapai. Ya, menikah dengan
0: Kak Eka pamit. Om Santi. Om suk semua Kak Eka sampun nyarangin deduta taler duit niki nggih. Dumugi Kak Eka glis kena niki nggih. Semoga cepat sehat. Biar bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan tentunya bisa ketawa-ketawa dengan kita nggih duit nggih ya. Oke, duit malih siki penelpon. Oke, kita buka teleponnya niki. Silakan kawan rayi sane Arsen nanas tembang untuk ngata. Ireng duit sangra dumun ye.
1: Oke, om sosias tu.
3: Rajang siang, gede duta.
0: Rajang siang.
3: Sarang-sarang ni gak duit ye.
0: Ye, duit. Dini Dania.
3: Ye.
0: Pun api gatra niki.
3: Gatre, kena manten, bangun di sini, Duta.
0: Oh, baru bangun.
4: Kak.
0: Nini, kakeknya udah dibuatin teh nih, Kak?
3: Udah, ini sudah ngeteh nih, Duta. Ini nak ngeteh, ini serang tiga, Kak.
0: Iya, nanti Duta kesana. Iya.
3: Tapi gatre serang tiga dulu.
0: Nanti yang kena, Niki.
3: Sudah lantur, Roni sisi. Terus ada Miranga, siapa pun mau video call ke sana, jadi kita murah-murah boleh
0: bos
3: Miranga.
0: Murah,
3: Semang mau cikinya beli duta.
0: Oke, tembangi, tembang napi ni kini ni.
3: Tapi tembang ni cintan mereka. Tapi hutang sangat, hutang napa? Kita nggak sakeng, gue sakapun.
0: Hutang
1: sangat.
0: Ada luang saja lagu ini niki. Iki sampun siaga niki tembang ne ini.
3: Pulgatre sekitar mas ke sami yang sarang tiga. Jadi sarang bagus ni. Rajang sukar. Santi,
0: Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Yesus semua Nini Dania dan juga Pekak Dania. Kalau di sini kan juga bagusnya Pro 4. Kalau di Sanur juga bagusnya nih kan Nini Dania dan Nini juga Dania. Kakek.
1: Kakek Dania
0: nggih patut. Ayo duit kita putarkan dulu nggih ya. Lagu requestan Rakan Rai. Rakan Rai ngiring sanakan dumun, pirang ngiring pirangan iki tembang saking Ari Kencana Putih Bagus.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu Rakelan Rai, Sanekanten Satya Ring Prompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Titiang Dui Sarang Karuta Pacang Sang Nyarangin Rakelan Rai Ring Acara Ngelilu Ulangun.
1: Inge, Mwali, Niki, kita di acara Ngelilu Ulangun Nge, Dui Nge ya. Wawu Deduta ngingetin Ari Niko Dayu, sekarang Dui Niki Deduta ingetinnya Putri.
0: Balik-balik
1: kan. Iya, hampir keceplosan pengen manggil Putri. Ayo kan lagi kantun ring acara ngelila ulangun. Ye, sane mangkin muali de duta lan duit niki pacang nyangger kan rai niki. Silakan kan rai sane arsa niki nunas tembang utawi megata. Wis sampun wenten niki. Halo Om Swastiastu. Terputus mungkin karena cuaca niki. Cuaca. Sinyalnya ampahin angin niki. Nah, sampun wenten niki muali. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Deduta sareng Ari.
1: Dwi niki.
2: Dwi sareng Tiro.
1: Dwi sareng Duta.
0: Duta.
2: Dua aja.
1: Yes, sareng kalih mantan niki.
2: Dwi sareng Duta Rajeng. Sore menjelang
0: siang aja siang
1: menjelang sore.
2: Paman mau kedai nyolong yoga tertawa lu
1: di sini. Iya, kita ampun. Ampun kan dua Niki saking.
2: Tapi gak tro Niki sekarang kali.
1: Yang kena Niki ampun saking kekeran Niki.
2: Oh, patut.
1: Gong Biang Sri, pantes diajak yoga ketawa Niki.
2: Iya, ngajak dek duta pasti tayangin mau nggak dek duta. Nilain-nilain mau jok ketawa
1: deh. Oke, ntar artinya berjodoh dengan dek duta Niki.
2: Kanji kenyal mencet-mencet masuk-masuk deh.
1: Oke, akeh soal yang gini. Saudara,
2: kunapi cuaca deh.
1: Cuaca ring Denpasar Niki cerah. Panas ye.
2: Aduh panas macam mana kejago mesti gene panas ni
1: ye. Kekeran patah masih panas.
2: Ye patah de patah.
1: Ye gumbian.
2: Megatro gene na.
1: Angin ada sudah selakan.
2: Ni lain tu ni nak nunas tembang gene.
1: Tinggi lah.
2: Megatro le.
1: Ah, sirai nyolek nih ke.
2: Matu nini deh, nyarangi.
1: Munggah.
2: Matu nini, raja, mata negan, nini ikan, mbah Indira, nini Ayuna, Bu Vera, Merdeka, Bu Ana, Wangaya, Bu Lode, Kariyase, Bu Losekar, sudah malah Pak Tut Mancung, Pak Yan Narbo, Mbah Egi, Mbah Egi, Bang Rame, Yoga Tertawa. Sudah malah Nini, Dania, Serang Peka, Oda Yuda, Oda Weni, Mbah Yuda, Niki, Dadong Arke, Serang Peka, Oda, sudah Mbah Ma, sudah ya Dani udah siap ya Pudi.
1: Dari mana nih ke? Mah Dani. Ada
2: Arca Pudi. Ye deh, semacam tiang ring, buang kacer, rakun si raja masana kan yang sampun mungkin yang nak kenten deh, senang kede mirang di radio deh. Dede dawa bong kaso deh
1: ya. Yang dajane malih kalian kan ring taman nih ke taman.
2: Oh ring taman. Oh geng mak kajo nih kong di tangi tuan kangen ye.
1: Ah bener nih kalau ya, biar
2: betul. Kali mereka di kalau bong kaso ring di petang turun kangen.
1: Oh. Dan sekalian
2: deh, tapi
1: niki bungkus sam-sam tapi lebih guling.
2: Sekarang kami maksudnya
1: rayu ini. Iya, kau biar.
2: Sekarang duit rayu. Om Santi.
1: Om Santi. Om Susumogong Biang Sri saking kekeran. Sampun nyarangin dari Dutalan. ngek duit niki nggih. Ya ninggung Biansri niko lewat ke Sange. Ah nggih nganginan niko wenten dagang big guling. Lan sam-sam niko Gung Biansri nggih. Siapa tahu pengen coba niko kuliner silakan. Oke duit kita buka lagi satu nggih mari siki penelpon. Ngiring kan rayi sane arse niki nunas tembang tapi menggata. Apa wenten niki? Ngiring sangka duit.
0: Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahaja. Yang menggelang sore. Dan terang
1: duit. Ampura dumun, dari utama ingat-ingat lu nih. Niki dari Denpasar.
3: Patut.
1: Mailin nih.
3: Anu pinter lah.
0: Betul, oh,
1: mulai ingat-ingat.
3: Terang duit.
1: Mailin, waktu ini katanya kesini pas ya, dagang ganteng.
3: Ada, tapi dia di duta gak ada.
1: Ih, katanya Mailin di luar. Dajan-dajan.
3: Udah manggil di duta, ternyata bukan.
0: Oh, mengkep di dutanya, melingkep.
1: Beda, beda orang yang dipanggil.
3: Nah, panggil-panggil gue jadi duta gitu. Ternyata bukan.
1: Itu dah teman saya tadi apa cerita saya dikira beli-beli nih.
3: Ya sama tanya kaliannya sama.
1: Iya berewokan juga.
3: Iya sama, tapi dia agak gemukan.
1: Benar.
3: Gantengnya ya, sama. Tapi enggak mau noleh dia karena
1: kebukan di duta. Mungkin di dalam hatinya Melen nih sombong sekali di duta enggak mau noleh.
3: Iya gitu dah. Baru ganteng-ganteng ini sombong sekali.
1: Sombong sekali. Ya ternyata bukan di duta.
3: Iya, siapa tahu satu saat pasti. Pasti kenal kok.
1: Inggih, inggih. Semoga berjumpa nggih kita nggih.
3: Pasti berjumpa sama Melita yang ganteng.
1: Inggih, Melin yang cantik, tidak kalah cantik dengan duit niki.
3: Cantik juga di sana. Kunapi gadra niki serang kali.
1: Oke, nak ya, kesang kali.
3: Semoga kenak lantur keluarga nggih.
1: Astagfirullah. Melin punapi niki?
3: Kena aman ampun mencuer berarti
1: kena. Ah, kena nasal ampun mencuer je menanang Cina bencik encik. Iya iya.
3: Tembang
1: ni. Iya tak, tapi tembang Melin ki.
3: Tembang ni katak ngigel ada.
0: Katak ngigel. Ngigel.
1: Iya, wentan ni ki saking yan mus katak mengigel.
3: Katak mengigel.
1: Iya, wentan wentan.
3: Oh wentan.
1: Iya wentan.
3: Iya, magetar cedat magasami. Beli duta sana ganteng, sekarang dek duta sana cantik. Rajin tugas sesama Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Om Santi, Santi, Santi Om. Iya, sesama Melin cantik dari Denpasar. Sampun nyarang di duta sarang duit niki nggih. Mugi-mugi niki bisa berjumpa kita nggih di darat nggih. Tidak hanya bersua di udara mantan. Nggih, duit Malaysia nggih boleh enggak tiang buka? Boleh nggih. Nggih, akan rai atas persetujuan dari duit niki dari duta buka Malaysia penelpon niki. Silakan akan rai sane arsen niki nas tembang utawi megatra. Halo, Swastiastu.
4: Halo Om Swastiastu, Rajang Siang di Duta Wage.
1: Rajang Siang.
4: Kenapa gatre?
1: Dari Duta kena niki. Ampura dumun niki dari wewidangan napi ya niki.
4: Oh, niki sedang niki.
1: Oh, sedang. Kok ada duta lupa ya?
4: Aduh. Tumben boleh nyarengin gede tuh.
1: Biasanya selalu monitor Niki. Ampun
4: ada
1: duta
4: lupa. Selalu deh tapi kenten Ersan boleh apa usah enten.
1: Tapi sekarang lah kita berjodoh ya Bu Swartini. Oke.
4: Boleh dibi boleh sekarang ketut mus nih. Niki siran niki ya nyarengin deh.
1: Ah, sekarang gak duit niki.
4: Oh, gak duit, duit enten nge. Nge rajang kenal sarang tiang nge.
1: Ibu.
4: Siang.
1: Kayen nunas tembang tapi megatre niki.
4: Megatre mantep nggih.
1: Ah, silakan.
4: Angin niki wenten. Wau sira Mailin ngeten.
1: Nggih, Mailin.
4: Nggih, Mas Anak Dumun wenten Nini Ita, Mbah Indira wenten. Heeh. Kak Danian ini Danian nggih wenten Nini Santa wenten. Mbah Tunini wenten Mbah Rabiasi wenten. Pak Eka Mamal, Kak Eka Plage, wenten Pak Tuk Murdaya, Pak Roy Kane, wenten Pak Yan Arbe, Pak Tuk Manjeng, wenten Jeremangku Sudani nggih. Wenten Bu Ana, Nini Ani Ayuna nggih. Bu Eka Bibi Kasempidi. Enten Dewan yang Kirana, Bu Jero Jerman, Jutet Makasami Dumun, Dek Duta. Semua galah deh nge. Nge, rajang tugas orang kali. Pamit, Om Santi, Santi, Santi,
1: Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nge, semua Bu Suartini, saking sedang saya punya orang Indah Duta, sarang gak duit, ring acara ngelila ulangan. Get duit niki boleh salam niki senggolan saking fansnya get duit niki.
0: Sira
1: nika. Ibu Lodra, Bu Loh Galu. Bu Loh Galu pun api gatra male bos. Mogi-mogi munggah nggih mm-hmm. Mas yang munggah nggih. Talar niki wenten Bu Tu kebo iwo nggih sukses mawon Bu Tu sampun nyarangin. Enggih kan rai masanakan demun malah buas duta sarang duit niki pacang nyaringin akan rai mualing. Tetap satu ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din? Gak jadi main game ah?
1: Katanya seru.
2: Iya.
3: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat Hindu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Riri mama ri bebek putih jambul beling anggur mai penampilannya gaul
1: asik. Ya, yeah. Deduta sangat syok Riki mendengarkan bahwa duit ternyata penyanyi.
2: Wawu melajar nih Kamli Duta.
1: Wawu melajar tapi lagunya banyak.
2: Ya,
1: Kamli Rai, yang ingin ketemu artis nanti langsung ke Pro 4 nih, ketemu sama Dwi. Dwi Handayani ya nama artisnya. Nah, Kamli Rai, Niki boleh waktu malih kidit Niki, silakan Kamli Rai sane Aksa niki salam-salam guys, silakan ring 031-223-3361. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu, Rahajang Siang.
1: Rahajang Siang, ni Ita.
3: Nge, Dedita.
1: Inge, penampi gata niki.
3: Nge, duit.
2: Inge.
3: Penampi gata.
2: Kena raira ni, nenek penampi gata.
3: Ini segar, maro bangun.
1: Maro bangun oleh negak, tapi maro bangun oleh tidur.
3: Tangan pun Deduta.
1: Inge mau tangan.
3: Deduta, salam-salam dikit Deduta.
1: Inge, silakan ini.
3: Iya, Ciro yang Niki nyarangin. Semua pun nyarangin.
1: Iya.
3: Kenten Rangga Pastawa.
1: Oh, Rangga Pastawa, iya.
3: Iya, itu semua Rangga. Kenten. Oh, yang es nyarangin dalam.
1: Inge, Raja.
3: Itu semua. Enten buk butuh kubayuwa, buk marani payet, terus mancung, payan narbo, bung biang kri kekera, udah ibi, selamat siang. Buk peram pun, tapi gak ada buk peram pun, bunga ada.
1: Belum, durung Niki, durung.
3: Inge, nenek nak tidur. Tentang pirat ya.
1: Inge,
3: main dira talen, udah kena lu sekar satu. Do kena saja siro bu ano dagang loh siang ni ki
1: ingin
3: nyakum tu semua pun indah.

0: yang ke sawah, ke penara aja. Dan patut Irko, patut Murdayo, Pak Eka Plago, Pak Eka Mama, Pak De Polos Jayo. Ya, sekarang kami mana kenara aja nggak duta.
1: Inji,
0: susah. Mana kenara aja, Maria Sodarma budok lian ubu makin. Budok lian ubu, kami makajang do, udah duta.
1: Oh, makajang do nih. Tapi ini tetapnya kencang nih, suaranya kencang tetap.
0: Iya, kencang mungkin kan sih yang mana pun.
1: Benar mas. Iya,
0: kencang magai, mana mana sih kita tidak.
1: Benar nih kan ini tiang setuju.
0: Nah ini nandalan, anu nih Natali mau kan tidak.
1: Ah, nunas
0: putih. Wah, kencang. Ya
1: tuh. Ige dan apir ini. Kamu lagi.
0: Ampun ceng kau, hendak nak hujan ya sungguh tuyo sih kita
1: dulu. Ige, jadi kan Kang Yang happy happy ketawa ke TV dulu.
0: Kan, Kang Wang jadi ia nama buah ya ado alat ia cing mau buah kado yang mau mulu kita.
1: Ah, kenten ampun ini.
0: Nah ada buah langa-langa Kang Wang kita dulu.
1: Ah, kenten.
0: Ini sesungguh dia duta duit sesungguh aduh galah. Nini mau pamit om. Santi santi santi om.
1: Om santi santi santi om. Ye sesungguh nini ita sampunya kang dia duta sarang duit niki. Ye. Ingge kang ai dua ning sampun galah niki ke bandar untuk galah. Rauh Hirki mantan dia duta sarang duit niki ida masih do nyarangin akan ai. Ye. Deduta nunas gang pengampuran niki dua ning selami bertugas wonten keiwangan sedetan manut ring akses menton sang saming nggih akan rai male bos niki perempat pacang mesik yang sareng 24 Jakarta nggih nggih duit kita tutup acara puniki antuk pamusanti nggih om santi santi santi om.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritiah dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu

0: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya kak?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Dei Ratu kayak gitu. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
0: Untuk semua umur
1: sih. Oh, semua umur ya, sama gitu. Aja gitu.
0: Tapi perempuan ya harusnya gitu,
1: siap deh kalau gitu, Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di Rerinet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
0: Kalau lokasinya itu dia di danau juga ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya. Ya, luar biasa kita... seperti di Luwuk juga ada dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya, aduh,
0: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung
0: jadi,
1: gitu.
0: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
0: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
0: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana. Ya,
1: insya Allah,
0: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu.
0: Benar,
1: ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
0: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Uhaid S. Esos selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Pro 4 Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Pro 4 untuk menghubungi ke sana.
0: Ya baik, pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 08114566038375 atau di 08 0853 421 621.
1: Oke, siap.
0: Nanti bisa ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa RRNet juga dengan Pro 4 ya. Kalau di Jakarta hanya di 0213504510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 08121124928. Dan langsung aja deh Dei Ratu, untuk kita pembahasan tema di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Dei Ratu ya. Silakan.
0: Oke. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herwan.
1: Silakan.
0: Herman Uhaid S. Esos, budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Baik, baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio hari ini. Oke, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada

0: Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
1: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kajata dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu. Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada. Nah, itu sehingga itu terjadi, itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu bukti bahwa itu akan terjadi bencana. Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang, itu mereka gak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu. Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingo itu kan dalam bahasa Kailinya lingo, artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingo dalam bahasa Kaili.
0: Guncangan ya, gitu ya.
1: Ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
0: Berarti memang tenggelam ya?
1: Tenggelam, betul, tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
0: Iya.
1: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal. Namun Allah belum mengizinkan.
0: Baik, luar biasa. Ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
1: tahun yang lalu
0: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
1: Pertama terjadi itu 90 sekitar pantai barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
0: Iya, berarti
1: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
0: Nah, itu. Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
1: Betul.
0: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya,
1: tuturan, tutur,
0: ya, penuturan.
1: Tutur, penuturan.
0: Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
1: Kalau kita itu kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
0: Oke.
1: Okay. Itu satu tanda budaya, tanya budaya kita
0: budaya
1: itu
0: tutur,
1: budaya
0: ya?
1: Tutur okay. Karena kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
0: Oke.
1: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah, itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita. Itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang. Hmm.
0: Jadi hanya dengan membaca.
1: Hanya membaca situasi alam itu,
0: okay.
1: Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
0: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus,
1: iya,
0: ya
1: khusus
0: yang bisa membaca alam,
1: ah,
0: gitu ya.
1: Ah, betul.
0: Ya, nah saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya, oke. Okay. Yeah. Nah Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya, nah komunyo dari advokasi budaya. Nah ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan ke Ardi.
2: Terima kasih Pak. Jadi kami dari komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu,
0: okay,
2: itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
0: Iya. Yeah.
2: Mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur, mm-hmm, yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan,
0: yeah,
2: atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan. Bentuk,
0: okay,
2: misalnya dalam
0: lagu ya, kayori.
2: Iya, kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
0: Yeah.
2: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, mm-hmm, kami coba dalam bentuk audiovisual.
0: Oke. Okay.
2: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, mm-hmm, itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti, okay, itu kira-kira, Mbak.
0: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
2: Iya.
0: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah?
2: Nah,
0: apakah
2: jadi,
0: teman-teman lakukan itu juga?
2: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan tokoh-tokoh untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Okay. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah Pantai Barat, karena kejadiannya banyak di sana.
0: Iya, iya.
2: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada, ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Okay. Gelombang 3, itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data, itu seperti itu literasi, pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya Pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28.
0: Yeah.
2: 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
0: Itu di tahun
2: 1928.
0: 1928 ya.
2: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
3: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret,
2: okay,
1: lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Oke. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini, tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air, tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu sebenarnya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadinya penamaan
3: toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan. Sebenarnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarit itu kita punya begitu banyak korban ya.
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an nih, kalau tidak 4.000-an.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya.
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak
3: ya, kejadian di pantai itu kan pada saat gempa kita ada di sana, air itu di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di
3: Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Ya. Sekitar 80-an tahun mungkin ya. Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini apa namanya, informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Okay.
3: Satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Okay. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat
3: betul.
2: Yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali
3: betul
2: tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
2: Iya.
3: Yang artinya bangunan itu anti gempa.
2: Oke.
3: Okay. Itu namanya.
2: Apakah di karifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lembah itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh ini seperti ini. Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
2: Iya. Gitu. Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya.
3: Besar. Kalau
2: untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu. Padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga gitu. Ya. Artinya apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu
3: bisa
2: atau
3: jadi.
2: Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
2: Oke.
3: Okay. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
2: Oke. Okay.
3: Itu dia.
2: Oke. Okay. Kalau dari kalifan lokal Kaili seperti itu ya?
3: Iya seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
2: Oke.
1: Betul itu.
4: Oh,
1: di dinding bangunan itu.
4: Siap.
2: Seperti itu ya.
4: Iya. Wow. Daerah tuh.
2: Halo,
4: iya,
2: halo.
4: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih ya.
2: Betul.
4: Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah
2: betul,
4: tuh
2: betul,
4: ya.
2: Iya,
4: siap. Kalau tadi udah kedengar suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa RNet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, okay. Di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta,
4: nih.
2: Oke, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di apa namanya? di Jogja. Ini okay. mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, yeah, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah. Silakan.
2: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Okay. Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Mm-hmm. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain.
2: Yeah. Mm-hmm.
3: Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke. Okay.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu. Dan ada beberapa makna, sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, okay, pasak.
3: Itu lebih ya? Pasaknya.
2: Oke. Okay.
3: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita. Lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya?
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke. Okay.
3: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Bandua Langga ya.
2: Iya, Bandua Langga. Nah,
1: jadi Bandua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, okay. Umpak
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
2: Okay.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
2: Yeah.
1: Itu kira-kira.
4: Okay.
1: Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Okay. Betul-betul. Seperti karena itu. Memang tidak... ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh,
2: saya mau terima
4: silakan.
2: Dulu.
5: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida Baratu.
2: Ibu Farida di mana?
5: Ampana, Palu.
2: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam. Ibu.
5: Iya ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk cara sendernya assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam.
5: Itu Kak Ili.
3: Iya.
5: Asli Palu. Cuma tinggal menturut di Ampas Saleh.
2: Iya.
5: Yeah. Iya. Yeah. Nah, ini kan pas-pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya, tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Nah, itu bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke, jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa Ibu?
5: Itulah. Iya sangat ya, untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya cuman ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Farida.
2: Ibu Farida, iya terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung? Enggak
4: apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
2: Boleh.
4: Oke, okay. Halo Prompa, assalamualaikum.
6: Prompa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dei Ratu.
6: Dei Ratu sama itunya
2: narasumbernya ya Pak
4: narasumbernya.
2: Ya.
4: Narasumbernya. Silakan.
2: Iya, ada Pak Herman Haji. Dan Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
4: Pak Herman.
6: Pak Herman.
4: Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
4: Iya.
6: Kalau di Palu apa panggilannya? Bapak ya.
2: Mangge.
6: Oh, Mangge. Ya, belajar.
2: Iya,
6: Mangge.
2: Mangge itu kayak om itu Mangge.
6: Oh, Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilannya.
6: Kalau Ratu apa tadi?
4: Dei.
6: Oh, kalau di Jakarta Mpo.
2: Itu anak perempuan.
6: Kelas ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu kena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya, kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
2: Okay.
6: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
4: Amin.
6: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
3: Oke, makasih banyak ini ya Pak Ardiansyah. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan. Ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu, suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah, itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu, dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang. Kayu antara yang tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu, dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
2: Kita kan punya satu Soraja ya.
3: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
2: Dari zaman dulu ya.
3: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lere sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
2: Tidak goyang
3: sama. Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lere kemarin kita sampai tanya. Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
2: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu, dan juga kayu atau batu gitu.
3: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu, paling tinggi 1 meter setengah.
2: Oke, 1 meter setengah ya.
3: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
1: Ya, kayu jenisnya kayu jenis, ulin.
3: Ulin.
2: Oke, jadi bukan kayu di sini.
3: Sembarangan ya.
1: Sebenarnya ada juga.
3: Ada.
2: Kayu di sini.
1: Kayu daerah ada seperti itu.
2: Kayu akan kita punya pohon Kaili, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
3: Kalau itu tidak.
2: Oke.
3: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh. Saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
2: Kayu ulin
3: iya.
2: Ya.
1: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu tadi, kayu Kaili itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
3: Silaguri.
1: Itu dia masuk di legenda.
3: Legenda
1: itu,
3: kalau menurut
1: yang dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Atau silaguri itu.

0: Kelurahan Kabupaten Hari.
1: Oke, oke, oke.
0: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ini. Ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi. Okay. Gitu, atau para mula nama beliau.
1: Oke, okay, oke. Okay, nah, itu. Okay.
0: Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
2: Alkulturasi.
1: Oke. Okay. Oh, gitu ya.
0: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
1: Dua tangga ya?
0: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
1: Harus dua tangga.
0: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
1: Oke, oke.
0: Hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
2: Di belakang. Misalnya.
1: Tetap ada di belakang ya?
0: Nah, mengenai perihal Gampiri, Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
2: Persegi empat ya.
0: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk
2: penyimpanan
0: gabah, penyimpanan hasil perkebunan
1: yeah.
0: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampiri adalah posisi bahkan gabah itu aman. Itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
2: tambale, ya.
0: Di bawahnya Gampiri itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya. Kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
2: Oke.
0: Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampir tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya, sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampir itu, seperti itu.
3: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
1: Benar.
3: Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin iya, boleh benar. Kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu. Tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah, Pak Herma dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement. Ya.
1: Silakan ada yang mau disampaikan. Ya.
0: Jadi terima kasih, saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visual kan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
1: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
0: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat, dosen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Niputu Intan Permatasari, mengatakan program Satu Desa Satu Sarjana menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas SDM. Dikatakan pula dalam momentum Hari Sarjana Nasional 2026, berkelanjutan program tersebut perlu dilihat tidak hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pembangunan desa. Menurut Niputu Intan Permatasari, pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kesenjangan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah pedesaan. Rakyat lain, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Selamat sore saudara pendengar, Kelar Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di kesempatan di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi di sore hari ini, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Rabu 30 September 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore nanti di acara Lingsir Sanje, ragam irama Nusantara siaran pro dangdut, dangdut adalah kita. Dan pastinya Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361, berdendang bersama. Dan di sore hari ini Tutmus tidak sendiri, ditemani rekan Tutmus Gek Suci. Selamat sore, apa kabar hari ini Gek Suci?
1: Selamat sore Blimus, astungkare, kabar hari ini sangat-sangat baik.
0: Tetap semangat masih?
1: Pastinya.
0: Di cuaca yang lumayan sangat cerah ini ya, kita akan menemani ruang dengar saudara pendengar semuanya sampai pukul 5 sore hari nanti di siaran Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Gek Suci, sebagai persembahan pertama kita akan bersama-sama menghadirkan dua buah lagu ya. Setelah lagu itu baru kita akan menyapa ruang dengar sahabat budaya semuanya di line telepon 223361. Rekala Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Gek Suci dan Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, jangan kemana-mana. Kita akan bersama-sama mendengarkan dua buah lagu dari, yang pertama dari Dayu Age, Harga Diri. Jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, saudara pendengar Rakel Arai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus dan Gep Suci di Perempat Suara Budaya Bali ya. Tadi dua buah lagu sudah kita nikmati bersama di sore hari ini, semoga bisa terhibur. Oke, Gep Suci masih tetap semangat ya.
1: Tetap semangat Bungaris Blimus.
0: Iya, kita akan langsung saja membuka line telepon di 2233-61 langsung menemani saudara pendengar semuanya. Oke, selamat sore.
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Matut.
0: Iya.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Matut. Sama siapa di studio?
1: Sama Suci.
2: Oh, sama Gek Suci ya?
1: Iya.
2: Gek Suci cantik sekali.
1: Terima kasih.
2: Kenal sama ilegal lo, Pak Ter. Minta lagu, Pak Ter.
0: Iya, lagunya.
2: Lagu yang pandang pertama, Pak Ter. Ada, Pak Ter.
0: Pandangan pertama masih dicari kan? Ya, silakan, lagunya sudah siap.
2: Iya. Boleh Pak Ana salam-salam, Pak Tut?
0: Silakan, silakan.
2: Iya. Pak Dede main raya. Pak Dede Juta, Pak De, Pak Tut Panji, Pak De Kapeng, Pak Manggunarte. Benarnya pokoknya sarang sami, Pak Tut ya. Ya, Pak Tut mancung. Nah, Pak Tut suaranya merdu sekali. Kak Eka Plage naik. Pak Eka Mama naik ya. Kak Tia Top naik. Pak D Tarjo, Pak Dodi naik nih. Komang Pandu, Jero Mangku Sudani, Pak Ian Narbo naik, Pak Ian. Bu Putu Pebo Iwo naik, semangat Bu Putu. Dong Biang Yoga enggak tuh. Bu Eka Bibi, Jero Epa, Bu Sinta, Bu Eka Sompidi, Mas Nini naik ya. Nini Ayuna naik. Ya begitu aja dibungkus sebelum di salami sama ilegalu dibungkus saja jadikan satu ya Pak Tut.
0: Terima kasih.
2: Ya sama ilegalu. Sama Gek Suci cantik jelita.
1: Iya, terima kasih ilegalu.
2: Iya, mari coba sudah becek-becek yang lagi Pak Tut sarang Gek Suci cantik ya. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye. Baik, itu dia tadi Mbok Lu Galuh sudah merequest lagu.
0: Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kita akan sapa ruang dengar Rekala Rai semuanya lagi satu ya.
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Nah, itu adalah kita. Selamat sore Pak Tutmus ya. Suci gitu.
0: Ya. Bagaimana kawasan Sanur?
3: Masih cuaca masih ya cetar panas gitu.
0: Kabarnya tentu sangat baik ini Pekak ya.
3: Ya baik, kabarnya baik. Pak Tut bagaimana sama Suci?
1: Astengkare baik itu Kak.
3: Request lagu udah ada salam ini Pak Tut.
0: Silakan.
3: Ini ada salam dari Sukawati Dok Pekan ini.
0: Beli Roskane.
3: Kak masih berjuang tapi belum bisa nyanyi gitu. Ya. Kalau gitu lagu tulis satu ya Pak Tut.
0: Silakan lagunya.
3: Lagunya apa ya? Susah pilih lagu ya. Ada dari Campur Sari ya. Sido Rondo.
0: Sido Rondo.
3: Sido Rondo. Campur Sari.
0: Masih dicarikan.
3: Iya. Boleh salam-salam dulu sedikit.
0: Silakan.
3: Ada ini Bli Ruskane yang sudah memvideo callan ke Sanur ya. Selamat sore, ada Maindira, ada Ilo Galuh barusan ya, selamat sore Lodre yang sudah mencetar mengambil posisi pertama ini ya, dapat nomor satu gitu. Ada Gek Mas Payangan, ada Nini Ita, ada Nini siapa lagi, ada Bu Ana, ada Pak Wo ya, ada siapa lagi, Yoga Saputra. Ini Mok Melin ikutan nih Rahaja, selamat sore. Ada Pak Eka, Kak Eka Plage, Pak Eka Mambal. Ada siapa? Jerome Kusudani, ada Niang, Goniang Yoga, selamat sore. Ada siapa lagi ya? Pak Man Pandu, ada Niang, Bu Niang, Niang Kirana ya, ada Gombiang Sri, ada Mak Egi, ada Pak Tut Proyek juga, selamat sore. Ada Kak Pedas, Bu Putu Keboiwo, siapa lagi, Malu Sekar, Nini Santa, ada Bu Sinta ya, ada siapa lagi, Malu Dekardiasi juga, selamat sore.
0: Ya, Pedas. Lagunya bisa diganti dengan yang lain, Kak?
3: Gitu, kalau gitu campur sari yang mana aja boleh ada ya?
0: Campur sari belum, agak belum masuk ini.
3: Oh, nah ada ya. Kalau gitu lagunya ini aja Patut. Gala-gala dari Dara Ayu ya.
0: Gala-gala dari Dara Ayu masih dicarikan. Gala-gala Dara Ayu dan Wandra.
3: Ya betul.
0: Sudah siap lagunya.
3: Itu aja yang belum calling, maaf ini masih keterbatasan waktu ya. Mos bersama Suci ya. Terima kasih untuk dadah bye bye.
1: Dadah bye bye.
0: Terima kasih Pekak Dania di seputaran Sanur sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Gek Suci. Karena dua penelpon sudah mengudara di sore hari ini, kita akan bersama berhenti sejenak dan mendengarkan dua buah lagu yang sudah di request dari suara pendengar semuanya. Oke, Rekalarai jangan kemana-mana, tentunya nanti Tutmus bersama Gek Suci akan kembali hadir dan menemani ruang dengar Rekalarai bersama di acara Pro Dangdut sampai selesai di pukul 5 sore nanti. Oke, Rekan Alai jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus dan Gek Suci di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang
1: Dangdut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Baduy, dan Bangli.

0: Oke, selamat mendengar Rakola Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus dan Gek Suci di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua buah lagu sudah kita hadirkan di tengah-tengah ruang dengar Rakola Rai bersamanya. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Oke, Gek Suci, kita sapa kembali ruang dengar Rakola Rai semuanya.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Mas, sudah ada yang masuk ini. Silakan.
1: Halo, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Asik, asik, asik. Dengan Suci.
2: Gak Suci cantik ya?
1: Iya.
2: Dari Penateh nih.
1: Dari Penateh.
0: Ibu Sinta.
1: Ibu Sinta. Bagaimana kabarnya Ibu Sinta?
2: Baik.
1: Astengkare.
2: Mau kirim salam ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oh, kalau kirim salam boleh minta lagu?
0: Silakan, boleh.
2: Ada Bu Yan Suartini udah naik tadi ya?
0: Ibu Wayan Suartini belum.
2: Oh, belum. Oh, mungkin di apa namanya itu? Dagang gantanya.
0: Iya.
2: Ada Pak Bu Yan Suartini, ada Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kesawa, ada Gusti Diang Murni, Nini Ita, Nini Agus, ada Agus Iman Bonyol, Kak Angga, Kak Rai Pandepi, ada Jerumangku Sudani, ada Pak Yanarbo sama Tuge, Pak Depolos Jaya, Pak Dik Mansung, ada Pak Eka Plago, Kak Eka Plago sama Pak Eka Mambal, ada Bu Lodro alias Loh Galuh, sama Bu Putu Keboiwo, Pak Dekarjo juga, Mbah Indira, ada Odah Desya sama Nini Santa, Nenek Romi juga, Nyi Dania sama kakek Lu Sekar, Payangan, ada Niang Uban di Penateh sama Bu Mulyati sama Bu Yasmin, ada Jiru Mangku Panti, Jiru Jerman juga, ada Lu Kadiasih, ada Bu Janura ya, ada Bu Ayuna juga, Gomniang Sri, Pak Man Panu juga, Mahegi cantik juga, Mahegi ya, semuanya Jiru Kuku, ada Nini Tuade sama Mas Kunindi, semua-semuanya ikut dangdut. Selamat sehat selalu. Lagunya udah ya?
0: Lagunya mau minta yang mana?
2: Lagunya Ku Bawakan Segenggam Cinta.
0: Ku Bawakan Segenggam Cinta.
1: Baik, sebentar Bu Sinta.
2: Bye-bye.
0: Terima kasih
1: Bu Sinta dari Penateh.
0: Di seputaran Penateh, ku bawakan segenggam cinta. Masih dicarikan. Kita akan sapa ruang dengar Rakola Rai Mas, lagi satu saja.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik. Dengan asik. Siapa?
3: Kekeran Gak Suci.
1: Kekeran
0: Mbah Egi
3: Gung Yang Sri.
0: Gung Yang Sri di Kekeran.
1: Gung Yang Sri.
3: Patut. Tapi gak keras orang kali ini kita patut.
0: Baik sekali.
3: Nih kena ngerayu. Cuaca cetar betul.
0: Iya ya. Sama juga.
3: Ini panas. Minta lagu gitu.
0: Silakan.
3: Apir dan ke ratapan anak diri sampun.
0: Ratapan anak diri.
3: Nih, ada mitut.
0: Sudah siap.
3: Nih, salam mitut nih. Cirawawu nikah mitut. Ibu.
1: Sinta.
3: Ibu Sinta Raja Masanakan nih. Mahindira, Nini Ita, Nini Ayuna, Bu Pera, Bu Ana, Mbah Egi, Tatet Mancung, Pak Yanarbo, Bu Putu Keboiwo, Bu Man Budo, Oda Yuda, Mbah Egi udah ya, Nini Santa, siapa lagi ya, kakak-kakak di Bung Kaco ya, semua ya. Ya tuteng dunia hijau raja mata nekan. Ini kami tuh.
0: Terima kasih.
3: Yang belum dikolin besok ya. Ya Cuci.
1: Ya.
3: Mami tuh yang pamit.
0: Terima kasih. Dadah, bye bye. Dan nama Gong Biang Sri di seputaran Kekeran sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Gek Suci. Karena keterbatasan waktu di session yang pertama ini, kita langsung saja putarkan dua buah lagu. Dan pasti kembali di session yang kedua nanti sampai selesai pukul 5 sore nanti, Tutmus akan menemani ruang dengar Rakelan Rai bersama sampai selesai di acara Pro Dangdut-Dangdut Adalah Kita. Oke, sahabat budaya Rakelan Rai yang masih tetap setia, jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Kalau dengan awak ini yang ada dagang obat segar, cuma di ini kena Raga ngelih obat segar. Satu selesai.
2: Nak Nini seboi Raga, nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Tari Sanghyang Bojog. Tari Sanghyang Bojog terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem, dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojog ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojog merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojog ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sanghyang Bojog akan menari persis seperti bojog atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojog tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar, aktivitas sosial Nikomang Nartini menilai program Satu Desa Satu Sedana dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi di tengah masyarakat. Dikatakan pula dukungan program pemerintah memiliki peran dalam membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan. Nikomang Nartini juga menambahkan keberadaan sarjana dari desa juga berpotensi untuk memperkuat partisipasi generasi muda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat karena mereka akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan lokal. Sekaligus mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Rakyat Rai, sekian Gaterbali bersama Totmus dan sampai jumpa di Gaterbali selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Monica dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: wins.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
1: Aku tes ya.
2: Oke, oke, siapa takut?
1: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
1: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
1: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
3: Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Oke, Rekan Larai Sahabat Budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tentunya masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai selesai pukul 5 sore nanti di sesi yang kedua ini. Tutmus akan kembali menemani ruang dengar Anda di line telepon 2233361. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Silakan Rekan Larai yang sudah siap siaga di line telepon 2233361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar di tanah lot?
1: Kabarnya panas mencetar tut. Iya. Keluar keringet terus. Yang di dalam juga keluar keringet.
0: Iya, iya, sama juga di seputaran
1: sama
0: Hayamuruk juga seperti panasnya mencetar.
1: Iya, panas sekali. Ketut, bagaimana kabar dini?
0: Astungkara, sehat selalu.
1: Iya, ya, sehat selalu ya. Ini dah karena panas itu jadinya matu nindinya batuk pilek itu
0: kebanyakan sekarang batuk pilek radang karena situasi cuaca tidak menentu.
1: Iya, cuaca tidak menentu. Dulu kan pernah hujan itu tut.
0: Iya.
1: Tut, request lagu dulu ya.
0: Silakan.
1: Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda, siap.
1: Iya. Udah? Salam-salam dikit ya.
0: Silakan.
1: Iya, dari barat dulu. Iya. Nini Ita naik-naik nih. Terus ada Nini Ayuna, Nangku Sedani juga, ada Kak Ciatot juga, ada Mahendira, selamat sore. Terus ada Pak Kak Pedes, ada Pak Tut Mancung juga yang ada di kapal, naik-naik Pak Tut. Terus ada Pak Yan Narbo, naik Pak Yan. Terus ada Bu Eka Sempidi, Bu Ani Kapal juga. Ya, ada Nini Santa juga, Putu Keboyo, ada Mailin juga, ada Nini Dania juga yang ada di Sanur, ada Kak Arta sama mbahnya juga, selamat sore. Ibu Eka Bebe juga, ada Niang Kirana, Niang Kisawa. Terus ada Pak Manpandu juga, selamat sore. Terus ada Bu Galuh alias Ibu Lodro, selamat sore Bu. Iya. Terus ada Lu Sekar yang ada di Sibang tadi ya. Iya, ada Ibu Swartini juga, ada siapa lagi? Kak Eka Plago, Pak Eka Mambal juga, ada yang Sri juga yang ada di Kekeran, ada Mahegi juga. Ya, selamat sore. Ya, pokoknya semua-semuanya ya,
0: untuk
1: ya,
0: semuanya.
1: Ya, yang belum di calling mohon maaf, besok lagi dibungkus sisanya ya.
0: Sisanya ya, okay, dibungkus menjadi satu.
1: Iya. Ya, terima kasih Ketut atas waktunya.
0: Terima kasih.
1: Ya, oke, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Mbah Tunindi sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Rekan Larai di belakangnya Mbah Tunindi. Usahakan sapa ruang dengar Anda kembali di line telepon 2233361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kabarnya di Pejaten.
2: Iya, kabarnya baik-baik tuh.
0: Semoga selalu sehat dan bahagia.
2: Iya, makasih Mbak Tunindi dan narik-narik ya. Iya, Tutmus sehat selalu ya.
0: Astungkara.
2: Minta lagunya dulu.
0: Silakan.
2: Ya. Seminggu di Malaysia ya.
0: Seminggu di Malaysia.
2: Ya. Siap. Kenangan terindah tuh. Iya. Salam-salam sedikit ya.
0: Silakan.
2: Ini Doni yang Kirana ikutan lagi. Makasih Doni. Yang ke sawah ada Pak De Gunawan. Siapa itu ikutan ya jauh ya, maaf ya. Masih jauh itu jangkrik yang satu yuk. Iya, ada Lusekar Satung, ada Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, ada Patut Irko, Patut Murdayo, Pak Pandai Madetamo, ada lagi Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal, Pak De Polos Jayo, Pak De Harjo, selamat sore. Ada Kak Pedes, ada Bu Jero Makunyo Manasi, Kak Ciatop, naik Kak Ciatop. Ada Bu Putu Keboiwo, Maharani Paya, Nenek Dania, Sarang Kakek. Ada Tut Mancung, Pak Yan Arbo, Bunggang Sri Kekeran, Daisy. Kak Dauhnya ikutan ini, Tuan Mo. Ya, naik-naik Kak Dauh. Ada Kak Kedekidi. Ini Bu Peranya belum naik ya?
0: Belum, Ibu naik. Pera belum.
2: Naik-naik Ibu Pera, Main Dira. Ada lagi Nenek Dania, Nenek Ayuna, Jeromangkum Raja Bupati. Bu Sinta dah naik ya?
0: Ibu Sinta, Sinta. Ya, sudah.
2: Kuling-kulingannya ada Desya. Ada Bu Lodro, ada Nenek Santa, ada udah Weni. Naik-naik udah Weni. Ya semua-semuanya,
0: Atatmu. Pokoknya untuk semuanya.
2: Pokoknya semua sehat-sehat selalu ya.
0: Benar sekali.
2: Iya, sekarang kan Rena jagat duduk di Nugu ya.
0: Benar.
2: Supaya semua sehat selalu ya. Tunmus, terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali. Nini Ita sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Rakelarai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan jeda sejenak, akan mendengarkan dua buah lagu. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI dan Pasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Oke, setelah mendengar Kala Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prodang Dut, Dangdut adalah kita. Tadi wabah lagu Tutmus sudah putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Terpantau cuaca di seputaran Jalan Hayam Wuruk masih tetap cetar dan membahana. Silakan, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 kembali. Selamat sore Prodang Dut. Selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar seputaran kapal?
1: Kabarnya baik-baik. Panas cetar itu.
0: Sama juga.
1: Iya, ini sudah pakai baju koplang kerjanya. Basah semua ini. Iya. Ada angin ini, angin AC ini. Tidak mempan itu.
0: Aduh, cuacanya... Gimana ini cuacanya tidak menentu?
1: Iya, mungkin hawa panasan dari bawah, dari atas ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, itu dah. Tidak mempan baju koplangnya. Basah juga keringatnya mengucur ya. Ya, kalau menandakan keringat keluar, ya sehat ya Widut ya.
0: Benar sekali.
1: Ya, sehat itu toksin-toksin yang kotor-kotor keluar ya.
0: Racun-racun dalam tubuh keluar semua.
1: Iya. Pokoknya makan pun ya
0: jadi lahap.
1: Ya, walaupun cukup nangkau bergerang itu sambal mata. lagunya satu itu.
0: Silakan lagunya.
1: Wandra ada itu.
0: Wandra.
1: Yang mana aja boleh.
0: Masih dicarikan.
1: Ya, salam-salam dikit nih dari waktu ini sudah Nini Ita ya. Bu Mar, Pak Mar, nyida, Kak Ciatopnya, Kak Pedes, ada Gurun Penny, Gua Ngaji Tartaknya, Jeremangku Sudani. Ada Mbak Hegi, Kekeran, Kak Dau juga, Kak Setiasi, Gung Biangteri, Bu Pera, Mbak Indira, Nini Ayuna, Mbak Tu Indi, ada Dong Sinta, Dek Bikul, Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, Bu Ayu Tuban juga, Bu Tuh Keboiwo, Bu Jodoh Kedua Sinar Suci ya. Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading juga, Gongkak Tipatnya. Ada Bu Mang Buduk ya, mungkin Bu Mang Buduk yang nyolek itu ya. Ada juga Bu Nonik, Bu Eka Sempidi. Ini siapa ya? Maaf dulu nih. Louis King.
0: Louis King ya.
1: Ya, Louis Kin ya ikut ya sama Bliong J sana krunya ya, Bapul Yong S juga, ada Tugus Bawel, ada ini Bu Pak Eka Mambal, Kak Eka Plage, kebalik itu ya. Ada juga Bu Swastini Sedang, ada Adong, Bu Sinta, siapa nih Bu Jermannya, Juru Jerman, ada Bu Eka Bebe, Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, ya, Limang Pandu, Pak Angga juga, Juru Susi, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, ada Nini Galuh, Kak Pertama boleh ya.
0: Sudah Pertama naik.
1: Ya, ada juga Pak Kak Daniel sama Oda, Nini Agus sama Nini Nikanya ya. Siapa? Mulu Sekar Satu, Mulu Dekaryase, Mailin juga. Ya, ini siapa yang ikutin ya? Ya pokoknya, ini Bu Linda Kuum ya, sama Bu Jodoh Grace Lunding. Semua-semuanya, Widut.
0: Pokoknya untuk semuanya.
1: Ya, ya anunya sudah ada, Widut.
0: Lagunya sudah siap.
1: Oh iya, selamat bertugas, Widut.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Pak Yanarbo di seputaran kapal. Yang selalu semangat menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Silakan di belakangnya Pak Yanarbo lagi satu. Terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Prodangdut.
2: Selamat sore, Prodangdut. Dangdut adalah kita, Tutmus.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dekat, ini dekat RI. Udah Desya
0: di Katrangan.
2: Iya.
0: Yang tentu cuacanya juga sama, ya, Cak, panas.
2: Cuacanya sama di Yamburu ya.
0: Kabarnya baik.
2: Baik, Tutmus bagaimana?
0: Sama juga, baik ya, sekali. Ya,
2: sudah baik dah mencuwer.
0: Terima kasih, Oda.
2: Ya, minta lagu satu ya.
0: Silakan.
2: Lagunya Lesti.
0: Lesti yang?
2: Iya. Latin Melayu ada.
0: Latin Melayu, masih dicarikan dulu.
2: Ya.
0: Latin
2: Melayu.
0: Latin Melayu, semoga ada. Latin Melayu. Aduh, mohon maaf. Lagunya belum masuk.
2: Kalau enggak ada, Pantura ada. Mansur.
0: Pantura. Juga.
2: Gua enggak ada.
0: Iya.
2: Iya, kalau enggak ada cinta aja nih.
0: Cinta dari siapa?
2: Cinta. Berbatas waktu nih.
0: Cinta tak terbatas waktu.
2: Ya. Siapa tuh?
0: Happy Asmara.
2: Ya. Ya. Dapat ya?
0: Iya, sudah siap.
2: Ini nyapa dikit ya.
0: Silakan.
2: Ini Mak Elin belum naik ya?
0: Belum.
2: Ya, Mak Elin. Ibu cinta udah naik nih. Ibu Putu Kebowo. Ini Ita udah naik ya?
0: Nini Ita sudah.
2: Ini Agus, Pak Ian Narbo udah baru nih naik. Patut Mancung, Jeromangku Sudani, Nini Dania, sarang kakek, ini Sinta sarang kakeknya. Patut Pak Man Pandu, Pak Tiatop, Pak siapa lagi ya? Pak Man Pandu dah, Pak Gunawan di Karjo di Bengkel nih, Ibu Yunita di Ayam Buruk, Dadong Sauri Sainah, Jeromangku Suji nih di Jalan Subita, ya semua aja dulu.
0: Buat semuanya.
2: Ya kalau senang lama lagu dangdut nih. Dibungkus saja doang belum dikolek.
0: Benar sekali.
2: Ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Oda Desya di Katrangan Denpasar ya. Tetangga dari Studio Perempat RRI Denpasar. Oke, rekalan lain, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di jam yang mendesak ini, di season yang kedua ini, Tutmus akan langsung hadirkan dua buah lagu. Di sana menanti, di sini menunggu. Dari Wandra. Rekalan Rai, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: nggak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya, beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual, beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Beli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Oke, sahabat budaya Rakalang Rai yang masih tetap setia bersama Tut Mus di Pro 4 Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu, Tut Mus tidak bisa melanjutkan acara di sore hari ini. Dan beberapa buah lagu Tut Mus sudah putarkan, semoga bisa menghibur. Dan jika ada selama Tut Mus mengudara, jika ada kesalahan mohon maaf dan pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

Sahabat Budaya, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Denpasar, Iwayan Sutejo, meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir untuk melindungi mereka yang terdesak oleh kepentingan investasi. Dijelaskan pula, nelayan tradisional Bali atau Bendega masih menguntungkan kehidupan atau menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir, sehingga kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah harus diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Sutejo juga berharap pemerintah tidak hanya mengakomodasi kepentingan investor besar, tapi juga memastikan ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan kecil tetap terlindungi. Rekan Arai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Hingga pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tun tetap satu ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Muali malai di tiang ketut mus kantun ngiring, sementara Rakala Rai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam pitu malai jebos. Nih. Nah, pemirsa Rakala Rai, sane kantun satu iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Lantun di tiang acara dua ring galah jam lima puniki ring acara lingsir sanje. Ragam informasi lan musik-musik dulu aja kita ngatur nih tang tembang-tembang pop Bali atau segala mulai bawa cang puput bertugas ringgalah jam itu. Nah informasi dulu aja kita ngatur nih tang informasi tentang destinasi wisata lokal. Pemirsa sama-sama sedereng nih aturan informasi durus tumun pihar sayang tembang sane sampun saya gayang titiang Rakala Rai pemirsa sama-sama tetap satir yang perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar. Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Kalangu, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui lan telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalangu setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Wah, kamu suka ya biskuit ini, nak? Lahap sekali maam snacknya.
1: Bunda, piring si kecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan makal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah stunting.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kapung inggih punika silih tunggil tradisi balapan kebo, saniwenten ring Kabupaten Jembrana, Bali. Kruna makepung mawit saking kruna basa Bali kepung, sani metegas ngubar utawi meuber-uberan. Tradisi puniki mawit saking pidabda para petani rikala ngambat utawi ngolah tanah sawah, miwah ngangkut hasil panen sareng-sareng, sane kesuen-suen raris dados parikrama melomba utawi mebalap di subak. Kalih akit kebo metepe ring kereta alit medaging kusir meadu becat. Pemenang nenten jesane ke pertama rauh ring garis finish, sekemaun kedasarin antuk nampe utawi doh jarak pantaraning pemilet. Kepung pinaka Cina rasa pengayu bagia majang ring ida sanyang widiwasa, santukan hasil panen sanyi becik, turnyih nayang rasa menyama beraya, gotong royong, miwah pinaka tetamian budaya Jembrana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
3: Iya Bu, dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
2: Enggak ah Bu, gak penting juga.
3: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
2: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gung?
3: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
2: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
4: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini sahabat budaya Rekalan Rai, pemirsa sarang sami duaning galah titiang niki sampun nepat ding galah jam 6 kirang 5 menit nggih wau kurang-kurang tembang sampun natur titiang mugi presiden menghibur sonton pemirsa sarang sami nggih. Nah duaning galah duwe iki sampun nampak ring jam 6 ring titiang pemirsa sarang sami iki pacang uncaran puja trisan ya nggih dumadi madi pemirsa sarang sami sampun pada saya geutur sampun pada mesanakan nyujur ke gena pemuspan utawi gena merajan druwe suang-suang. Pemirsa salah sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali perempat RRI dan pasar.
1: 1 2 3 1 2 3. Wah, mantap nih musiknya buat ngedance. Aduh, siapa sih yang hidupin gamelan keras banget? Ganggu aja deh. Oh, alah. Beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
2: Nih, belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih penting.
1: Lene, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
1: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
2: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
1: IGP, terserah.
2: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
3: Mau belajar nari Bali ke negara lain?
2: Enggak kan?

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak.

kita beratiak sekirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane miwah kesenangan kemanten nenten ngemargiang darmo riko uripan sang kadi asapunike kebos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

порання китонкорі. Мамочі, а сорі,

Inge pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya senekan tetap sadar yang ditiang ring perempat suara budaya Bali inge. Nah wawu sama niring ditiang sarang-sarang uncaran puja trisanya melarapan untuk uncaran puja trisanya. Pemirsa sarang sami presiden memanggukin kerahajangan tur kerahayuan presiden margiang sudarmu dan suaginanya niswang-swang. Rekalan Rai pemirsa sarang sami lanturin ditiang acara druene ring linsir sanya palat nisane kami kali ini kiring ramgam informasi lan musik informasi melaju bos segi pecah ngatur ditiang ini adat istiadat lokal tur temang-temang pop Bali sampun saya ge jadi pacang hatur nantian ki temang rohani Hindu Rekalan Rai sampun berkomunikasi tetap setia ring perempat suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mesabatan Api. Mesabatan Api utawi Siat Api inggih punika tradisi kuno sane unik ring Banjarnagi Desa Petulu Ugut sane kelaksanayang serahine sedurung rahine suci Nyepi nepek ring wengi pengrupukan. Ring tradisi puniki para yowane utawi krama lanang saling sabat nganggen bahe api. Tradisi mesabatan api puniki biasanya ne kemargiang ring catus pate nganggen kaun kelapa sane ketunjel kantos dados bal. Api ring parikrama puniki pinake simbol sarana nyuciang raga, ngicalang utawi ngelebur parilaksana nenten becik utawi sifat buta kale sane wenten ring buana alit miwah buana agung. Kandugi preside ngemetuang rasa pesawitran, rasa menyama braya, taler ngicalang krode utawi gedeg. Mangga krama preside ngelaksanayang catur brata penyepian antuk pikayun sani suci tur eni. Sedurung perang api kekawitin, para yowane ngemargiang pemuspan, raris kesiratang tirte oleh pemangku. Mangga preside ngicalang emosi, setunggil taler keolesen pamor, pinake penawang pance bayen. Jadi astun kecengak ekstrim, disampune acara puput kemargiang, para pemilat nenten-wenten rasa sebet utawi gedeg. Sami pada pekedek pekenyung, rakyat masa wetre sakadi jati mula.

Om Swastiastu. Hai pemirsa, ratu itu dane malih hiring di tiang pemirsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungwing gatre sanekatur minakaden nyane. Kramo sami kaptiang mangda nenten keni pengelalah saking investasi sane mapi-mapi medue pikoleh sane nincap. Program Satu Desa Satu Sarjana Presida Dados Sile Sinungil Piranti sejoroning ukuhang pemerataan akses pendidikan tinggi majang ering kramone sami. Oke pemirsa sane mangke di tiang ketutmus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Ingin pemirsa gatre sane kaping pertama. Krama samni kaaptiang mangda nenten keni pengelala saking investasi sane mapi-mapi medue pikoleh sane nincap. Pengamat ekonomi Bali Dr. Igusti Wayan Murjana negasang membuat pisan antuk ngecek legalitas perusahaan utawi produk investasi taler ngeresepang risiko sedurung ngenahang dan

0: Daneng wadarang ini kawentana literasi investasi sanene dan becik ngawin nang para janane sane senang ering tawaran keuntungan sane ageng nenten ngeresepang indeks resiko miwah legalitasnya ne. Kanan pun ika sayan ngelima retektikale promosi investasi akeh kewadar ering media sosial. Menurut ane untang utama investasi inggih punika iening akeh pikoleh potensial akehnya ne risiko sane patut keuratiang pina ke tur punika mawinan pengrajine patut waspada riat tatkala manggihin pikobat sane ngerana yang pikolih sane langkungan ering pikolih sane kaaptiang. Aktivis sosial Nikomang Nartini ngodarang program Satu Desa Satu Sarjana Presida Dado Sili Sinungil Pirantis Joroning ngukuhan pemerataan akses pendidikan tinggi majeng kramane. Dan imawasang wantuan saking pemerintah Presida ngewantu para yuwanone ngemolehkan pepelajahan. Nikomang Nartini taler ngewakin kawintanan sarjana saking desa taler medue kewage dan antuk ngukuhang pikayun iwanane sejeroning muputang mekudang-kudang pikobat ering widangan kramene santukan dane pacang limbakan kuruhang miwah kewage dan sane kepolehang manut antuk kebuatang lokal taler nyokong panglimbak desa sane terus kelanturang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Oke pemirsa, gatre selanturnya nih. Ketua Sbab Kota Denpasar Iwayan Stages saking Asosiasi Nelayan Seluruh Indonesia utawi HNSI sampun ngabdiang pemerintah mangdeng mastika yang perlindungan majang ring nelayan skala kecil ring tengahing investasi sane saya nincap miwah pembangunan bago pariwisata ring widangan pesisi. Sane bertujuan angin nyangra kepentingan sane terpinggirkan oleh investasi. Danin latarang para nelayan tradisional Bali sane keloktah ring widangan lokal pina kependeke kantun ngandelan ngewidangan segara miwah pesisi angin pangupo jiwa punike mawinan kewicakan pewangunan ring tingkat pusat miwah daerah mangde manut ring kepentingan para nelayan skala kecil. Gatres sane pini untat, Serikat Buruh ring Bali nyerangang pemerintah mangde urati kebutuhan hidup layak ring penutupan UMP miwah UMSP duang tali duang sepitu. Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PSSI Kabupaten Badung, I Gusti Ayu Ketut Budi Asih, mawasang usulan punika mepaiketan sarang pembinaan antara kebutuhan hidup layak utawi KHL sane ngantos sawetara 5,25 juta raris UMP Bali duang tali duang asa 6 puniki majumlah 3 juta duang sata pitu likur. Kata pembinaan punika dados pertimbangan Serikat Buruh ring ngusung unggahnya ne UMP Bali antuk warsa duang tali duang asa pitu ne puniki. Agi pemirsa wanta kadesa punika Gatre Bali Presida katur wengine mangkin titiang ketut mus kesarangin pangaramba Gatre Bali nglungsur pamit puputang titiang antuk para masanti om santi santi santi om.
1: Asa punika wau sampun

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Konca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Pance merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
5: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
6: Nak dini suboi raga, nak rawasan.
4: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
5: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
4: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
8: Om Swambu Swambu Mahadewa.

ete lo lo kade mo kajak makajak ajakan bajalane subuh lantas ira keteket ini ditukar dia caune lan lan dini umah kain belacun ini.

momok itu kade kanan ada lipi yang sing bani tekan lipi jijik tiang mok aduh lu supoi raga dan ejak mekejang pusing bisa ane matanya ke kebersihan lingkungan nih sangkal mok ngorain jani jangan buang sembarangan aduh mok tenak gitu mok nyempret nyempret

rambut miring tuh kadie. Sajero di lawanan yang ketemu lawan ni pade meresade. Dungin yang kak jongkok kebar keber ini paling belakang.

tekening kena beli gede ni. Saki wale, iya ndadi pengideh dia. Nang ujang membeli milu mecentok ditu di semaburi semarapura.

denan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemuli kang asin. Wina uling abulan beli gede, dusing tayang tepukin tiang. Mereka

beli metunggelan tekening ngadi mengerti abu mung tumal wifitan yun sakit walu bitu yun di dia mengkikin adi tersep.

tiang on tiang nyamuk lirah tiang wantah ngentenin beli gede ining sapu dikejar urusak di tiang mau pamit beli gede nah mau kemu cari kita lah.

begini, mirip sedang menghayal, mirip somah nih. Nah,

beli ni anak ibu ke dia. Bedik sing ada kena beli ni buka gitu lo. Awang lo. Resnan beli ni nak mula mebatun buluan. Memungkul nyintekin adikmu. Denyin adik munggu munyi di samping. Tak liu cara janini. Ulian munggu munyin bisa ke. Rumah tangga liraga ni bisa penyah. Mungkin ada sing ada lihat mulu lakar orang beli nulungin nyemak serana lakar angon beli ngamak beli beli gede suba tawang tiang beli gede lakar ngamar nenek suba jemakan tiang serana lakar angon ngamar eno di mapan jani padewasan beli dek lakar ngawitin ngamar beli lakar milu mencentok itu dipuring lukung. Singlah nyang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli belilah kartu nasi ce apang nyang metaksu gambaran beli aduh beli pantas canang gitu deh raga wakme gama bali yang sampun sedia canang yen belilah kan ngali pejati janilah kar kaya nang tiang beli kaya nang beli pejati belilah kartu nasi ce

sane pacang kepuan, ngambil penelak, ngambil mangsi utawi sane sios. Beri sampun nyolek mangsi raris keucekan ring rambut ibu waning asapuni keyukti pemargin sang sangging duking uni ring desa kamas. Aduh, aku kaden kaden sopan ini, aduh coret coret.

mudah batas tiangin tu yang bersuah duri tak kesuah nak tongkonin pasang tiangin sentuh setan yang ini iya dong adi subuh sentuh pasang adi ini kadong kelangan beling.

Ide I Dewa Agung Ngering Puri Semar Pura hari ini, menit ini, tanggal ini dan detik ini, beliau menyelenggarakan lomba ngambar. Para sanging-sanginge ring uwidangan Semar Pura sampun sami kaundang pajang nyarengin pecentokane iriki ring Puri Semar Pura.

tinut ring ajaran agama ane kebawas dharma lan suwe dharma. Ane nomor dua, hasil gumini mencukupi kesediaan pangan, dicari mupu, abiane masih mupu. Ane sing nak dicari kan mupu, ngelah carik mupu lantas sing bisa ngolah. Manusia ni nu blok-blok, SDM ni nu rendah-rendah, sing masih madan kerte masa gumini. Oh, jadi lantas ngelah carik sing bisa ngolah. Subuh dah dibahas, nak leng ngolah irage meli mal-mal. Nongke genang orang kerte masa. Cara jani ni lantas ngelah padane pertambangan batu bara. Minyak mentah adep ke luar negeri, subuh dah di bensin, rage meli dong sing mahal bensin deh. Cara jani nak subuh lumrah, liu cari ke subuh dah di beton dor. Dini cari ke dadi beton, dini cari ke dadi beton. Paling nak ngejang papan kawasan jalur hijau. Oh, kadang misi beton. Janji kita jangan adap cari ke, begitu angon nombok ngale kaya keluar negeri, kaya di kapal pesiar. Oh, subuh lantas megaya di kapal pesiar, man gajeh dolar di kapal pesiar irage mejudi, bobotoh. Begitu mulai lantas sing apa-apa tu sama dengan luas bojok teke lutung. Aenye nyamun tu kan tungkul selak megai di kapal kepesiar mulai lantas tepuk kurayanane mitraine genting palik itu lo. Itu kak kemudian orang kerja masa iraga harus bisa pinter-pinter mengolah tuh cara dunyan kan tuh, bukan dari subak itu wih salon tuh kan amul tepas segede nih karena bangke masih mikir tuh orang kerja masa jadi sih raga pang bisa mengolah pang bisa memanfaatkan pasti ngelah kan alat ngangon sing bisa tuh nyak kerja masa tuh. Lantas gitu doriannya luung mikir misi maya mirip nising tawang. Duh sangkal ide dua kong ring semare pura. Oh sing suut-suut ngardi gung ini sukerte ngai segala macam loma satu diantaranya satu ketuhanan yang maha satu loma mancing bagi yang senang mancing, loma melukis bagi yang senang mengkabar. Oh, ini kali jani susing ada mendaftar pada sanging ini.

0: boleh gak maranci ini dodo? Cet, nih dodo, ope. Kau juga gak maranci ini boleh, cinta di boleh. Cet. Weh, sombong. Pantes ngelah kamaran muntu, kan sombong. Ini boleh kamaran cahaya dodo. Tadi singkep kepeng kamaran ini, gue peragat yang kena kemenain. Gak boleh kamaran cih, kamaran apa gak cih? Nih. Weh. Nenek-nenek, panitia malu noleh kamaran cini nih. Wih, kamaran cini rejuno, ane jenang cini cara tualen kita. Yen cing kamar pang bisa nanya ihang gobe, yen jenang cara tualen, tualen kamar, yen jenang cara tualen kamar rejuno, tongnya mesai tu. Nenek-nenek, apa gaya cido?
1: Oh, nih, gambar pasti manjuara nih.
0: Wih, gambar cini dewa tenawa sangat.
1: Oh, wih, cocok.
0: Kaje Wisnu, selam, pas. Mod, Brahma, Barak. Nah, cocok, pas tuh. Ada kini nih, warnan-warnan cini kuang tajam. Oh, di samping warnan ci kuang tajem, cecawian cini nih, bes baklak-baklak. Oh, yang ngeringit gini, apa bintiwa? Ngeringit ngompangnya, oh, cini-cini kita, itu baklak-baklak kan? Nah, tapi kanggo masih, yang penting raga milu lomba, ngalih pengalaman. Nah, ngaliang iban cini toko, saliang iban cini. Sama kandu dadia datang pada sambil sambil siosan. Cak pasti raga pengemulihan nejar.

Dadadadadad, toleh gambaran cini gambaran apa gaya cini? Peh, peh, gambaran cini sing cocok milu loma gambaran cini. Yen cara canggah dengan tuang gambaran cini tau. Dadadadadad, toleh gambaran cangi lo. Jak pasti ni subuh ni manjuara. Jak pasti ni, oh kijo peluasang ni. Peh, omong ini nua. Gimana ngaman mono ngomong ni ni ni ni ni oleh ni ni oleh ni oleh kan eh main nak eh oleh ni oh ni ni ni ni dong tunang bedek dong kengkenan oleh ni ni ngamaran alo oh cing ujang mecentok ngamar talo ana ingen ini ni manan ngamaran na lo cik ujang ngamar talo bunter gitu alo gitu dong man juara anyo lemu ingen ini ni ngamar na lo na lo na lo nyewe nyewe oh cewe oh anak lo gitu dong kaden cang talo anyo gimana ngamar monongin nongan ngamaran ini nongan ngamaran apa wih bani-bani cai ngentong ngamaran cange weh ngamaran sini masih gitu weh coba di nai mai cinya aja lemo kengken cine cinya dulu cine mental tempe ne ci konen melombo subuh miyakan ci ini raga melombo seni ne nak misi ngangon rasa tawang ci len cara membalik sepak bola dulu cara dunyan penonton ini dajanan itu membalik seni misi surya cara membalik sepak bola aja karuan ngajak pejabat mai nu masih surya sing tenuri ngajak pejabat itu aja ya ci konen melombe subuh uyut pernah bergonggok biare sing tayan ada lomba nih dek perangkat uyut dokeng kayaan ci sing bisa apa dan menerima kekurangan sini harus bisa menerima kekurangan diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain nih oh cara gambaran cain nih oh filsafatnya tinggi yen cilakar ningalin gambaran cain oh ci harus melajah ngelah indra keenam oh are tepuk gambaran cange gambaran apa sing misi apa buyung gitu ya kertas buyung apa cimai dong man juara gambaran ci ada ci sing ngerti nih gambaran cange nih hanya bisa dilihat dengan mata ketiga gambaran cange nih tawang ci gambar rencang ide betare di pura dalem ane merupa macan oh ane merupa macan sing misi tengah sing misi awak sing misi iku sing misi batis menggengken carane nepukin tuh sing misi tengah sing misi awak sing misi batis gampang carane ci sing nawang ci do yen ci dot kan ningalin tenas ne dogen kemu ci ke Karangasem di Pesaban ditu tenas ne oh yen ci kan ni nepo ne ningalin awak ne kemu ci di Klungkung bakat be awak ne ini adalah lukisan korban mutilasi di Klungkung tawang ci do tawang tawang ci do nah. Kalau kini Pak Canakam kalau milu kan lomba nih alih juara dong dusing nah alih angin panci tunggu maupun itu dua gumpaya dudun dinding masih

seluk gere titiang. Titiang puniki boyonya si Oswantah igede meresade wit saking desa kamasan mandi pacang sareng ngemiletin pecentokan iri. Cai gede meresade suwire gelah subuh suwud nureksain gambar pare sangenge mekenya dijani gelah latar nureksain gambar cini mencen gambaran cini unike waradu pamar titiang wenten ringku gelah latar nureksain gambar caine jani iri kuraris ide ide wagung nureksain gambar igede meresade

Cai pare sangge kejang-kejang. Sewere cai subuh ngeton apa aneh ada di kamari gede meresadi. Mula saja dah hati mau tambah. Di janji pemutus bos kelahi. Ani jaya ri sejeroning pencendokan mula tua di gede meresadi. Apa mau kerana gitu? Apa sih? Suire igede meresadi bangus benengamar patih pumantake ane mampangaran patih mampang ori sedek ngedengang kewisasan ngedok tanah kati megejaran ane dadu mapan hidup benine igede meresadi ngamar priane patih mampang awet jani gelah lakar ngecayang gelah. Awet jani sederhan kula wargan caini lakar besingin gelah sanging mahudara.

0: mencelakakan pengguna jalan yang lain.
1: Aduh, maaf, Ge, maaf.
2: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara butayatnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersama.

0: Mari langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Om Swastiastu. Hai nge, rakerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Mali-mali niki sarang titiang, kecunduk malir yang ambare sarang dayu ari, nyarangin rakerai reng FM 106,4 MHz. Reng kalah mangken niki kantun, niki ngeten nge, reng kalah jam kutus selintang 5 menit kenten rakerai. Pasti ke sampun ditiang jarang jarang kerai nyantos bubur mandi jebos niki renggala jam rora suwengi kenteng nge nge bagi-bagi sarang sami mundia stapte kena rahayu kenteng nge sehat ya napi malih diwawu minap sampun akeh aktivitas pekarian duwe sampun puput ngiring mangke niki mesandekan kenteng nge ngarah hiburan dikiring ambare kenteng nge majebos pacang kelanturan titian niki renggala jam kutus kanton ring rahina latri anto iragam irama nusantara ring siaran di Dacite. Wawu kelantaran maja pas niki ringgala jam siar akarai ring kelanguan kenten nge kawintanan drama legenda niki dari berbagai macam napi wastane drama ring nusantara akarai taler pasti kesampun niki siki jam mawe saking galah jam siar nyantos jam dase akarai durus kenten nge dados kangen galah duwe anto interaktif anto napi wastane sane ngarsang tembang kenten nge presiden ranjing ke mantan niki ring ambara akarai ring pesawat telepon 0361 223361. Lantur niki ringgalah jam dasa nyantos jam solas kenten akarai kenten nge niki pacang kemargiang cacim pedan nah galah nyane kenten nge mesiat cacim pedan nge rakerai sani seneng tapi wastane berteka-teki kenten nge maca cacim pedan durus talar niki ngeranjing kemauan tenten presiden antuk ngarsang tembang nge kangge amagatra kemantan talar wawu ringgalah jam solas nyantos jam roras niki nge kentenan apresiasi budaya ring kesenian tradisional daerah Bali. Mogi-mogi sana sami presiden nyarang intitian nyantos puput meja bos talar presiden terhibur kenten nge nah sani mangke niki kelanturan ngantu siaran lila cita niki sani jaga terhati-hati yang baru kawintenan niki ring san dia gitu tunjung mekar rakerai kemiwah niki makudang-kudang tari kreasi nge sapun api sejangkap nyane ngiring pesanakan numun duani wenten sani jagi ngelintang.
1: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan perlindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
2: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu wulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten biekale atau biekaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtu Waro atau Pasaran 7, dan Pancawaro atau Pasaran.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ada apa tuh?
2: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
1: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
2: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
1: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
3: Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Gelulung Sukawati Gianyar. Gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelog 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pamero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marga,

Ngera kerai dan DJ pada begenah niki nggih mugi-mugi sami tata kena rahayu rahajeng kenten nggih pimalih ringgalah mangken galah anggen istirahat musandekan kenten nggih astengkara presiden terhibur kemantan rakerai ringgalah mangken nah, pastikan niki ring program acara kelangguan rakerai sane ngarsang tembang siki jam kemantan ya satu jam ke depan niki dados kenten nggih sareng titian niki ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361. Inge yening sampun rakarai ngarsang teman enten preside katur niki antuk megatre kenten naler sebalik anyang nge ayo nge rakarai sarang sami maka pemungkah kenten nge sedurung diki titiang napi wastane mungkah hari interaktif ngiring sani mangkin pira ngang dumun tembang sani jaga aturan titiang niki benten tembangnya nih dek suma kopi jumah gula di sisi.

0: ke sarang.
1: Homa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Mek, lo belanja dong.
3: Mariki sini.
4: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
3: Oh, ini ki.
2: Sama ini snack sama minuman
4: apa lagi?
2: Dingin.
4: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
3: Oh, itu. Niki.
4: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
3: Tambah lagi.
4: Teman-teman.
3: Nih.
2: Nah, udah deh. Segitu aja ya.
3: Sudah.
2: Ya,
4: banyak kayaknya.
2: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
4: Plastik dong.
3: Maaf. Saya lagi diet.
2: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
4: Iya, pakai plastik.
2: Kok diet sih padahal?
4: Hubungannya apa?
2: Brot.
3: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
4: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong nak belanja?
2: Ya deh, ya. Bawa kantong.
5: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Tandai suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya hai saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam mi dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak. Kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to. Supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo utuh
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, kalian boleh tinggal di sini. Di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung.

0: Ingomiu.
1: Kenduu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja.
2: Budaya ke Indonesia.
1: Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
3: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
4: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
3: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
4: Ah, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
3: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
4: Selamat riwayatmu, Konggaha, bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
3: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
5: Sabe, Ingomiu.
6: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
5: Musibah menimpa kami.

0: kasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu to, nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz di Kiring Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ngira kerai, niki ngi hantam sarang titiang nyarangin rakerai dayu ari ring ambar niki. Rakerai di wau sampun, wadah titiang niki wenten, tembang, genten nge. Tembang pemuka wau sakin belidak soma, kopi jumah gula di sisi. Talor niki wenten drama legenda Nusantara rakerai nge. Sampun, wadah titiang niki ring ambar. Sane Mamurde asal mula nama Gunung Mekongga kenten nge. Rakerai ring drama legenda puniki kenten nge. Niki pindah ke suatu mitos kenten nge, utawi cerita rakyat juga utawi legenda kenten nge. Sane rewentan ring napi wastane Sulawesi Tenggara nge. Ayangi rakerai kadiasa punika informasi kedek kenten nge kawentenan drama legenda niki. Niki sampun cukup terkenal juga kenten nge antuk dramanya ini duaning nike secara napi wastane nge secara harfiah kenten nge. Nama Mekongga nike rakerai bisa diambil dari kata Kongga kenten nge. Burung Kongga ternyata nike nyatanya ya yang diceritakan akhirnya mati di puncak sebuah gunung kenten. Nah dengan kata Mekongga berasal dari bahasa setempat kentara keraingi yang berarti tempat matinya ataupun peristirahat terakhir dari burung raksasa burung Kongga. Ainge rakerai mogi-mogi presiden menghibur rakerai antuk drama legenda siron ini ki presiden ya dados pengantar tidur drue kenten ya napi mali ringgal amangkin ampun mina parit prakerai utawi sane ring margi sampun nyantos arep ya niki tetep waspada ring margi kenten ge sironing kanton ring perjalanan tawi margi menuju napi wasnane budal kenten ge titen na salon-alon ring griya jero pekubon suang-suang. Nah ngiring simak malih kenten ge rakerai ge antuk program acara dua niki kantun kelantoran antuk program acara kelanguan. Ayo nge minam niki sampun ketep-ketep samni rakerai sani pacangar sang tembang. Niki ngiring ranjing makin kenten ge gak angin kalan gue ring nomor telepon 0361223361 sani ngarsang tembang durus nge tawi sade pacang magatre durus taler inge om swastiastu.
1: Inge om swastiastu.
0: Hai swastiastu.
1: Hai sayang.
0: Hai. Aduh kok tadi lupa ya.
1: Iya. Ya, kemarin malam nak sempat masuk, nak bisa masuk loh.
0: Oh, gitu ya, Mbe.
1: Iya.
0: Lacur kali Bu EKBB.
1: Sabin, ingat.
0: Adi bisa kenten, berarti artinya...
1: Ya, narbo menek. Ben, ingat. Cuman nyidang menek, ibi ini kok kan konorin pangtaen, pok celulu modern gitu.
0: Yang kayak model-modern nih, kak celulu.
1: Kan jadi nyonyo di dori, jangan ditundun.
0: Yang tenggentan di muka besi, di duri besi.
1: Ah, nyak sana.
0: Nyak.
1: Bingung nak ngedeng betul. Tadi cak viral.
0: Abe viral. Tanya kenten celulu nyah aja jak petengin pun viral. Nah, padahal gumin nih.
1: Gagal tuh kayak damda. Ahum kan ngegal drama tuh jit nih ditinjal ler nih durin itu jenis sana stop tuh kan bagus tuh sing tadi lewat artinya.
0: Oh kentuan sing tadi lewat. Aduh Bu Eka bebet yang
1: aduh jenis ada sing man nyepeng-nyep badak pang di
0: cacing pedana
1: ya maneh gitu kan.
0: Oh kentuan kan
1: masih boleh. Emang orang ben inget ben sap ben sap ben inget gitu.
0: Kadang fokus jak dracin pun apiang.
1: Tahu
0: kebiasaan emak-emak zaman now.
1: Iya kok irago tuh jak mudohin nonton dracin padahal betawang judulnya gitu-itu aja.
0: Kenten. Soalnya tokohnya ganteng cantik soalnya.
1: Bukan segitu jalan ceritanya awalnya kan kejam dulu gitu.
0: Nikah mulai ya.
1: Sadar ya gitu. Tapi ada nih kembali itu ibu sindeman kalau memang benar pangsing kembali dan marah ibu sindeman gitu.
0: Oh kenta ya beh milih dari tahu nih ibu EKBB pasti referensi tokohnya yang antagonis.
1: Enggak sih, karena enggak seneng ya antagonis.
0: Oke.
1: Terlalu terlalu jelek banget gitu. Kan bisa bisa komen di situ, Dayu.
0: Tapi
1: Sering ibu sering komen kok.
0: Ya. Iya, emang netizen aktif berarti Niki, ciri mereka.
1: Drama Cina tuh selalu pelakornya itu jadi raja. Ujung-ujungnya ada pembunuhan, ada penculikan. Nah ada judul yang lain ya.
0: Bisa Niki Bu Eka bikin raja drama Cina Bu Eka, siapa tahu jadi CEO.
1: Jadi dadang-dadang. Gitu.
0: Aduh, ini Bu Eka jadi gingasan tembang.
1: Yang begitu tuh masa tanya lah.
0: Mungkin.
1: Apa dengan dia lagu apa yang kandek nak?
0: Ampun cukup.
1: Ampun cukup.
0: Ingin api karsang niki tembang nih.
1: Aduh, menggatra sarang sami kan empun nge. Ampun liu beman mau kedean.
0: Tonton kenta ngasang tembang berarti kan.
1: Ngale jodoh. Nak yu dota dah yu.
0: Liu dota.
1: Dot nak normal kan.
0: Bener. Napi tembangnya
1: nih. Tembang nih ampun dek nak. Nak dot menggatra dah yu.
0: Gurus nak.
1: Menggatra pun nge.
0: Iya.
1: Menggatra mau kelusan di perut dangdut ten-ten masuk. Ngejak ngekoh di kadang-kadang dodom-dot, kadang-kadang sing gitu.
0: Wajar.
1: Karena pun umur menawi itu. Jadi nge. Makin orangnya kundangan apa, jak ngekoh mau payas apa, mau ngekoh gitu.
0: Yang penting hadir. Yang penting kita merayakan.
1: Jadi, wenten Ken Harok, Pandepi, Kak Mangku Sedani, Mahendira. Wenten ini Ita. Terus wenten Nini tu Nini, Nini Ayuna, Bu Putu Keboiwo. Lah ampun dabane tu nggih. Nita sampun nggih, ampun genten Mahendira sampun. Nini Mika tumben ke geus dibi nyarengin rajang kena ni. Saler ni Pak Made Gede Supadmo jero mangkunyo Manasih, Pak Yanarbo. Saler wenten Pak Depolos, Pak Tetmanjung, wenten Bu Sinta. Saler wenten Bu Oyan Suwartini nggih. Ring Denpasar sami impun iku san nggih. Pekak Dania sareng Mang Pandu. Pai jo Pekak Dania mau kutang nae po. Ampun kedunuk dawak niki kan Dayu. Pekak Dania sareng Nini nggih rajeng. Wenten Gusti Biang Murni, Niang Kirana, Pak Pandi ngabedakep, Pak De Gunawan ten munggah mangkin nggih. Wenten Bu Sujro Susi, Bu Janura, Ibu Jerman rajeng Bu. Pak Eka Plage, Pak Eka Mamal, Nini Angki Sawa, Gek Mas Telur Tenan Munggah Mangkin Rajeng, Wenten Gus Bawo, Rangapas Tawar, Wies Kane, Pak Tut Murdayo, Telur Wenten Pak Tut Wirko, Niki Nge. Rahajeng Sarang Sami, Sanes Tata Nyarang Niki Wenten Dektok, Jero Mangku Nyoman Kuto Waringin, Lan Jero Made Sutirto, Ibu Jero Chandra, Niki Nge. Rahajeng Sarang Sami, Maneka Dumun Dayu.
0: Nge, sukses banget.
1: Rahajeng Ngemarga Yang Suadarmo, Nak Nampok, Si Mare Jebos, Budal. Selamat luring
0: Sukses sarang-sarang.
1: Santi, santi, santi om.
0: Inge, Bu Eka BB batu bulan. Sampun boleh nih inge magatre. Kita sukses banget nih Bu Eka. Mungkin mesandekan lumun nge. Inge rengung kere Bu Eka BB sane kayun mungkin nyarengin nge. Ring kelangwan durus mungkin ngeranjing. Om swastiastu. Nah, tuh. Inge wawannya malah pisah nih inge ranjing ring 0361223361. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Radirayu.
0: Inge Om Swastiastu.
2: Mamangku.
0: Mamangku Prajapati saking pemenang. Kenapa gatre niki mamangku kena?
2: Ya, dados.
0: Dados, inge. Napi? Titi yang kena taler suksuma. Dados, napi karsang.
2: Tunjung biru.
0: Tunjung biru. Tunjung biru. Saking Yansen nih kan, kan napun dibing ya?
2: Ampun.
0: Oh, Nelian Kayon.
2: Ayo, nampi kayaknya.
0: Lagu apa itu? Napi uning mbak mangku.
3: Ya napi ge tukang
0: kami ya. Nggih. Lagunya Sira nggih. Ya Sira sane mending mah mangku niki tembangnya nih dados napi lian ring ada niki kan sampun dibi ampun puter titiang.
3: Nggih.
0: Oke, enten nggih. Suk semua mah mangku.
3: Nggih. Rajeng selang sami semeton rumpat RRI nggih.
0: Ingge, suk semba banget.
3: Langkah adalah ratu.
0: Ingge.
3: Santi.
0: Om. Mbak Mangku Prajapati pemenang sampun boleh nyarengin. Kemon, niki requestannya sampun titiang putar kemarin, ge. Niki titiang pilihkan lagunya satu dari napi wastane wenten Eka Jaya, ge. Sing dadi orang. Ayo ngira kerai dua nih sampun niki jangkep dua slot sampun terpenuhi untuk request tembang nah. Ah, maju bos niki malih kaitan nge wawanin malih bisa rakara sini dereng boleh munggah ngiling malih jebas munggah nge ingin sini makin ngiring biar saya sarang-sarang dumum tembangnya nih beli kejaya rakara sing dari sing dadi orang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz di Kiring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingge rakarai, niki sampun enten kerasa galah duwe niki sampun telas kenten nggih kanggang ke mantan niki. Ring galah makin mantap preside kalih penelpon ke mantan antuk ngarsang tembang tawi megatre. Ten kenapa rakarai meja bos niki pacang seru-seruan sarang-sarang niki ring ambar nggih. Antuk siat cecimpedan malih jo bos. Antuk punika sampun punang nih kira-kirain, tapi wastane berkecil hati gih, tempoleh megatre utawi tempoleh ngarsan tembang meja bos kantun dikigalahnya nih malih sejam gih, tinggalah jam dasa nyantos jam solas rakerai, jagirin tiang rakerai antuk maca cimpedan sarang-sarang. Aing kira-kirain sana mungkin ngirim sanakan malih pacang katuran tembang kidek kenten gih mandes pacang, tapi wastane sambilan niki rakerai bersiap-siap ya, kira-kira cimpedan napi sana paling mewah niki nggih. Nah, mewah antuk nyawis kenten nggih. Nah niki menten tembang saking trio parodi rakerai Budoh Ken Adi.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar Suara Budaya Balinge, Sobat Budaya Kanten Niki Sarang Titiang Dayu Ari nyarengin rakerai ringgalah mangken ringgalah jam dase taler satu jam ke depan rakerai kentan geh titiang jaga ngiring rakerai anto maca cimpedan. Ainge niki sampun saya geke cimpedan duwe ngiring wae jebos niki anto mesia cimpedan kentan geh Dayu Ari ngarianin numun geh niki wenten siki cimpedan majeng napi wasane rakerai sarang sami niki antuk nyawis nge. Engge cacing pedane rakerai. Apa ke muncukne di beten kok kewale bongkolne di beduwer. Wow, nanti tiang mulai pisah niki. Apa ke muncukne di beten bongkolne di beduwer. Sampun ke niki napi wasane saya ge untuk cawisannya ne. Inge Dayu Ari mah baik kenten ge pacang tu titian niki rakerai dumun napi wasane sambilan niki ngare-ngare cawisannya ne tawi saurnya ne ngiring dumun mirangan tembang ge untuk tembang saking beli Ari kencana rakerai cinta terlarang
2: sayang. Setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin, kita tak akan bisa bahagia. Kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku, karena cinta kita.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos biar bisa duduk santai di rumah.
2: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
1: Iya, iya, Jok.
2: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
1: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
2: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
1: Baiklah anak buah.
2: Iya bos.
3: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: FM 106,4 MHz Sikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Aingge rakrai, sampun diwangge atur tiang galah kede anto nyaya geng puniki cawisan sane patet saking cici pedan titiang nge. Diwau niki wenten tembangnya nih kenten nge aturan titiang ring ambare cinta terlarang saking beli ari kencana. Waduh cinta terlarang, hutan terlarang, kira-kira napi wae terlarang ya. Ada rakerai ampun banget dikit tiang nyarengin rakerai kenten nge ngajak rakerai anto mapi keno memanah mekayunin kenten nge napi malin dikiring cipedan duwe kenten nge harus berpikir keras ya mangdo presiden nyawis kenten nge sane patut talas pil sane memang itu jawabannya ya. Inge wawanin tiang niki cipedan tiang jagi katur dikit wenten cipedannya nge apa ke muncul ne di beten na bongkol ne di beduor. Aing kira kerasan yang unik hantu cawisannya ne kenten ya hantu cuci pedannya ne apa ke ento. Nah durus makin keranjang ringgala utawa atas ringgala ngiring nomor telepon 0361223361. Om swastiastu.
6: Om swastiastu, rahajeng wengi dayuari jagajnya lolep sekapat jeng terus.
5: Butuh kok bisa masuk butuh?
6: Nek kan bisa. Aduh. Butuh leng wau nih ke dayu.
5: Oh, sudah dipantau terus-terusan ya?
6: Sudah.
5: Tani Chan alen ngintip jek pang harus butu mungkin to jadi penyumu.
6: Ne jenggot dayu.
5: Ah, butu dayo. Butu masih lihat di komen TikTok ya. Butu. Butu. Neh ngekrik dayu sendiri nih. Ada si Cal iki butun tiange, butu keboiwa. Belum dayu validasi asik niki cawisannya nih bener jenggot. Kenapa enggak tapi wastane bulu alis? Kenapa harus jenggot butu? Ada, enggak ada yang bisa jawab ya. Aduh kasihan sekali. Nge, mungkin ring ngukur butu, bae jawas minat butu boleh galah male waonin kentang ya munggah. Ring ngukur butuh kewiwa makin sirus aneh presiden nyarangin titiang mungkin untuk nyawis cimpedan titiang nge. Inge om swastiastu.
6: Om swastiastu rahajeng wengi.
5: Rahajeng selamat malam.
6: Malam juga.
5: Oh. Makin temen Mailin ya.
6: Iya.
5: Oh, Mailin.
6: Iya, dari pagi sampai malam keriting ini tangan.
5: Keriting gitu?
6: Iya,
5: masa tak
6: bawa ke ini kelas aja,
5: tak las. Di las, udah keriting. Habis di las gimana ya lagi bentuk tangannya ya?
6: Biar leser lagi
5: dia. Oh, biar leser enggak apa-apa, dicatok aja itu.
6: Ya, dicatok ntar kebos.
5: Man di las enggak kebos juga. Ada Mailin, gimana kabarnya Niki? Gatrek enak.
6: Kabar baik.
5: Astungkar.
6: Wadahnya pasti baik.
5: Ingge, kenak pisan titiang mangke.
6: Oh, kan banget tuwer kepeteng.
5: Nah, ijol yang bayu nih. Ada Mailin.
6: Ada di samping, kiraan kan di samping
5: tuh. Eh, samping ijol kok?
6: Belakang.
5: Napi?
6: Ya di belakang
5: kan. Belakang siro.
6: Belakang wadahyu.
5: Nah, enggak ada siapa?
6: Oh,
5: tak kiraan
6: ada.
5: Oh, dan ternyata siro nih yang peragaan nih kirim studio. Mailin gak kesini sih.
6: Ya, orang malam-malam gimana?
5: Gimana? Ya, gimana ya?
6: Kalau siaran sore baru kesana.
5: Oh, iya, nggih, kapan-kapan.
6: Kapan-kapan.
5: Oh, menang. Ntar ya pro dangdut, mangkin menang. Oke, jawabannya udah ketemu.
6: Simpan deh.
5: Napi?
6: Tapi
5: cacimpet nih. Cacimpet dane apa ke muncul nih di beten bongkol nih di beduwer.
6: Sampat lidi kan.
5: Wah, sampat lidi.
6: Kan muncul nih beten.
5: tetot salah.
6: Berarti kene ya jenggotnya masih.
5: Ah, tonjo salah. Nyerah.
6: Nak Mailin nak ngelah cacimpedan.
5: Obi. Domba aja ternyerah ulian ngelah cacimpedan.
6: Makanya meneh.
5: No, kenten. Nggih napi cacimpedane.
6: Napi ke. Lamun yo gendong ten piana. Lamun dipetik ten bunga. Nah, ayo.
5: Nah, yo.
6: Yo.
5: Gendongan. Man kudiang masih metek bungotan ya penyakit gitu. Bener gak? Pasti bener dong.
6: Iwa
5: obeh ratu. Iwa. Apa ya? Apa men ya?
6: Ayo.
5: Apa ke?
6: Ini patut mancung mau menggandong.
5: Ini patut mancung nih kak. Tapi gendong saya gendong bas gede patut.
6: Lamun menggendong tan piana, lamun dipetik tan bunga. Gampang-gampang susah.
5: Gampang-gampang susah, budi orang gampang nak kewah. Yang kewah nak mula kewah.
6: Satu B
5: mau hitung skor tiang enggak hijau wak pun tiang. Napi jawabannya.
6: Wak.
5: Wah.
6: Nak main gitar?
5: Asa.
6: Coba gandong gitar tuh kan.
5: Oh iya.
6: Sing piano.
5: Oh iya.
6: Nanti kalau dipetik kan sing bunga.
5: Iya sih. Oh gitu. Gitar ya. Gitu. Oh. Nah emang gitar itu mau gendong ya? Kita gendong ya?
6: Memangnya mau dipegang?
5: Nggak, iya, tapi gitarika kan kita...
6: Caranya metik.
5: Oh, kenten. Tapi salah kayak cacimpedannya keliru ini. Gitar itu kan metet toh.
6: Iya, memang gitu.
5: Oh, gitu.
6: Orang main gitar. Gitar itu kita kan gendong dimasukin di leher.
5: Oh?
6: Kan gendong.
5: Leher sih, biola?
6: Gendong tuh di belakang.
5: Oh. Oh, be, nyari pembenaran. Ih, orang main gitar nih ke, pasti metet. Ija ada nak panak nih tetan.
6: Saya ada nak main gitar metetel.
5: Oh iya masuk.
6: Gitar metetel ini yang jarang.
5: Tetap bentangan. No.
6: Oh
5: enggak. Ya deh nyerah. Aduh.
6: Satu kosong.
5: Enggak, satu sama. Engge mainin susah banget tamponya rengin.
6: Angge susah sama Madayu. Madayu udah mengisikan tuh sehat rai raja. Melebot bunda lalalalan remaji.
5: Engge susah banget. Angge
6: susah sama Om Santi.
5: Inge Mailin, saking widang sesetan sampunya rengin. Tetap satu sama ya, gak ada satu kosong dari sama Mailin ya. Ainge, rakerai sarang sami, kagian kewanten dumun ge. Untuk slot yang pertama niki, kenten sampun terpenuhi dua penelpon ge. Niki untuk cuci pedan dayu nenten masih kenten ge. Benten sane nyorin patut ya. Nah, bayi jebos niki rakerai benten galah kanten ge. Sarang intit yang bayi jebos ring ambare ngeranjing di nomor telepon 0361223361. Ainge sudah makin maring rakerai sarang sami kenten ge ngiring musan dekan dumun pacang katur niki anto galah mendinginkan kepala mantan berpikir keras anto cuci pedangnya niki betul tembang saking beli budiar serakarai kasmaran.

Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 106,4 MHz di Kirim Perempat, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngerakarai, wali-wali ini kisah nanti tiang dayu ari nyarengin rakarai, ring kalah makin ring program acara Maca Cimpedan. Ayo nge, sampun ke, wali niki semangat duwe, kenten nge, tapi wastane semangat untuk nyarengin nge, minap, ring kalah makin, sampun, wenten talor niki rakarai, sane napi wastane uyu-uyu kenten nge arep kenten jaga mengkolam terus katanya dua neng benjang pasti kesampun mewali miki untuk kegiatan tapi aktivitas duit seperti biasa ya manda rakarai talar iki proside boleh waktu istirahat yang cukup kenten nge kemauan nyening kanten ya napi wastane rakarai enten kenten nge nyarang titian iki durus makin keranjing ngiring berhibur untuk sia cacing pedan sarung titiang sudah pasti dijamin satu sama astungkar. Ayo ngerakarai kanten iki galah duwe untuk Maca Cimpedan. Kanten iki ngirim makin ngeranjing untuk nyawisin Maca Cimpedan titiang dumun. Niki Maca Cimpedannya ne apeke muncul ne di beten bongkol ne di beduor. Ngerakarai seni uning untuk pesawarnya ne durus makin ngeranjing ring 0361223361. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang tuh bogi tanggap lebok malai dayu.
0: Ada sebuah sidang kleboknya.
1: Jat meglebang, meglebok enten pun mengenai HP dayu. Telepon kleb-kleb, mengenai HP, telepon di rumah, di warung, telepon rumah, baru aman dayu.
0: Aman, oke enten. Makin ampun kayaknya becian.
1: Kleb-kleb, klepet gitu dah.
0: Glebak-glebok berarti sampun ciri niki butuh niki na sirup, pang glebak-glebok sirup deh.
1: Kayaknya ampun mecino niki nge.
0: Aduh. Tiang.
1: Yang kan sampai nikah cawe sana jenggot.
0: Oh, jenggot.
1: Butuh mau dia cacing pedang. Lah cacing pedang butuh mangke.
0: Oh ada. Boleh tuh. Apa ya cacing pedangnya?
1: Napi ke ngelabate sekewanten. Ten ngidang mejalan jengoyong nyodog.
0: Ngelabate ten ngidang mejalan. Apa ya dibilang ya? Napi nge
1: gampang itu gampang dayu.
0: Ngelabate.
1: Gampang aja.
0: Aduh. Oh meja.
1: Nge batut.
0: Satu sama.
1: Aduh. Gampang.
0: Soalnya dayu nyontek.
1: Oh gitu. Mantap deh.
0: Ada. Oh, belum satu sama ya. Butuh masih 1-0, butuh 0, dayu 1.
1: Wah, apa nih lagi ya? Boleh 2 nih?
0: Enggak boleh. Cukup 1 ya.
1: Ya, kasih dulu semetannya lagi ya yang mau meranjing Niki. Sudah kaya dua ini soalnya pura sama.
0: Emang butuh daya.
1: Ya. Heeh. Langsung ke pelajaran dah mungkin ini udah disuruh.
0: Udah suruh. Ikan ami ke istirahat dumun.
1: Heeh. Ada rajang tuh guys. Santi.
0: Inge, suk sama banget Niki. Butuh malih sampun saping kali Niki nggih ngeranjeng ya. Ada 1-0 ya ingat butuh 1-0 loh. Ainge rakerasan Eliana Niki singiring tapi wasane mecanda magogonjaan Niki ring cuci pedan ya. Terus ring ngukur butuh malah si rasane presiden nyaring titiang ring 0361223361. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Dayuari.
0: Titiang Om Swastiastu Sira Niki.
2: Sira ya nang coba terka.
0: Aduh diterka-terka. Ampun Niki na cacing pedan makin menerka siapa yang ngasih cacing pedan. Reng widang tapi dumun klu-klu.
2: Sane anunya jegek nyelolet ke pak.
0: Oke. Okay. Oh, ini yang dari timur ya? kebalikannya.
2: Keramet atuh dah.
0: Aduh, di mana ya keramet tuh, enggak kenal deh. Oh,
2: mantang enggak kenal Indira. We Perjani.
0: Nah. Oke, 1-0. Aduh, masa enggak inget sih? Pastilah Mbak Indira ya.
2: Iya, baru 2 hari enggak anu sama Dayu sudah dilupain.
0: Enggak aja, Dayu pura-pura lupa aja, makanya Dayu bilang yang di timur.
2: Oh, gitu ya, timur lawannya kan barat.
0: Nah, itu dia. Berarti 2-0 sekarang. Ada Mbak Indira, tapi gatre.
2: Gatre menanang Cina tuh Dayu.
0: Astungkara kena.
2: Niki nak mbah wau rawling di pura tuh Dayu.
0: Oh, wau jam Niki ya?
2: Nge nak petoyan Nike.
0: Oh, inge.
2: Mbah busan di pura ngaturang reja.
0: Ais.
2: Nge mewarga sari.
0: Ais.
2: Nge nak. Nak pangpoleh dengan diastun ya lingsir umur jangan dipikirin yang penting kan
0: boleh sehat, ngayah
2: happy, kan gitu
0: inge senang sampun boleh ngayah hidup enten
2: ngayah boleh ngayah hang diastun jeten becik suara sarengin di santi mali jebos teke kopi sareng jaji
0: nikel beh nikel nerernya masih tan nikel mantangin penimbal manten
2: di ngerjang masih kita sur ngerjang wenten sampun masih penyangre
0: penyangre yang pagi-pagi penyemeng sampun nge
2: penyemeng lah sana
0: kenten kenten sampun kasanah bahasa Bali ya keh nama-namanya. Enggak main diran, tapi kentennya cawesan saking cecim pedan di tiangnya.
2: Niki nendumun Dayu hari sampun sehat jeniki.
0: Oh kenten dia sehat.
2: Jelawan, pet nembah cepet.
0: Ada.
2: Makin di tiang nyawes nggak tuh Dayu nge. Sayangnya sing hidup WA propat tuh jadi ingus subuh mah tuh ikut lain sing hidang menek lain dijolak nyawa
0: ada
2: gitu, Dayu.
0: Iya pasti sampun sami ngerasa kenten
2: nampu mungkin cecawisan tuh Dayu sing itu ya rumah niko pancing pales pancing niko tuh
0: ada sekenten
2: menak ya nak memancing kan duduk nembeten mungkin lebih sih berduor kan gitu ya.
0: Tetot salah. Salah juga.
2: Salah juga.
0: 1-0. Udah 3-0 sekarang.
2: Sekarang mbah punya juga Dayu.
0: Oh, punya. Punya apa? Punya pancing.
2: Pancingnya punya.
0: Oh, punya.
2: Pedannya punya juga.
0: Hobi. Nggih. Napi cacing pedan.
2: Nah, jadi mbah mau jadi mesuang cacing pedan pang tapi dan pang satu-satu ya. Ternyak mah kalah.
0: Aweh, gede aja bayu nak lingsir nih.
2: Mas berduang piring pernunas.
0: Oh merah tuh duang piring na aja nggak duang gelas wedang enten.
2: Dan wedang tuh nunas nak tunda aja nunas angin mbah tenunas.
0: Mbah Indira titi anak polos satu renengge.
2: Ada nanam pun melebleban nuju mah pang boleh niki.
0: Enggak, yang pun becek hitung-hitung.
2: Ya nunas riko durung mah tapi di rumah kente. Mungkin si simpedan mahnya ada juga Dayu. Nah, pike mabatis nenam, mesirah besi, melimo dadu, mecangkem tiki, mata dadu, sungguh besi, kuping dadu. Nah, pikir nih ke.
0: Aduh, tiang belajar otonomi. Udah tiang anak IPS makin ke IPA lah ku netiangnya. Nah, pikir tiang tenuning nih ke uak tiang.
2: Walu,
0: mana aja anak IPS makin ke IPA sih, caplir.
2: Nah, anak IPS menjadi matematik.
0: Aduh, napi. Mungkin umum sabar, jepragat uang.
2: Ya, kan. Bahkan sabar menunggu jawaban Nabi Dayu.
0: Napi, nge.
2: Napi, nge.
0: Ampun, ulang, bos lantang, ulang.
2: mau batis nenek,
0: batis nenek,
2: sirah besi, mau badan dadu, pidan mau tangan dadu, mau cunguh besi, mau cangkem besi, mau mata dadu.
0: Oh, Dayu tahu.
2: Tapi
0: ogoh ogoh Mbah Indi.
2: Dijau ya.
0: Kan bersih.
2: Ya nenam.
0: Sirah ning Mbah Indira dibuat lagi. Mbah Indira badan dua, cangkem siki. Eh, kuda juga cangkem kan? Eh,
2: cangkem besik. Cangkem dadu.
0: Oh, iwang kentene yo gogo.
2: Iwang, dijau yo gogo mah nak dadu.
0: Ada ih oh, tapi bisa aja loh niki ngarian ogoh-ogoh makenten nah tapi sesuai deskripsi tadi
2: dijo ya ya ogoh-ogoh sing ndak duo sirah nak mesirah besik
0: ih ada ane raksasa ne
2: apa pengalaman sahabat kosong-kosong ya
0: iya anen dayu ambil nggih napi napi cawis ne
2: napi cawis ne kita nak negak di kursi ya.
0: Astaga, astaga, ah, nangis aku.
2: Kursi kan papat patena.
0: Dong baje. Dong baje tiang keras niki makayon. Dong dong nak negak di kursi, nyak masih telunya masih mempunyai badan.
2: Hijau ya badan dua.
0: Jak tiga negak di kursi kan telu penying ekene badan. Ada sukses Mbak Indira.
2: Niko sebenarnya si Rojo mesuang cicin pedan nak aninya mesuang meduwe betul dan tidak. Nanti kan sudah yunge.
0: Ah malah si kirang Niko Mbak Indira. Si Rojo sana kuat argumen. Inge mantan geng kugonjak mantan.
2: Makin lelap bersirap mah.
0: Dayo. Inge-inge
2: bisa nih nge bisa nih tuh dayu mas yo
0: terus tiang malam niki
2: aduh bujus yang main menek aduh beh genit buku apa kan tangan mbah mungkin nyolek ngay SMS so singidang
0: kang iyang nanti yang lais niki
2: nge kenten asu dayu
0: napi
2: dada Dados minas nomor atu dayu
0: ah. Oh, ring ungkur ya. Dados
2: di
0: anten.
2: Nggih diko di WA nggih atu dayu nggih. Nggih. Di WA ten dados manggo masih
0: tiang jangge-ngge mantap. Nggih.
2: Nggih atu dayu nggih sampun boleh kedean mbah wengi ini mangkit. Kenten majang atu dayu mari jebos mantuk mangga saya goreng margi nggih. Kenten ya nampak.
0: Sukses sama Bang.
2: Semeton sarang sami niki kari galah anggen galahe rebut atu dayu. Patut mancing ja Pak Yan Narbo kengkene ya tu atu dayu ge.
0: Tenuning tiang senjata napi kalpus lang bom napi-napi. Inge.
2: Iya dayu galah wali yang masih nepuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, sukses banget. Tapi wasane Mbah Indira yang saking kerambitan sampun pulih nggih. Nah, ini mari siki penelpon ke mantan deh. Niki bonus ya. Tapi wasane nyawis niki rakerai. Sane makin durus niki ngeranya ring 0361223361. Nah, si rekel argumen malah niki. Om Swastiastu.
2: Ya, silu melet kita nih ngomong kedek nih gong.
0: ada skenten nah, sirah niki.
2: Biasa yang kelungkung.
0: Kelungkung?
2: Tinggi.
0: Oh, sirang ya?
2: Ampun, nanin sarang.
0: Ampun ya, dayu lali, ampun banget niki.
2: Ampun suwe tuh. Suwe, wenten nang dasir lain
0: nih. Tinggi ya, sirang ya kelungkung?
2: Ya, ngatur aja simpen dah, dawas niki. Ampun ya, wenten nak malas nih.
0: Oh, aduh lali. Lali. Napi cenci pedan.
2: Dayu, wah aja cenci pedan dayu nih, dayu.
0: Napi ya?
2: Wah, cenci pedan nih.
0: Siro tiang wa?
2: Nggih.
0: Cuci badan ni sini ni siro niki.
2: Tiang gusti niang murni.
0: Oh, niang murni. Napi cuci badan niang ah.
1: Cipudan dayunya luak.
0: Oh, ae. Ados nyerah, ados durung nang mesuang napi bambu runceng.
1: Makin ampun di dayunya luak, nyanyi kipia kan menek.
0: Ya. Oh, kentan.
1: Ini wajak dua gue kan pencalan gitu. Mm-hmm. Dan biasanya kan patuk mancung juru jawab ini.
0: Inge, mungkin kanggiang di belakang layar. Ada Niang Murni, tapi bagi Niang Murni napi ya, yang muncul muncul ne beten, bungkul ne bedur.
1: Kalau gede, bulik pidan, ternyidah-nyidah, mana ibisanya kan mana ternyidah.
0: Ternyidah.
1: Mungkin yang ada orang cimpedah, ini kan cimpedan kuno, ini kan dari.
0: Beh, ini kuno-kuno pun tiang tara kuno. Napi, napi,
1: orang
0: napi.
1: Kuno, nak baru, orang baru, nak kuno.
0: Nah, kan ini ke model, ini atur, untuk.
1: Niki nak pek nih dayu.
0: Oh pek.
1: Itu dan tiangnya ye. Benten lingkungan seni. Kalau kenten apit gunung dah dua. Gunung ini ke di Maluku. Dapat nike dayu.
0: Gunungnya nike di Maluku. Jelingkungan seni. Aduh aduh. Oh tolonglah. Aduh aduh. Niki pikiran tiang jangan kemana-mana. Ada naping ge, jelincingan ceni. Mapet gunung dah dua, gunungnya di Maluku. Jauh sana kan ada di Papua. naping ge, God.
1: Ge makin dayu pun makin nyawa malu.
0: Nika pun God.
1: Tapi God. Masa di samping God ada gunung.
0: Si Rauni. Si bisa aja. Man bisa aja God niko benton sampai gunung. Ya dia diapin gunung gede. Iya kan?
1: Gunung Ceni dah.
0: Oh, Gunung Ceni. Ija nak ngara Gunung Ceni. Ada wah pun tiang niang.
1: Wah.
0: Iya, nyerah.
1: Ini polos kita ini.
0: Polos tiang dayu hari nak mulai polos. Napi atau ya, nge.
1: Ini dayu belajar tiang pada ngabe gunung.
0: Iya ratu.
1: Dayu ngabe gunung, tiang ngabe gunung.
0: Was kenten?
1: Oh kenten?
0: Nika jawabannya. Inge.
1: Nah, raga turulis.
0: Oh, oh iya paham paham paham. Ada bahaya niki berat kasus. Ada Niang Murni sirup mantan umo. Ada kaden tiang napi makanya tiang pikir gojen niko ya. Oke.
1: Okay.
0: Napi?
1: Napi nika layu.
0: Tan kaden tiang god diwawu.
1: Oke tan.
0: Ternyata kesana kemari pikiran saya. Bus keras niki mekentan mekayun. Ada ingin yang murni sampun boleh niki.
1: Sampun boleh makin lah dayu dia aku buka.
0: Lah dayu ampun kan. Tapi wasane ceci pedane muncuk nih. Tapi ke muncuk nih di beten bongkolnya berduur.
1: Iwa nae ampun anam tiangnya ampun uwa.
0: Terus?
1: Ada dayu ni buka?
0: Buka napi?
1: Buka ni ke cincin pedane?
0: Buka.
1: Wah.
0: Wah.
1: Ni.
0: Aduh, nggak ngerti. Nggak ngerti napi maksudnya.
1: Napi tu artinya si pedan dayu ni.
0: Oh, dayu ini jawabin kunci jawabannya niki. Oh, jawabannya jenggot.
1: Udah itu nyana deh nak nyamak jenggot kan.
0: Inge. Makanya kan makin cuci pedan ini yang mana aja argumennya kuat. Ya diapin malam-malam kelajat yang debat. Ada.
1: Ampun ampun uningin si pedan dia ge.
0: Ampun tapi masa makin nih kan. Ada ingin yang murni suksema.
1: Ini suksema. Ini pedan tiangnya pidan ampun tenjidinya ada nak nyawab tuh nah. Orang tiang ada anak bajang bubuk di sisir margani. Dan dundun ya sirap. Riten dundun bangun tapi ada nak nyawab mikir.
0: Oh mana tiang ada ya? Ton wenton kayaknya nika masih kosong.
1: Napi? Ada nak nyawab bau gas dikit aku. Napi orangnya
3: trotoar.
0: Oh, trotoar. Oh, pasti jawabannya kenten nggih. Pandan.
3: Ten.
0: Oh, ten napi men.
3: Wah.
0: Wah, pasti. Kayak
3: wah, tiang yang pun mekelu nggih. Putri malu.
0: Putri malu.
3: Iya, iya.
0: Iya, iya.
3: Nggih, nek cari driki ini kenten napi ada ane jodonan. Maling-maling di sian margane nikeun megena. Heeh. Aun tegin kenten pulas apa nih ya?
0: Oh kenten ya ratu. Tapi kan pulasnya enggak langsung dari awal. Ah Dayan yang murni. Aduh kena jebakan Batman Dayuwari mangke. Ingin yang murni pempun boleh.
3: Pempun boleh pencala makin ampun kenal ya dia Dayu nge.
0: Ampun.
3: Ampun nambah kayak ningki bin menek bin sa.
0: Bin sa.
3: Adi dagang gantal ampun kain boleh mengenalan.
0: Aduh tiang ampun short memory.
3: Iya nak sarang akhir nge kena Dayu nge.
0: Inge.
3: Ini semua Dayu, Pak Hawalia. Nanti ada Pak Santi, Santi. Oh.
0: Inge, ni yang mau dititia saking klungkung sampun boleh niki nyarengin ge. Inge rakarai, walaupun agak membingungkan kedek wawung ge, agak berpikir keras niki. Untuk mempertahankan pendapat. Nah, kemauan niki wantang angin kegonjakan bikin mantan, kenten nge angin meseneng-senengan, ringgalah makin makin ampun, ampun napi wastane, bisa tidur dengan nyenyak makin. Angin rakerai majabos sampun yang lali talar niki nyaringin titi yang malih, kenten nge re, program acara Rahino Latri nyobiain kesenian tradisional daerah Bali nge sani makin, ngiring mesandekan berikan pikiran tu istirahat rakerai untuk birangan tembang, niki saking lolot dagang kopi jegek.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jajan, Pak. Minum, Bu. Minum.
2: Hei, Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak gak merasa ya bahwa Bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang. Tolong, Bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
1: Iya. Maaf, Pak Petugas.
3: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwe. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Aduh, Bri.
2: Adek, kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih. Perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.
0: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintaman, Bali.
5: Antun ke sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
1: Suara Budaya Bali.

satu dari kita yang bercita-cita hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan bukan sekedar nasib, melainkan hasil dari pilihanmu. Ketika kamu memilih untuk belajar, bekerja keras, dan tidak menyerah, berarti kamu sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Hai, kawan, bangkitlah, hidupmu berharga.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Pro 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Rahajeng semang rekelan rai, putrinya rengin rekelan rai, reng pro 4 RRI Denpasar. Saking gara jam 5 puniki, kantos puput malih jubos ring galah jam dase. Rekelan rai mengawali semang sekadi mangkin, yeh ngiring niki piar sayang dumun kawentenan siaran Surya Puja. Lan wosan puniki ngelantur tembang-tembang Bali selesai sampun kesiaga yang niki pacang mengudara. Lantaran rai ring galah jam 6 pastika pacang niki unggahin Puja Trisandya ya. Lan kelanturin nika malih jebos putri pacang jereng rekelan rai nggih. Wesan mau Puja Trisandya kawentenan siaran galang kangin. Sane arsa nyarengin malih jebos ring galah jam 7 ngiring sarangin putri ring rahajeng Bali. Pastika anto topi-topi sane pacang kebausang malih jebos nggih. Kantos puput nika ring galah jam sia. Nah galah jam sia kantos jam dasa malah jebos pacang wenton obrolan komunitas nih. Astengkara wenton malah jebos narasumber sane rauh. Yening durung presida rauh kenten nih pastika malah jebos diisi anto niki informasi-informasi lan tembang-tembang Bali. Angga rekelan rai santukan niki sampun galah nggih ngiring niki piar sayang kawentenan siaran Surya Puja. Sane rahinane mangke niki memburda peran wanita dalam ajaran agama Hindu dibawakan oleh niki I Gusti Ayu Laksmi Dewi. Ngiring piar sayang sareng-sareng.

Swastiastu. Om Anobadra Kartayoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik

untuk berdiri sejajar dengan pria. Banyak wanita pekerja keras yang bahkan ada yang bekerja untuk membantu menambah penghasilan orang tuanya ketika mereka sudah dewasa, atau bahkan membantu suaminya mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Peran wanita dalam segala aspek memiliki peran yang sangat penting. Wanita dewasa ini mampu menempatkan dirinya dalam lingkungan yang berbeda-beda. Berbeda dalam hal ini adalah ketika wanita menjadi seorang istri dari suami yang dicintainya, kedudukannya sebagai istri tentunya menurut kepada suami. Membantu melayani suami dalam segala permasalahan rumah tangga. Wanita mampu menampingi suami dalam situasi apapun. Ketika suatu pasangan suami istri sudah memiliki anak, maka dalam situasi ini wanita bertindak sebagai seorang ibu. Ibu memiliki peran yang sangat banyak dalam rumah tangga. Dalam hal mengurus anak-anak, memastikan mereka selalu terawat dan terjaga. Pembinaan karakter yang dilandaskan ajaran-ajaran Dharma diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga menciptakan anak-anak yang suputra, yang patuh dan selalu menghormati orang tuanya. Jika ada beberapa orang yang memandang rendah wanita pada zaman modern ini, hal tersebut dikarenakan wawasan dan pandangan orang-orang tersebut kurang berpendidikan dan mempunyai karakter yang buruk. Jika mereka sadar bahwa ketika menyakiti seorang wanita, mereka lupa jika mereka pun dilahirkan oleh seorang ibu yang mereka cintai. Maka dari itu, wanita menjadi terhormat dan dihargai, juga suci jika wanita selalu mengikuti ajaran-ajaran agama Hindu untuk menuntun kehidupannya di dunia agar mencapai moksa. Bapak, Ibu, para pendengar yang terkasih, pengertian wanita dalam bahasa Sanskrit yaitu swanita, di mana kata swa artinya sendiri dan nita artinya suci. Jadi, swanita artinya mensucikan sendiri, kemudian berkembang menjadi pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam Dharma atau pengamal Dharma. Menurut pandangan agama Hindu, wanita mempunyai peranan yang begitu penting, yaitu sebagai sarana terwujudnya punarbawa atau reinkarnasi. Dari sini juga berkembang istilah sukla swanita yang artinya bibit atau janin yang dikandung oleh manusia. Sejak mengalami menstruasi pertama, seorang wanita sudah dianggap dewasa dan juga merupakan ciri atau tanda bahwa ia mempunyai kemampuan untuk hamil. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia ini yang masih hidup dan terus berkembang di seluruh dunia. Agama Hindu mempunyai pengaruh yang amat luas pada seluruh aspek kehidupan manusia di belahan dunia ini. Menurut para ahli, Hindu sebagai nama agama baru dikenal sejak berkembangnya agama-agama lainnya di dunia. Mula-mula ditemukan oleh penulis barat, sedangkan dalam kitab Sruti maupun Smriti, agama itu pada mulanya disebut dengan nama Dharma atau Santana Dharma saja, yang artinya

0: bersama dengan agama yang langgeng dan abadi. Ajaran agama Hindu mengamalkan Dharma sebagai landasan hidup manusia. Seseorang yang mencari harta benda dan kenikmatan hidup haruslah berdasarkan Dharma. Mereka yang melakukan perbuatan yang menentang dengan Dharma atau kebenaran, mencari harta dan kama dengan mengingkari Dharma, akan memperoleh pahala penderitaan ataupun neraka. Dalam keimanan agama Hindu disebut dengan Shraddha, yang pada kitab Atharva Veda diterangkan bahwa sesungguhnya Satya, Rata, Diksa, Tapa, Brahma dan Yajna ialah yang menyangga dunia. Dengan uraian dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa dunia ditunjang oleh Satya, Rata, Diksa, Brahman dan Yajna. Keenam unsur keimanan itu merupakan Dharma yang memelihara keharmonisan dunia, alam dan kehidupan ini. Jadi, keenam unsur tersebut merupakan kerangka isi Dharma yang diimani dan bersifat mengikat, karena ia menegaskan kebenaran yang abadi serta hukum yang mengandung nilai-nilai spiritual. Pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu dapat dibagi menjadi lima bagian yang kita kenal dengan Pancasrada, di mana Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima, sedangkan srada yang artinya kepercayaan. Adapun bagian dari Pancasrada yang pertama yaitu percaya akan adanya Sangyang Widi. Sangyang Widi ialah ia yang kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Tidak ada apapun yang luput dari kuasanya, di mana yang Widi itu tunggal adanya. Yang kedua yaitu percaya akan adanya Atma atau jiwa. Hidupnya hidup disebut orang Atma. Atman adalah percikan kecil dari Parama Atma yang tertinggi. Atma yang menghidupi badan disebut dengan Jiwatman. Jiwatman dapat dipengaruhi oleh karma hasil perbuatan di dunia ini. Lalu yang ketiga, percaya terhadap adanya Punarbhava. Jiwa atau roh tidak selamanya di neraka ataupun di surga. Ia lahir lagi ke dunia ini, di mana kelahiran kembali ke dunia ini disebut dengan Punarbhava atau samsara, lingkaran kelahiran. Bagaimana kelahirannya tergantung pada karma wasananya. Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat dan berhasil cita-citanya. Sebaliknya, bila ia membawa karma yang buruk, ia lahir menjadi orang yang menderita. Kelahiran kembali ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Orang tidak tetap menjadi penghuni neraka atau surga. Ia harus meningkat menjadi nirbana pada alam kelepasan atau yang disebut dengan moksa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 4 dinyatakan, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari samsara dengan jalan berbuat baik, demikian keuntungan menjelma menjadi manusia.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
1: Kan adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

yang keempat dari Pancasrada yaitu percaya terhadap adanya karma pala. Adapun yang diperbuat oleh manusia membawa akibat. Akibat itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Akibat yang baik memberikan kesenangan, sedangkan akibat yang buruk memberikan kesusahan. Oleh karena itu, seseorang harus berbuat baik, karena semua orang sudah pasti menginginkan kesenangan dan hidup yang tenteram. Buah dari perbuatan atau karma itu disebut dengan pahala. Buah perbuatan itu tidak selalu langsung dapat dirasakan atau dinikmati. Tangan yang menyentuh es seketika menjadi dingin. Namun, menanam padi harus menunggu berbulan-bulan untuk memetik hasilnya. Setiap perbuatan akan meninggalkan bekas. Ada bekas yang nyata, ada bekas dalam angan, dan ada yang abstrak. Bekas-bekas itulah yang kita sebut dengan karma wasana. Yang kelima yaitu percaya terhadap adanya moksa. Bila seseorang terlepas dari ikatan dunia ini, ia mencapai moksa. Moksa artinya kelepasan. Inilah tujuan terakhir pemeluk agama Hindu. Orang yang telah mencapai moksa tidak lagi lahir ke dunia, karena tidak ada apapun yang mengikatnya. Ia telah bersatu dengan Parama Atma, Atma yang tertinggi atau Sang Yang Widi. Bila air sungai telah menyatu dengan air laut, maka air sungai itu akan kehilangan identitasnya. Sebagai manusia beragama Hindu, baik laki dan wanita, sudah sepatutnya memiliki tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu. Peran wanita di dalam ajaran agama Hindu tentu saja sangat berperan penting. Karena melalui wanitalah generasi penerus Hindu dilahirkan. Sesuai uraian di atas sangat jelas diperlukan bahwa peran dari wanita itu dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu agar kehidupan selanjutnya dapat terus berputar sampai pada akhirnya menuju moksa. Bapak, Ibu, para pendengar Umat Sedharma yang saya banggakan. Lalu bagaimanakah wanita dalam perkawinan atau wiwaha itu sendiri? Untuk menciptakan wanita yang terhormat dan suci, dibutuhkan orang tua yang terhormat dan menjaga kesuciannya sebagai manusia seutuhnya, di mana orang tua tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif, baik dari pemikirannya, perkataannya, ataupun perbuatannya di dunia ini. Jika semua orang tua Hindu melakukan segala sesuatunya sesuai ajaran agama Hindu, diyakini akan memiliki anak-anak yang suputra. Terutama seorang ibu sudah secara otomatis merawat dan menjaga anak perempuannya dengan sukacita dan mendidiknya tentang ajaran agama Hindu yang seutuhnya. Sehingga ketika ia dewasa, akan menjadi wanita yang terhormat dan terjaga kesuciannya. Ketika anak tersebut dewasa dan sudah waktunya menikah, maka Tuhan akan memberikan jodohnya yang sepadan. Artinya jika kita menjadi wanita yang baik selama hidup yang kita jalani di dunia ini, maka segala sesuatu yang datang kepada kita pun sudah pasti baik. Begitu juga dengan jodoh, jika seorang wanita melakukan Trikaya Parisuda dengan baik, maka pasti dia juga akan mendapatkan jodoh yang baik. Wanita dihormati di dalam semua kitab suci Weda karena kesetiaan dan kesuciannya, seperti yang tercantum dalam
kitab Weda Menawa Dharma Sastra dikatakan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Wanita pada tingkatan grahasta atau hidup setelah perkawinan, seyoganya selalu setia menemani suami dan setia membantu suami. Jika kesusahan, wanita atau dalam pernikahan disebut sebagai istri, sudah selayaknya mencintai suami dengan tulus ikhlas dan melahirkan anak-anak yang suputra. Sehingga perkawinan dalam berjalan dengan langgeng dan tidak ada kendala yang berarti. Sebagai istri harus bisa berkomunikasi yang baik dan sopan kepada suami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hidup rumah tangga. Keluarga adalah suatu kerangka unit kehidupan dalam masyarakat Hindu. Keluarga yang menurunkan keturunan dan yang diturunkan adalah leluhur. Dalam agama Hindu merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu kala. Wanita tidak mungkin tidak ada di dalam suatu keluarga. Sudah pasti peran wanita dalam keluarga sangat penting. Ia sebagai istri dari suami tercinta yang melahirkan anak-anak yang suputra. Ia juga sebagai ibu tercinta bagi anak-anaknya. Menurut ajaran agama Hindu, yang berfungsi sebagai kepala keluarga adalah ayah. Seorang ibu adalah pengasuh atau pembina keluarga, terutama anak-anak yang lahir dalam keluarga itu. Menurut Menawa Dharma Sastra dan Mahabharata, bahwa setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan dharma. Kedudukan ibu memegang peranan yang sangat penting dalam rumah tangga. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu sangatlah berat. Sejak ibu hamil, melahirkan, memelihara dan mendidik putra-putrinya dalam rumah tangga yang merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang ibu. Kedudukan wanita dalam keluarga sangatlah penting. Wanita dalam hal ini sebagai ibu harus kuat dan selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Hindu agar setiap langkah kehidupan berumah tangga berjalan lancar dan sejahtera. Apalagi di zaman modern seperti ini, di mana wanita memiliki kesetaraan atau hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki atau suami. Namun, dapat digarisbawahi bahwa kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat. Jika ada yang salah pada suami atau pada suatu hal, seorang ibu hendaknya berani bicara atau mengeluarkan pendapat kepada suaminya. Kesetaraan dalam pekerjaan, memang pada zaman modern ini, istri banyak yang ikut bekerja membantu suami dalam mencari nafkah, rezeki kehidupan. Dengan demikian, suami hendaknya tetap menghargai dan menghormati istri yang juga bekerja. Komunikasi antara suami dan istri, juga anak-anak, sudah seharusnya menjadi pondasi dalam menjalankan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Menurut pandangan agama Hindu, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang harus dihormati dan dihargai. Kedudukannya memang sama dengan pria. Namun yang membedakannya adalah guna dan karmanya. Wanita dalam keluarga sebagai istri untuk suaminya harus selalu setia dan mencintai suaminya seorang dan melahirkan anak-anaknya. Juga
juga sebagai ibu yang selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Wanita menurut ajaran agama Hindu memiliki hak yang sama dengan pria dalam menjalankan hidup bermasyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam masyarakat Hindu untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seperti ada kata mutiara yang mengatakan bahwa wanita bahagia bukanlah karena cantik penampilannya atau wajahnya, namun karena mempunyai seorang pria yang menyukai kepribadiannya. Bapak Ibu Umat Sedharma, para pendengar RRI dimanapun saja berada, demikian materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi.

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
3: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat lo ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
2: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
3: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca lo ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting. Karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
4: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini, seiring perkembangannya, mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

0: Gegerep. Gegerep merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanya yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerep biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerep bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerep umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesuwunan. Pembuat gegerep tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerep merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerep tersebut. Karena kesakralannya, gegerep tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

dekit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wedu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

Nelayan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tetujon iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya ne wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun muncar.

pior troço. O arroço corre a pior pitão.

порання пітонкорі. Мамочі, сорю, попід'я.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Rahajang Rahajang Bali. Bali. Bali. Kandung
1: kesarang. Koma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Baiklah Rai, punika wawu sampun iraga sareng sami guncarang puja trisandya. Dimugi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Memulai hari rekelan Rai ringgalah jam 6 puniki nggih, pacang iring titiang jagi miar sayang obrolan galang kangin. Sane sampun siaga niki nyarengi rekelan Rai ring rahinane mangkin. Wesan punika ngelantur wenten teman-teman Bali sane pacang nyarengin lan pasti kawenten informasi-informasi sane pacang titiang bagikan untuk rekelan Rai. Ring rahina mangkin rekelan Rai obrolan garang kangin niki memburde tebu simbol penganten.

0: nak rimit kene rikalane ngelaksana yang pewiwahan nganten gitu nah. Banyak larangan nah, tetapi larangan itu ngaleh pemargiane rahayu gitu. Jangan ditomplok gitu.
1: Om Swastiastu, Ji.
0: Om Swastiastu, lu.
1: Siro, tomang nganten kan mau rimit.
0: Ih, apa wadah bulan 4 nih.
1: Bau, Ji, mau rimit kewah nganten.
0: Rimit artene kewah.
1: Oh, oh. Gitu.
0: Banyak pantangan.
1: Oh, kadang-kadang oh. Mau rimit. Aduh, ngebeh. Bun, ya ampun, sama sangin belakang nih, Ki. Kalau
0: ada, Ki. Kenangan, mau nyamuk.
1: Aduh, kenten pun, Ki, makin kan ampun, Niki, bisa gue kalau nganten, makin nampak, Ki, pun. Pun ampun, ngideh, menyedak, kadang-kadang.
0: Oh,
1: ben, itu. Ben puan aja kalau nggak. Anu ngambil mereka.
0: Oh, nama suako nih.
1: Nggih, Niki, anu, tiang kalau man tugas ini ki mau ngangen menyopir
0: oh.
1: Nyopir penganten
0: oh ini tebu ada di nito
1: ya oh nggih niko pekenah di anak-anak oh. Ya harus mesti tebu ya anu mobil niko tenan di mian mawo pijen banyak-banyak banyak anu dek lubung dia tebu dan tebu mesti medang dan anu kewah ngalih mungkin tebu kewah ngalih mesti
0: Itu kan bom merupakan tradisi
1: tradisi ampun ya tradisi kan diubah deh
0: simbol tuh
1: simbol apa ini kok
0: simbol gitu ya cinga kasan mobil mesti tebu
1: oh ya
0: ya lantasan khusus orang Hindu betul tuh. Oh, nak anten nih.
1: Oh, enggak. Ini kau tawang dia ampun, yang bawa mobil lewat, mesti debu, pasti nak anten. Sing mungkin pernah jadi tangkil kebasakeh tau. Pasti pernah anten gitu.
0: Oh. Di kengaleh lantasan lanang.
1: Nggih.
0: Mobil mesti debu.
1: Mesti debu.
0: Ane istri bawa sih nggak kenal. Wih, gedean nih.
1: Napi?
0: Tebu.
1: Oh,
0: Monto yo gede ya
1: gitu. Oh, nggih nak mangkin ngalih debu kayak nek kan kewah ngalih mangkin. Nak nak dadi tutuk debu je nak kenggen lah anu nek kok anu nek. Amben anu nek kok
0: anak sastra nek pi. Nek dingah dingah gitu tuh. Tebu tuh kenggen rasane.
1: Manis.
0: Manis.
1: Oh.
0: Ane manis tuh sing muncul nih yang tebu tuh
1: tengah-tengah manis nih
0: semakin ke bawah semakin tua
1: tua yo
0: semakin tua manis
1: manis yang beten beten kan kau kan pahit ya wen akah nih lo
0: filosofinya
1: filosofi nih
0: ya nak nganten tuh mau kurunan itu semakin tua semakin manis gitu.
1: Semakin tua semakin manis.
0: Artinya semakin berumur perkawinan tuh semakin romantis.
1: Oke, dan artinya artinya cara tebu yang tiang nyolong iki tebu baru mentik kan ten ya manis nen, baru mentik.
0: Makanya semakin tua.
1: Oh, makin tua bukan dengan dia nang. Manis-manisnya yo. Mau muncul-munculnya ben hilang manisnya.
0: Adene anak dua ada maknane.
1: Oh, kali napi niko.
0: Ada semakin tua semakin manis. Ada uling di maro mentik ne ampar.
1: Ampar. Amar ya ton manis.
0: Maro perkawinan tu tonen nego mengenal apa? Mengenal situasi tonen. Mengenal pekerjaan di samping itu belum situ. Oh, terus nyangsan-nyangsan tumbuh. Nyangsan-nyangsan berumur. Maro cingakan ke manis.
1: Oh, wow, manis, manis, manis, manis. Terus, kenten ada sengi.
0: Maka wenak ngerawasan. Semakin tua, nyangsan tua, nyangsan ngomak jangan gitu.
1: Ngancan?
0: Ngancan ngobak jangan.
1: Engkau maksud ngancan dua ngancan ngobak jangan itu ngerti kan?
0: Iraga sih bawa berumur, nganten bawa mau duwe sentano sih gitu.
1: Nggih.
0: Apa nih ngobak jangan?
1: Napi nih ngobak jangan kok?
0: ABC ulian pengetahuan.
1: Oh, pengetahuan nih berkembang nih kadang nih yo.
0: Subuh lan sadadong sing gitu. Heeh. Mo takon cucun. Dong atuh. Nek kenapa matahari itu selalu terbit dari timur nih? Gitu bisa. Yen sing itu wae sadadong tuh bisa mo saut walaupun sekadar. Tuh benyang santuo. Mau balik lantasan tuh. Di sedan pun nenek-nenek tuh udah mau takon tuh cucunya. Bisa mau sahut. Karena perputaran gitu misalnya mau sahut.
1: Karena.
0: Walaupun sekedar, walaupun tidak pas. Bisa ngisiin kenah
1: nih cucu.
0: Cantik nenek ya.
1: Oke, dan dari ini.
2: Malam angin.
3: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
4: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nih, yang dia menyimpulkan niko bahwa yang motor mesti tebu, mobil mesti tebu niko. Saat makau ya pengarah aja nane di jalan niko. Jero niki wenten lewat sarang kali jagi ngerah manis ke itu hasan niko. Jagi nyalaning manis niko hidupan ke itu hasan dia pengarahnya. Nyak ke itu hasan niko.
2: Itu kan tergantung kan bagaimana kita memaknai sebuah simbol.
1: Memaknanya. Intine pisan niko kan yen rago sat mako tebu kan manis niko ne bermanfaat di ya. Yang tebu jol yang kan manis bermanfaat umpami yang akah ne anu ne beten-beten bongkol ke kutang niko biasa di
2: sawire na ado alingsah segitu tanaman alingsah ado anemo guno doan again ada nama guna buah negen, ada nama guna punya negen, ada nama guna akah
1: negen. Akah negen, ngi tambok ada ambangan.
2: Misalnya cara tebu,
1: punya ni, mau guna.
2: Singan dorang gondon tebu.
1: Okay. Dan di samping ni kau tiang, artinya solohan ni kirimun. Wenten cara muncul tebu tanaman ni kau. Pasangan kau di mobil ni kau, bahwa menyimbolkan ni kau uli muncul ni bakal bisa ngelakadang tebu ni manis-manis. Makanya uli muncul, yo ni muncul ni cenik ni bakal ngeranang. Lekan bin tebu-tebu ni lenang.
2: Di.
1: Banyak seram tu.
2: Seram. Ia naling sah jari apa setelah.
1: Mereka yang kata jangan tebu tu, ngentuk ada yang lengset, insert ya. Oh ya.
2: Apa pun cara mobil tu, mobil keren.
1: Mobil tegah.
2: Tu jen onya tu, baru muncul lagi jen berdi.
1: Oh ya, insert dia punya yang lengset, ben kena, ben kewa.
2: Tu nak simbol.
1: Simbol
2: tebu. Simbol kemanisan. Nah benar cara waktu tu, manis barang-barang alih manis. Tulung kan jawab gitu tuh.
1: Jangan minta tulung-tulung ke cingang bos gitu, saksiang je bos.
2: Barang-barang jawab aliang gitu.
1: Saksiang je bos jero. Niki niki tiang ngelah anu tapi dampati serang kali niki do. Jaki ngerarah manis niko hidup pan do. Lewat niki mohon doa doa restu ke. Sepanjang jalan ingat niko siro ya pengantian niko. Oke dan bo mogi anu lancar.
2: Ada lantasan ane cewek jegek.
1: Jegek.
2: Ane wani tunol mendi.
1: Tunol mendi.
2: Ane. Ada berapa tahun? Memi dia ratu jegek saja nak cenik juang we nemani cara lubah
1: ampun lihat main cara lubah
2: ada itu namanya jodoh
1: nak tanda di ketuang di jana ni lubung kan ada nak wedan nak melihat bukan dari wajah aja sih
2: kan sekandar
1: wedan mungkin ya inner beauty ne ya luwung kecantikan kegantengan di dalam diri ne ya luwung mana pengetahuan ya luwung pangkat ya gede dan
2: beliau penilaian seorang wanita tu ada oleh kasihan pas ngenot tadi itu tuh
1: botola anu si nyelekor
2: itu sabar yang ngantosan
1: dalam ya
2: nanti luluh nih lo apa dalam ya
1: nah nyaan boleh
2: nyaan boleh
1: aduh oke tapi intinya dapin kengken yo gobane gitu bagus jegek bocok tuno tetep nerah kan nak tuah manis ni kehidupan, kalau ditebu wow ni kau. Angkal yang dapin bagus pengantinnya dan lain kan tebu yang masih terus tebu kan.
2: Nah kawinan ni rago hidup ada kan mulai pengantin, tentu gitu. Mulai menempuh hidup baru.
1: Oh. Hidup baru.
2: Hidup baru.
1: Kehidupan ada, baru artinya.
2: Lanang marono di hidup.
1: Oh, kendan aja nggih. Ini ki amu ramai nampun iki. Ampun ni memargo ni ki
2: kalau sumpor jadi sing ada mau kukul
1: nak mau ngan waktu ki jam
2: masih timpal-timpal gitu mau kamu mau
1: ngiring apa kata macam jam enam ni anu
2: ni ada temu cuma
1: iya jadi das kan kutang ngiring

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.

Miring niki sarengan Putri anto informasi perakiraan cuaca. Nggih. Mangda Presiden niki dados referensi rakelan rai anggen berkegiatan ring rahinane mangkin. Nah niki sampun Putri Medue rakelan rai informasi saking bmkg.go.id. Nganenin ini perakiraan cuaca majeng ring wewidangan sami niki sane wenten ring Bali. Sekadi niki wenten ring wewidangan Jembrane lan Tabanan. Sane niki diperkirakan cerah ring rahinane mangkin, ring suhu 23 kantos 30 derajat Celcius. Wilayah Badung rekelan rai diperkirakan cerah, ring suhu 24 kantos 31 derajat Celcius. Gianyar tidak mau kalah niki nggih, bersinar terang niki Gianyar sareng Klungkung nggih, patah niki diperkirakan cerah, ring suhu 26 kantos 31 derajat Celcius. Wilayah Bangli rekelan rai sedikit melianan niki nggih, santekan ring Bangli niki diperkirakan berawan. Nah, niki ring suhu 20 kantos 27 derajat Celcius. Karangasem niki diperkirakan cerah nggih, ring suhu 22 kantos 29 derajat Celcius. Wilayah Buleleng niki Habali Utara nggih diperkirakan cerah, ring suhu 24 kantos 30 derajat Celcius. Kota Denpasar hari ini diperkirakan cerah nggih rekelan rai, ring suhu 25 kantos 31 derajat Celcius. Nah, punika wau rekelan rai nggih, niki astong karo sebagian besar perakiraan cuacanya ini cerah kinten nggih ring rahina puniki. Dumugi patut sekali perakiraan cuaca puniki kenten nggih. Dadosnya niki prosida aman angin beraktivitas. Ini yang cingak titian niki rekelan rai ring seputaran jalan Hayam Wuruk nggih. Niki renggala hampir menuju jam 7 puniki sampun terang benderang niki nggih cuacanya ini becik pisan. Nenten terlalu panas tapi matahari sampun mulai tinggi niki. Lalu lintas juga sampun mulai padat rekelan rai nggih. Sampun lalu lalang niki semeton titian ring seputaran jalan Hayam Wuruk utamanya niki ring jalan Hayam Wuruk nomor 70 nggih. Tapi masih aman rekelan rai, wow mungkin niki perjalanan berangkat sekolah lan mekarya kenten nggih. Dadosnya ini nenten sampai macet ring pagi hari puniki, nanging lalu lintasnya ini sampun ramai. Rekelan rai taler niki sene sedang memulai aktivitas kenten nggih rekelan rai. Minap wenten sane mekarya, wenten sane mas sekolah, wenten sane mekarya ring rumah kenten nggih dengan pastika akeh kegiatan ring rumah taler niki dibagi sami rahayu labde karya nggih, tetap semangat niki jangan lupa jaga kesehatan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Antun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Rakyat dan Rai Dinas Kesehatan Provinsi Bali memperkuat surveillance penyakit saluran pernafasan setelah mencatat 244.329 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, dan Kota Denpasar menjadi penyumbang tertinggi yang mencakup lebih dari 60% dari total penemuan kasus di Bali. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti menjelaskan, pemantauan ketat dilakukan melalui penjaman Surveillance Influenza-like Illness atau ILI dan Severe Acquired Respiratory Infection atau SARI di seluruh fasilitas kesehatan. Masyarakat dihimbau tetap tenang namun waspada dengan menjaga kebersihan diri, menggunakan masker saat sakit, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan jika timbul gejala berat.

Akeh semeton seni sampun memulai aktivitas kenten nggih santukan iki sampun ngancan tegah kenten mantar aing nggih jam 7 puniki pasti ke sampun wenten sane sampai ring tempat kerja kenten nggih utawi niki kantun ring margi kenten nggih menuju tempat kerja ataupun niki rekelan rai sane mangke niki sampun ring sekolah atau mengantar anak sekolah. Nah, rekelan rai ring jalan jam 7 puniki pacang iring titiang nggih jadi nyarengin rahajeng Bali. Mau sok napi ge putri. Nah, niki nggih wonten topik niki rekelan rai sane menarik nggih. Rekelan rai pasti ke sami niki sampun uning antuk boreh nggih, boreh sane niki pindah ke lulur khas Bali kata niki rekelan rai utawi dados kebausin lulur tradisional nggih. Niki biasanya niki terbuat antuk campuran rempah-rempah alami. Sane tujuannya angin menghangatkan tubuh utawi niki menjaga kesehatan nggih. Wenten taler niki boreh sane nganggen mi-mian rekelan rai nggih. Sane tujuannya niki lebih untuk kecantikan nggih. Nah, untuk punika rekelan rai ngiring mangke niki maosa ngeneni indek boreh puniki. Sapunapi rekelan rai renggria utawi jero niki, tapi ke kantun nganggen boreh puniki nggih atau justru lebih memilih niki obat-obatan yang diminum. Karena kalau putri pribadi niki rekelan rai sampai mangke nastengkare nggih, sampai ke anak pun niki masih menerapkan untuk meboreh dumun nggih. Tapi malah niki anak-anak alit kan seneng nika mapalianan air kenten nggih ngocek iyeh kenten anak emaosang. Nah yening sampun nyem kenten nah dingin-dingin nah langsung sampun niki ngaryanin boreh nggih. Nika bentuk pelestarian juga nggih niki tradisi lan kepercayaan iraga regelan rai santukan niki warisan budaya Nusantara taler nggih.

0: Masyarakat Desa Bojongkoneng memiliki kepercayaan tersendiri tentang adanya pamali atau hal yang tidak boleh dilakukan terkait pengrusakan lingkungan. Menurut kepercayaan mereka, barang siapa yang menebang dan merusak pohon di hutan dan menambang batu, mereka akan diganggu oleh jurigan. Kepercayaan lainnya berbentuk cerita rakyat yang merupakan prediksi masyarakat mengenai kejadian bencana longsor. Prediksi tersebut digunakan untuk dapat mengontrol perilaku masyarakat yang ada agar tetap menjaga lingkungannya dan lebih waspada terhadap datangnya bencana alam. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana longsor lainnya dalam masyarakat Bojongkoneng adalah mereka secara turun-temurun dibekali dengan keterampilan membuat penahan longsor yang dibuat dari bambu. Ini bertujuan untuk menahan pergerakan tanah dan mengurangi dampak longsor.
1: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rai kelan rai, mangke niki sane arsa nyarengin putri nggih, reng galasane mangke niki pacang dibuka line teleponnya nih, reng 0361223361. Ngiring niki rai kelan rai. Mau sang ini indek boreh niki, pindah ke lulur tradisional khas Bali nggih. Sirasane seneng niki ngangen boreh. Nah, ngiring mangke niki sarengin putri nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu jodoh lagi.
0: Aduh, jak terusin baca kayak putri karcis nomor 1 man pisage niki.
1: Hai.
0: Aduh, ampun niki wosan kenten. Penyemang niki Bu Eka.
1: Ibu penyemangnya air putih, Bu.
0: Aduh, becik saja nih Kak Ibu.
1: Durung kening api ya sama wedang hitam tanpa gula gede.
0: Oh, yakti tanpa gula seperti tanpa suami gula, tiang. Astung karo lebih
1: kan
0: sehat.
1: Dokter juga Ibu sering dengar di perempat dulu kan, dukun kan. Jangan berhenti minum kopi, tapi kopi hitam. Kalau bisa tanpa gula.
0: Nah, Nika yang penting ya, karena gulanya Nika yang biasanya cenderung membuat ke arah penyakit, kenten nge.
1: Itu untuk menguatkan otak katanya. Ibu pernah put pangseng tergantung sama kopi, sih kan? Kalian suut ngopi gitu. Cek seriut-seriut sirah cerut lagi hulung.
0: Pasti seperti itu karena sudah terbiasa, Bu nge.
1: Makanya orang-orang sakit tuh kadang-kadang si minum kopi kan senilang-ilang sakit sirahnya.
0: Betul.
1: Harus
0: juga
1: minum walaupun tidak enak minum 1-2 sendok tuh pangpangnyakin kan.
0: Pokoknya pangwenten kan masuk kopinya nge.
1: Nika ibu selalu pagi-pagi air putih dumun hangat-hangat kuku.
0: Aduh becik.
1: Berapa menit nih pangemon dumun wedang mau minum kopi.
0: Nge becik nih kabuk nge.
1: Untuk menjaga kesehatan juga. Nah, mosen kan sehat itu selagi masih sehat jagalah kesehatan.
0: Betul.
1: Kesehatan itu harganya mahal.
0: Kesehatan itu yang paling mahal karena kalau lagi sakit tidak bisa ngapa-ngapain, Bu, nggih.
1: Walaupun punya uang, nggih.
0: Mau kemana-mana nggak bisa. Kenten kan mau jalan-jalan nggak bisa kalau udah punya uang tapi sakit.
1: Iki topiknya napi put ibu nak uling di dapur, marah nak uling.
0: Oh, sambil-sambilan. Nggih, niki
1: ngenenin. Sambil meresik.
0: Ngenenin boreh niki, Ibu. Lulur tradisional Bali. Ibu, kenten, senang mau boreh niki?
1: Terus terang aja, Ibu tanaman boreh.
0: Nah, itu biasanya wenten senetan senang soalnya, Bu. Karena kan teksturnya juga nggih mungkin wenten sana geli.
1: Apalagi mau boreh siang hari kan?
0: Kebos bar.
1: Pesu geges kan, pesu kaleng diangkul-angkul. Kenapa tuh?
0: Nyak ben dipeleng, ini misi putih-putih ya. Kesiap saja.
1: Kenapa tuh? Padahal kita seger.
0: Cuma kadang kan memang pengen aja kenten ibu nggih pake kenten.
1: Ibu serang aja ten temen mau boreh.
0: Oh, ten. Berarti cucu-cucu ten juga, Bu nggih.
1: Kalau cucu anak-anak masih kecil boreh yang bahasa kok masih mending lawan ya, sing ngomong ya.
0: Berarti ke anak juga dikenalkan, Bu nggih, boreh kan nggih.
1: Dari anak setelah dia ke puspungsen itu kan, Bu. Bawa mau urut lengis bawang. Begitu sun pandesung borehin pupuk kan papa.
0: Ya, pupuk ikan ya, ini kelebut-kelebut di atas kepala.
1: Biasa tuh. Waktu ceniknya ya bogenya umur 5 tahun enggak boreh.
0: Ampun bisa kan dihapus sendiri kan diurut-urut.
1: Jadi borehnya umah.
0: Wah, ternyata semua mengalami nih kinge.
1: Waktu dia masih kecil sebelum 5 tahun pas ya batuk bawa tundun itu tempel baju boleh cukup.
0: Kadang mesimbuh Bu nggih. Kalau kenten nggih kalau berani nggih disimbuh.
1: Itu obat tradisional betul-betul paten nih kok nggih.
0: Nggih.
1: Beras dak cukup. Ado nak sidang mapak uleg ge ibu ajak pak ke Bu.
0: Kalau ibu tiang diulek Bu sing kuat kone mapak.
1: Itu salah itu apa ben membahas itu kan hilang.
0: Iya. Sebenarnya harus yang bahas matah nih kan nggih.
1: Kunyah.
0: Betul.
1: Men ibu sing nak bahas selalu kunyah Bu, pakan tim penyah marojen Bu cekuh.
0: Nggih. Pangten bekelo lalah nggih.
1: Ampun sik bareng kunyah cekuh jak beras e. Ngalang benyah cekuh beras mau gelontongan.
0: Oh iya benar juga karena berasa kan lebih katos kayak kebuke.
1: Iya, walaupun agak mapak Bu. Mapak boreh harus nganggon teknik maksudnya.
0: Wenten teknik khusus juga Bu nggih.
1: Iya. Ibu terserah aja nanti mangken ibu mendot mapak bas cekuh nu Bu mapak ngunyah ibu nu pun.
0: Nggih.
1: Astung karo gigi masih kuat gitu lah.
0: Nggih, astung karo. Nggih.
1: Niko sampun mangke ibu reserang aja dan teman belum mau boleh.
0: Tapi tetap juga genteni mungkin memperkenalkan ke anak cucu genteni.
1: Iya, kalau anak-anak masih kecil tetap Niko bawang, colek bawang, sun manis biasa kan anak bayi. Sun manis colekin bawang, nanti masuk ni kan borehin batis ne, batis ne kan malu boreh awak ne, ampun pantan kene anak jenis itu gerah gitu. Ngeras soalnya ni.
0: Nah Niko ampun biasa ni anak alit.
1: Ibu ampun dikidat kan bu. Jadi nu ada food.
0: Nu tiang biasa cuma kenten tu.
1: Mau erek di datne, mau kita jen pupuk anu put paman itu pangkal, kau nempat itu put
0: pang anget bensinnya. Inge.
1: Ini kau obat tradisi itu tradisional ni kau ngeh. Untuk raga nak Bali pasti mau mardi ni kau papa bas cekuh ni kau pasti. Nge. Mungkin orang blog nak pasti bisa papa bas cekuh ni kau ngeh.
0: Betul.
1: Ni kau ring japo ni kau ngeh. Yang bas halus ni ngunyah. Kayak cocok gitu nge.
0: Bapak leh luang.
1: Bapak leh luang bapak.
0: Ampun kenten biasa pirangan tuh.
1: Ampura niki nge. Niko bahasa sebenarnya sampun lumrah ring Bali. Nanging yang nikang ring Ambaro asana jak kasar.
0: Kurang
1: Sinampura niki sumeton berempat niki nge. Ditiang nak tenuning niko jak papa pas cekuh. Niko paling gampang niko bosan paling gampang diterima.
0: Betul, bahasa sehari-hari nge.
1: Bahasa sehari-hari niko di dalam rumah tangga niko nge.
0: Inge ibu.
1: Nange yang ring di Jabot itu yang tanuning ring di Griyo atau di Puri mapak bahas cekuh niko napi bersalus.
0: Inge.
1: Sinampura nge. Eka ampun put ibu nak dan demen mau boleh Sinampura dan kemi ben ayam ibu. Pegal ngadain ibu urut saja minyak urut gitu.
0: Iya, betul lebih memilih minyak-minyakan ibu.
1: Ampun siago nih goreng kamar dan awetan bermerah-merah macam makai untan luwen dan put. Ya nasane luwung dek tuh anggo gitu.
0: Pilih-pilih bu gitu tiap hari ganti-ganti aroma.
1: Cara gendengnya hidup sendiri semuanya sendiri put.
0: Tapi nikalah luar biasanya ya wanita mandiri berarti.
1: Kita bangga dengan wanita-wanita Indonesia ya. Sekarang mandiri sekali. Tadi udah dibilang sama ibu. Dari penyuluhan agama Hindu Gianyar kan wanita sekarang tidak dipandang sebelah mata gitu.
0: Perannya sudah
1: perannya sudah seterajat dengan pria.
0: Betul.
1: Gitu. Kita bangga jadi wanita Indonesia ya. Kita bisa berdiri sejajar dengan pria gitu. Bahkan pria itu tidak bisa dengan wanita berdiri dengan wanita.
0: Ya karena kita punya banyak keahlian khusus bu, bisa melahirkan, bisa menyusui, ini kan tidak bisa digantikan.
1: Kalau wanita punya keahlian 10%, kalau pria paling liu 90%. Banyak yang dia tidak tahu ke pekerjaan wanita kan? Jangankan lain-lain asalnya masa iya dia mesti ngawang di dapur.
0: Tidak semua laki-laki bisa ya, tapi ada yang bisa. Itulah,
1: ya. Ya, terima kasih untuk semua ring ibu tadi itu dari Kabupaten Gianyar ya. Ibu dari situ udah menetar put. Dah dengar rambilan tidur-tiduran acaranya itu gitu. Makanya ibu bangga dengan sebagai orang wanita Indonesia. Betul. Bali khususnya ya. Wanita Bali memang tangguh-tangguh, enggak ada dua.
0: Astungkare.
1: Setuju sing tuh.
0: Setuju.
1: Ajero Made Sutirta anjeng jempol, Ajero Chandra, Pak Yanarbo, Kak Mangku Sedani niki impun pasti ke nggih
0: menetap.
1: Mang Pandu ben sik nika diam-diam ngintip nika.
0: Ah, Pak Mang Pandu.
1: Ajero Janbah niki mahen dirabu Bu Jerman talan nggih rajang sareng sami. Ibu taman nika dumun pun.
0: Nggih Ibu.
1: Nyanan wale ibu nyanan bapore kita bukan sumetron bu jajan turun
0: uber nyanan bapore
1: saya merakat itu ne boreh kita ngebut nge rajang bu ngemarga yang suadarma mogi kena sekeluarga bu nge jalah katir bu pamit om santi om
0: sik sama ibu Eka om santi om. Nah Nika patut nge sekali bawa sama ibu Eka Nika nenten jasami bisa meboreh kenten nge wenten sane ten biasa kenten ngerasa nge santokan kan boreh Nika di awal Nika agak basah kenten nge benyek kenten lama-lama kering. Nah wenten sane ten biasa nge tekstur sekali pun Nika nge dadasnya sekali ibu Eka Niki lebih memilih menggunakan minyak-minyakan tapi tetap Niki ibu Eka melestarikan nge memperkenalkan sarang anak cucu nge. Pasti setiap orang jadinya pernah kenten merasakan meboreh Nika sekali napi. Bu Eka mungkin lebih memilih untuk ngaryanin niki nggih mapak bahas cekuh wau sekali bawasan nggih, tapi nenten nganggen untuk peraragan genten untuk anak cucu.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
4: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
3: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
4: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
3: Iya. Tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
4: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
3: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
5: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingge rai kalan rai ngelantur malih niki ingge rai kalan rai pacang ajak ditian niki mau sang ngedenin indik boreh niki sani pinaka lulur tradisional khas Bali. Wawu sempat mentan Bu Eka ring batu bulan sani nyarengin sani mangkin harusnya nyarengin malih rai kalan rai dari sang niki sani seneng mau boreh kentan nge utawi sekali Bu Eka niki ngaryanin mantan nanging nentan seneng niki nganggen nge. Ingge om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rahajeng semeng.
1: Rahajeng semeng. Sinar matahari nak dari lubuk timur.
0: Betul, ufuk timur.
1: Seperti perempat RI timur. Iya. Dari Tabanan.
0: Iya betul juga sih. Dangin-dangin nge ring Tabanan nge. Ibu sampun ring pasar niki.
1: Wah, wau nggih putri.
0: Oh wau nggih, berarti sampun
1: sama Tanata, sampun.
0: Oh nggih nggih nggih, sudah siap
1: nggih. Sampun salipun jangan diajak Ibu EKBB nih jengen.
0: Sampun salip wau sampun.
1: Nggih inilah perempat RRI untuk mencerdaskan pendengar.
0: Astungkare.
1: Keberanian itu adalah kekreatifan kita.
0: Mm-mm.
1: Keberanian, kejujuran apa yeah adanya.
0: Mm-mm.
1: Ya kalau dagang baru mau bohong.
0: Harus nih ke yantan kenten ya rugi.
1: Saya bohong ke lain tempatnya. Modalnya di 100.000 tak jual 110.
0: Nah itu kan bohong tapi demi ya kebaikan.
1: Itu bohong dagang. Bohong sama korupsi itu lain.
0: Beda, beda. Kalau korupsi kan mengambil hak orang lain ge.
1: Iya.
0: Kalau dagang kan enggak, memang mengambil keuntungan untuk kelangsungan ya hidup.
1: Memburuh ge.
0: Mm-mm.
1: Memburuh medagang di peken.
0: Nge.
1: Memburuh nyait di peken. Kalau on air, nge, ya beli pulsa sendiri. Tetapi nge banyak dapat pengalaman.
0: Astungkare.
1: Ya, dari dulu kan kita diem. Waktu, maaf, ya, waktu Presiden Soeharto itu kan kita diem. Nggak boleh ngomong gini, gitu, gitu, nggak boleh. Ya, sekarang sudah ngomong yang sebenar-benarnya, gitu.
0: Ingge.
1: Ya, sekali topiknya, ya Putri.
0: Ingge, Ibu.
1: Ya, mulai mah boreh, kok nggak anak asal dia gunung. Ini bapak, ratu haji, ratu biang di gunung, tetepan mah boreh, nge.
0: Ingge,
1: Tapi malah cengkeh, nih, kang, ya, naruh.
0: Aduh, ini kebecik saja, nih, kang, nge.
1: Nggih.
0: Anget nggih. Kalau
1: anget nggih tiyang nang ajak dadang lah ngeboreh kebetnya. Ngoreh boleh meluh gitu. Oleh kebetnya.
0: Mangkin kantun nika? Mangkin pernah meboreh?
1: Mangkin nggih kari nya.
0: Oh, kari.
1: Bukan yang nyembay siang di mesin nika.
0: Nganggen pun boreh nggih panganget nggih.
1: Nggih, bertahun-tahun kita men nggih putri kan 3 jam pulang dah kan?
0: 5 jam.
1: 5 jam. Ya mentiang kan dari jam 6. Nggih,
0: full nika.
1: Ya sampai jam 5 di mesin nggih. Nyembah sini kong ya.
0: Inge.
1: Maka tetap memboreh. Untung ada nak ngadap gak di pekan ini kong 1 bungkus 5.000.
0: Oh iya makin penwentan ya. Sani ngadal-ngadal boreh enten ya. Siap pakai. Ini
1: nyaman tiang lali demung. Demah-demung. Kari kengken mah demung nih. Mah ini nyamuk di demung ya. Ngetah ngadap boreh ke pekan.
0: Inge. Becek nih ke mbah.
1: Iya. Jadi gak ngadap boreh. Iu mau nyamuk beli kenten.
0: Iya makin.
1: Karena iraga. Bali napi malih ke irago kenyal buruh-buruh di pekan cang-cang cicing buruh nyuwun tu gak tetap ngangen boreh.
0: Yeah. Sebenarnya ni ke obat boreh alami bu ngeh tradisional ngeh.
1: Ingeh alami pun ni ke tradisional rago Bali gak.
0: Betul.
1: Ngeh tetap ni ke berjalan ni tetap nak ngadap yang tetap ngangen boreh.
0: Iya, kalau anak cucu pernah juga ibu kenalkan juga sering boleh boreh.
1: Anak cucu tak pernah gak.
0: Oh ten, ten senang ngangen boreh.
1: Kalau dulu anak ya, kalau cucu zaman sekarang
0: udah enggak ya.
1: Hanya sekarang minyak-minyak tuh kan.
0: Oh iya, sampun lengkap mungkin ya alat-alat dari bayi sampai balita nih kan ampun megenap wentan ya.
1: Iya, tapi malah untuk dikit-dikit sakit itu ngalian aja kemau nak len cara pindahan kan pak-pakan base kan jangan tuh.
0: Iya.
1: Mungkin ten ngalian aja ke dokter atau ajak ke bidan.
0: Iya, ampun langsung ke fasilitas kesehatan.
1: Iya, malah kini tiang gak dengan ke BPJS.
0: Oh, malah ibu dengerin ge, pang lebih cepat ya umum langsung.
1: Kalau BPJS lebihan kerepot keripit teori ge, teorinya banyak tapi simpelnya kurang.
0: Ah, geng.
1: Tiang sudah membuktikan ge, kalau kita BPJS tuh turun cucu tiang dadwa cepat pindah kepanasan tuh.
0: Oh, demam.
1: Ya, saya pakai umum gitu. Karena harga hidup ini harga kesehatan mahal sekali.
0: Mm-mm, betul betul.
1: Ya sing ngelapis milih malunya ulihan yang bukan megaya kan nyidang ulihan. Aman pulas kan sing nyidang ulihan
0: ya. Ya tetap berusaha.
1: Ya tetap berusaha. Kalau nggak umum tuh kayak cepet kayak obat yang baik-baik dikasih. Bahkan dokter itu terus digerunyung, timpal-timpal sih ada gerunyung di kamar tuh kan, timpal iraga leh.
0: Oke.
1: Gerunyung enggak mungkin jadi saksi tiang enggak.
0: Ibu merasakan ye langsung pengalaman sendiri.
1: Inge, bahwa ke dokter cepat tuh selong tuh sekat maknya ya enggak apa. Betul. Uang tuh bisa dicari, angkihan tuh suka hanya enggak.
0: Astungkara, betul nih kak bu.
1: Karena yang kita hidup ini dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup. Maka kita hidup ini banyak pengalaman.
0: Inge.
1: Harus banyak pengalaman. Kalau kita tidak ingin maju, jangan pengalaman.
0: Oke.
1: Kalau kita ingin maju, harus banyak pengalaman. Harus kita kuat. Kuatkan pikiran. Kuatkan hati. Mari kita bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh.
0: Merdeka pokoknya.
1: Dari perempuan RRI, saat banyak pengalaman, makanya. Kita dulu numpang di rumah. Menyukur di rumah. Ya, enggak. Ya tapi lebih baik di gunung itu juga apa namanya kayak sing ngelap pipis ngidang ngalap daun selo ngalap
0: bisa.
1: Paku
0: nggih
1: ngalap bongkor amun di kota amun sing ngelapis sing hidup raga kayak
0: sing ngelapis sing makan
1: nggih aduh jok banting tulang cara gendingnya.
0: Betul betul nih kak bu, betul.
1: Jadi nggak harus kita pikiran kuat, tenaga kuat, harus kita manting tulang hidup di kota nggak?
0: Betul sekali, kebutuhan banyak nggih.
1: Inge pengeluarannya, apalagi kita sekarang suka duka tuh banyak umat Hindu. Ya jadi yang mohon nama sedikit ya, walaupun banyak kita umat Hindu pasti nanti mekerah ngajak kurnan ngajak matwa. Ngidang ya raga aja ke mesin ya ampunan kan kan
0: seikhlasnya bu nge, seikhlasan karena kita meyaknya
1: ngerobedo dari ini raga itu kan kayak
0: inge
1: ngerobedo itu dalam diri sendiri sebenarnya kan
0: musuh diri sendiri nge
1: nge mantan banyak jadi perkomplainan dalam rumah tangga sekarang kan
0: nge ini kan bentuk cobaan juga sebenarnya bu dalam rumah tangga
1: ya itu nge. Cobaan itu pengalaman tuh nge itulah kita. Makanya kita harus kuatkan hati, kuatkan pikiran gimana? Caranya menyadarkan matua gimana? Caranya menyadarkan mantu gitu kan?
0: Betul, betul, betul. Biar aman.
1: Ya, hidup nih tanpa pengalaman gak bisa kita maju. Kalau sudah banyak pengalaman pasti kita maju.
0: Astungkara.
1: Satu-satunya kan kuatkan hati, kuatkan pikiran selagi memboreh.
0: Ditangkah aja boreh pang teguh pokoknya terus.
1: Tetap gak? Apalagi nyaman tiang disana mana nak cengkeh pusat
0: nih kak. Iya, ibu tiang senang juga ditambah cengkeh nih kak. Kalau dapat cengkeh yang alami nih kan tapi yang langsung kari membentuk bunga-bunga cengkeh nih kak.
1: Jadi bahkan cak-cak tiang cengkeh goreng tiang jengin tiang lesnyu hangon tiang pun-pun.
0: Anget juga bu nggih kan nggih lengis cengkeh
1: dadah. Jadi kan nggih nggih. Sane klonteng-klonteng nggih ampuron siang betenan iki. Nggih, kurang lebihnya Bu Vera mohon maaf nggih Putri semangat lah. Apapun cobaan dan godaan dalam rumah tangga harus nggih kuat.
0: Astung
1: semoga nggih berhasil.
0: Astung
1: maju terus pada mundur Kak.
0: Terima kasih Bu.
1: Terima kasih. Merdeka Kak.
0: Merdeka.
1: Santi Om.
0: Sampun boleh penyembang niki Bu Vera nggih sampun munggah. Kalau Bu Vera ternyata niki kantun sedang memboreh nggih kantos mangkin niki napi malih memang makarya niki kan masih harus menggunakan fisik kan Bu Vera nggih nganggen kaki utamanya niki ring-ring mesin jahit nah niki juga sering menggunakan boreh mangda anget mangda niki sendi-sendinya tetap terjaga nggih patah segari Putri Bu Vera Putri juga kantun memboreh niki yang sampun enggak enak badan karena kurang suka mengkonsumsi obat-obatan yang sing keras sajan sing hidang bangun marejo obat maju kan, ye.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widuh. Ngalih lagi awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Rakelan rai ngelantur mausa ngenenin indek bore, nggih bore khas Bali, niki wenten makudang-kudang jenis nyane rakelan rai. Sane paling umum niki wenten tiga, nggih. Yang pertama niki bore anget, sane biasanya niki terbuat antuk campuran jahe, kunyit, cengkeh, pala, lengkuas, wenten taler beras, nggih. Sekadi bawa sang wawu contohnya nih, bore bas ceko, nggih. Nah niki sekadi wastanya nih ya boreh anget niki pasti bersifat hangat ring kulit, berfungsi niki angin meredakan nyeri otot, melancarkan peredaran darah, mengatasi masuk angin lan meredakan demam. Jadi lebih ke niki angin kesehatan ya rekalan rai. Sane kaping kali niki wenten boreh mie. Nah, niki menggunakan bahan dasar mie-mian rekalan rai nggih. Sekadi bunga kenten nggih, wonten bunga mawar, lavender utawi bunga kantil kenten nggih. Nah, umumnya nih niki keanggen-anggen relaksasi lan mengharumkan tubuh nggih. Masas-masas kenten nah niki nganggen boreh utawi lulur mie puniki biasanya nih rekalan rai. Ketiga niki wenten boreh tis. Nggih, boreh tis niki terbuat dari bahan sane bersifat mendinginkan utawi tis nggih kadi wastanya ne. Sekadi buah-buahan bengkoang, timun, alpukat nggih, nganggen gedang utawi wortel. Nah, fungsinya ne niki anggen kecantikan rekalan rai nggih, kesehatan kulit, sekadi niki melembabkan, menutrisi lan mencerahkan kulit. Nah, mungkin kan niki sedang musim pawiwahan kan nggih ring Bali. Pastikan niki para calon-calon pengantin akeh niki memilih boreh tis puniki nggih. Tapi malih kaanggen niki ring area wajah, kenten nggih sane pacang dirias payas agung kenten ring hari H. Nah, niki becik pisan rekalan rai dipersiapkan nggih minap dari 1 bulan atau 1 minggu sedurung acara kenten rekalan rai. Nah, secara umum niki rekalan rai nggih, boreh punika maduwe manfaat menghangatkan tubuh, angin kesehatan, detoksivitas utawi mengeluarkan racun lan relaksasi, taler niki angin perawatan kulit.

Perakiran raih volume sampah dari 16 pasar yang dikelola Perumda Pasar Sewa Kadarma Kota Denpasar turun drastis hingga 80% dari semula 10 ton menjadi kurang dari 2 ton per hari. Capaian signifikan ini terwujud setelah sistem pengelolaan sampah menerapkan pemilahan langsung dari sumber dengan melibatkan para pedagang. Direktur Umum Perumda Pasar Sewa Kadarma, Iwayan Swadiputra menjelaskan, sampah anorganik yang terpilah kini dicacah di masing-masing unit pasar, sementara sampah organik disalurkan kepada peternak dan pengelola komposter. Pihaknya memilih fokus mengoptimalkan efektivitas sistem pemilahan mandiri ini, sembari mengkaji rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang membutuhkan anggaran besar. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.